0: DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang Kota Sumi, bukan dari Lembasada, untuk sampau dari Banjobuna. Karena gana dari TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint.
2: Sarapan Umempoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
6: Suara Budayata Pasang Gading.
7: 5 FM Pro 4 RRI Palu Suara Budayata Pasanggani. Kita lanjutkan lagi sahabat beri kebersamaan kita di edisi hari ini di Sarapan Umempoint di hari Selasa 26 Agustus 2028. Dan sahabat beri, di Sarapan Umempoint kita kali ini kita akan membahas tentang maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan, ya sahabat budaya. Ada juga informasi ini sahabat budaya, potensi karhutla di Sulawesi Tengah sudah ada di kategori sedang dan sangat tinggi sahabat budaya. Kalau dari petugas pemadam kebakaran dan penyelamat Kota Palu saat memadamkan api yang membakar lahan di sekitar kawasan hutan kota di Jalan Soekarno-Hatta Palu, Sulawesi Tengah pada hari Selasa 4 Agustus 2026 lalu, berdasarkan hasil analisis parameter fire danger rating system, stasiun meteorologi kelas 1 Mutiara Sis Al Jufri diperkirakan ada di tingkat kemudahan terbakar dan juga bahan bakar ringan di permukaan tanah, ya. Dan juga menunjukkan besar intensitas api jika terjadi kebakaran hutan. Dan selama 7 hari ke depan kemarin itu sahabat budaya, potensi kemudahan kebakaran hutan lahan di Sulawesi Tengah juga saat masih dalam kategori sedang dan juga tinggi. Dan juga sahabat budaya, ada informasi terbaru juga di beberapa hari yang lalu, yaitu sekitar tanggal 25 Agustus 2026 terjadi hujan di Kulawi dan Pipikoro yang menekan potensi kebakaran hutan dan lahan, ya sahabat budaya. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat potensi kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kulawi, Kulawi Selatan dan Pipikoro ini dapat ditekan seiringnya mulai turun curah hujan di kawasan pegunungan tersebut. Ia juga menurut Kabid Bencana BPBD Sigi Ahmad Yani Didolo pada hari Selasa kemarin menuturkan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan terkait kejadian karhutla di tiga wilayah tersebut selama musim kemarau dan fenomena El Nino sahabat budaya. Dan juga ia menyebutkan wilayah Nokilalaki dan Pololo pun belum ditemukan laporan terkait karhutla. Sementara itu untuk wilayah Gumbasa, Tanam Bulava, Dolo Selatan, Dolo Barat, Marawola, Sigi Kota, Sigi Biromaru, serta Kinofaro saat ini masih terpapar panas ekstrim akibat puncak El Nino. Dan juga sahabat budaya, diketahui selama Agustus ini terdapat 5 wilayah yang terjadi laporan karhutla, antara lain Kecamatan Marawola, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Sigi Kota, Kecamatan Dolo Barat, dan Kecamatan Dolo Selatan. Dan itu sahabat budaya, informasi mengenai karhutla di Sulawesi Tengah. Mungkin untuk kami yang ada informasi juga nanti bisa bergabung bersama saya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Sarapan Umempoint. Nanti bisa memberikan informasi terkait karhutla mungkin yang saat ini sedang banyak juga diperbincangkan, banyak juga terjadi kebakaran hutan di Indonesia, ya sahabat budaya khususnya. Jadi kita juga bersama-sama saling mengetahui dan juga sebisa mungkin bagaimana caranya untuk tidak lebih banyak lagi ada karhutla di Sulawesi Tengah, ya, dan juga di Indonesia sahabat budaya, dengan beberapa pencegahan, ya. Nanti juga kita akan bahas di Sarapan Umempoint di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2020.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

edukasi pelajar mengenai keselamatan dan ketertiban berlalu lintas melalui program Polis Gustus School. Kegiatan tersebut berlangsung di SMP Negeri 1 Balinggi pada hari Senin 24 Agustus 2026 pagi. Kegiatan dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan dipimpin personil unit Kamsel Satlantas Polres Parigi Motong. Personil bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memberikan edukasi kepada siswa mengenai disiplin dan keselamatan di jalan. Dalam penyampaiannya, siswa diingatkan untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menghormati pengguna jalan lainnya. Penekanan diberikan pada pengguna helm standar keselamatan termasuk bagi pelajar yang dibonceng sepeda motor. Kasat Lantas Polres Parigi Motong Ibtu Dwi Wahyu Sagita Rahmadan mengatakan edukasi kepada pelajar merupakan langkah preventif untuk membangun kesadaran dan juga keselamatan sejak dini. Karebako Puna, Rektor Universitas Tadulako Profesor Amar mendorong mahasiswa memanfaatkan peluang magang dan beasiswa luar negeri untuk meningkatkan kompetensi serta daya saing di tingkat global. Hal itu disampaikan saat membuka sosialisasi magang dan beasiswa luar negeri di Auditorium UNTAD pada hari Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti ratusan mahasiswa dan menghadirkan sejumlah narasumber dari Universitas Tadulako, mitra industri, serta organisasi internasional. Para narasumber tersebut memaparkan beragam peluang magang dan studi di luar negeri kepada para peserta. Dalam sambutannya, Profesor Amar mengatakan persaingan dunia kerja saat ini tidak lagi terbatas pada tingkat lokal maupun nasional. Menurutnya, mahasiswa perlu mempersiapkan diri menghadapi kompetensi global melalui peningkatan kemampuan akademik dan keterampilan pendukung. Sampai sungguh sarara, Tensia Mokareba Saliatin, Ti Ubalu. Sasio, Yangku Arnoviatin, Pompefe kami panggil diri, Kareba Saliatin, Ti Sapu Sangu.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Ih, tidak kok, Bu.
3: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
2: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
4: Wah, ada apa ini?
3: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
4: Benar itu, Dek?
2: Iya, Bu.
4: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
2: Iya, Bu. Saya minta maaf.
3: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
4: Nah, untuk Ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemungkinannya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh berkasumi, bikin ini lembah sana, untuk sampau, kari menjoguna, karena gana saya ITOC.
0: Sarapan Umempoy. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoy. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Di sarapan Umempoy pagi hari ini dengan tema maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan. Dan sahabat budaya, saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh Kak Ratu. Selamat pagi Kak Ratu.
6: Selamat. Cek. Aku tak mendengar suaraku.
5: Halo.
6: Hai, selamat pagi.
5: Ada?
6: Nah, ya.
5: Oke. Selamat pagi. Bagaimana?
6: Assalamualaikum. Apa kabar?
5: Baik.
6: Tofi, apa kabar? Pagi-pagi sudah.
5: Iya, tidak enak sekali ini perut saya Kak Ratu.
6: Oh, gitu.
5: Tapi
6: ya?
5: Saya lebih khawatir ke Kak Ratu ini dari
6: malam.
5: Malam langsung ke day part 2. Wow, okay. Memang ini sudah menjadi contoh perempuan kuat ya.
6: Bukan lagi.
5: Kuatnya sudah tidak diragukan lagi pokoknya ya Kak Ratu.
6: Yang pasti kita harus berdedikasi saja sih kalau menurut saya. Mari
5: betul.
6: Kita bekerja dengan baik.
5: Iya, betul Kak Ratu. Dan pagi hari ini kita membahas tentang maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan ini Kak Ratu. Karena memang akhir-akhir ini banyak sekali karhutla ini kembali menjadi satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia nih ya Kak Ratu ya. Karhutla ini bukan hanya persoalan tentang api yang membakar ya, tetapi juga di balik kepulan asap ini terdapat ancaman berbagai terhadap kualitas udara, kesehatan, ekosistem dan juga aktivitas ekonomi yang ada ya Kak Ratu. Dan saya juga lihat kayak tadi malam itu juga rasanya kayak di langit awan itu kayak kumpulan asap, tapi saya tidak tahu apakah itu memang dampak dari kebakaran hutan atau tidak. Cuma waktu pulang dari dinas itu saya ngobrol juga sama suami tuh, apakah ini memang dampak dari karhutla, karena kan memang di Sulawesi Tengah sendiri beberapa hari yang lalu juga terjadi kebakaran tuh Kak Ratu.
6: Betul. Memang kalau saya juga pulang semalam ya jam 12 saya melihat kok seperti hujan, tapi kayaknya bukan hujan.
5: Iya.
6: Karena kalau hujan pasti cuaca akan dingin.
5: Iya, betul.
6: Jadi sempat saya ngobrol juga dengan satpam, ini kayaknya bukan hujan tapi ini asap.
5: Asap.
6: Kita harus pakai masker.
5: Iya, betul.
6: Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita terancam gitu.
5: Iya, betul.
6: Takutnya kita kena ISPA tanpa kita sadari.
5: Iya, itulah.
6: Nah, saya suaraku saat ini
5: sudah mulai
6: berubah
5: ini
6: karena memang agak sedikit ada perubahan saya rasa di cuaca juga gitu yang harus kita perlu waspadai. Kita tidak memungkiri memang kemarau tahun ini luar biasa ya.
5: Panjang.
6: Panjang sekali. Iya. Kalau untuk di Palu, walaupun kemarau biasanya tetap ada hujan walaupun sedikit gitu.
5: Iya.
6: Semalam itu bukan cuman ada guntur semalam ya, petir.
5: Oh, iya.
6: Iya, itu sangat luar biasa sampai terbangun anakku hanya mendengarkan guntur. Mungkin di bagian barat.
5: Berarti
6: ya.
5: Hanya ada petirnya saja tanpa ada hujan ya Kak Ratu ya.
6: Berarti kan cuaca sekarang lagi tidak baik-baik saja gitu. Karena ini sebenarnya ada El Nino lagi terjadi. Jadi curah hujan turun tidak turun ya, nyaris sama sekali tidak ada ini.
5: Tidak ada, betul.
6: Dan kelembapan udara ini sangat rendah. Jadi memang kalau kita bicara soal angin bertiup tapi panas.
5: Betul sekali. Apalagi kalau siang hari itu ke waktu kita mau berangkat dinas toh itu terasa sekali. Angin ada tapi maksudnya angin pun besar toh lewat,
6: betul,
5: tetapi panas sekali itu, tidak tidak yang sejuk atau bagaimana. Karena biasanya kalau waktu tidak ada El Nino ini, angin yang berhembus itu lumayan bisa sejuk kalau kita di luar. Benar. Tetapi memang belakangan ini saya rasa memang lebih panas daripada biasanya ini, Kak Ratu.
6: Betul sekali. Jadi memang mau tidak mau kita harus waspada ya.
5: Iya, betul sekali.
6: Mungkin di rumah, di luar ya, kita pakai jaket, pakai masker gitu untuk menjaga diri kita sendiri, iya, ya gitu. Karena di mana-mana lahan juga airnya terbakar. Entah itu dibakar dengan sengaja atau memang terpicu oleh panasnya dan keringnya ini ya, rumput-rumput gitu. Tapi memang ada ratusan panas yang akhirnya bermunculan, titik-titiknya ya.
5: Betul.
6: Kelihatan gitu, menyebar di semua kawasan, entah itu kawasan adat seperti yang terjadi di NTT atau di kawasan kita sendiri ya, di rumah-rumah kita. Karena memang kita tidak sadari ternyata kita punya banyak juga lahan gambut yang bisa menyebabkan
5: mudah terbakar ya.
6: Ya, dan itu mudah terbakar. Jadi bisa terbakar karena memang cuaca yang cukup panas. Dan kita termasuk yang terpanas ya se-Indonesia ya.
5: Betul.
6: 37,5 terakhir saya lihat, dan kita terpanas se-Indonesia. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran itu. Apalagi kalau kita memang tidak mengindahkan larangan dari pemerintah untuk tidak boleh membakar
5: sampah,
6: membakar sampah, rumput dan lain sebagainya. Karena hasil dari pembakaran itu adalah racun ya sebenarnya buat kita. Kita tidak mau mengumpulkan racun di udara kita. Jadi caranya jangan membakar gitu. Karena memang mau, kalau kita bicara soal perubahan iklim yang terjadi memang saat ini udara kenapa panas? Karena udara itu hanya tidak keluar dari bumi, hanya berputar-putar dalam bumi karena pantulan pantulan dari sinar matahari yang cukup panas menyebabkan udara yang ada itu tidak bisa keluar. Jadi tidak yang ada itu cuma terputar-putar di bumi saja. Nah sekarang kita merasakan itu. Ya, kita tidak bisa pungkiri juga semua yang kita pakai ini semuanya mengakibatkan perubahan iklim itu ya. Mulai dari handphone kita, motor dan lain sebagainya gitu. Apalagi pembakaran di pabrik-pabrik gitu. Jadi kalau kita bicara soal kenapa akhirnya pemerintah mengeluarkan larangan untuk tidak ada pembakaran. Nah, itu karena untuk cara untuk mengurangi gitu sebenarnya.
5: Mencegah. Jadi, juga.
6: Sampai suku Sarara mohon untuk tidak melakukan pembakaran. Mending kita buang saja ininya ya. Sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan gitu, tapi memang butuh sebuah
5: pemahaman,
6: edukasi gitu. Edukasi lagi gitu. Saya tidak tahu apa sekarang pemerintah punya sebuah program untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa minimal mereka paham benar dengan apa yang harus mereka lakukan ketika punya sampah yang harusnya biasanya dibakar ya. Di sini kan memang terbiasa untuk membakar sampah ya, apalagi daun-daun kering dan sebagainya. Harus ada sebuah cara untuk meminimalisir itu. Selain larangan, harusnya ada sebuah jalan keluar ya untuk masyarakat ketika, karena mereka punya sampah, setiap hari punya sampah gitu. Apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar buat kita. Sampai Suku Sarara juga bisa bergabung bersama kami. Tentunya mungkin ada komentar terkait
5: informasi
6: dengan masalah ini ya gitu. Nah, kalau di area Sampai Suku Sarara seperti apa gitu. Apakah mungkin juga punya sebuah cara atau jalan keluar untuk menangani ini gitu kan.
5: Betul sekali.
6: Karena kenapa tidak di daerah-daerah lain, di banyak daerah saya melihat mereka mencari jalan keluar sendiri kayak Pak RT. Setiap RT itu memiliki cara mereka sendiri untuk menangani sampah mereka ya, dan tidak melakukan pembakaran.
5: Iya. Dan mengenai tadi ada larangan pembakaran hutan dan lahan ini, Kak Ratu, ada juga informasi dari Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Nasri, yang menerbitkan maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan sebagai langkah untuk pencegahan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah tentunya, Kak Ratu. Menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Ahmad Muhaimin, maklumat yang diterapkan ini di Palu baru pada tanggal 22 Agustus kemarin, Kak Ratu. dan isinya yaitu memuat 5 poin yang mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apapun. Dan juga ini karena itu pembakaran hutan lahan dinilai ini dapat menyebabkan pencemaran udara tadi yang seperti sudah Kak Ratu sampaikan juga, kerusakan ekosistem tentunya toh, yeah. Dan juga gangguan kesehatan masyarakat seperti Kak Ratu ini yang agak sudah mulai tumbang dan semoga cepat sembuh ya Kak Ratu, yeah. Karena perjuangan kita belum selesai ini Kak Ratu.
6: Betul sekali.
5: Dan juga di poin pertama ini Kak Ratu, setiap orang itu dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan pembakaran hutan dan lahan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sudah ada perundang-undangannya ini kalau misalnya membakar dengan sengaja. Dan juga Ahmad di sini mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya karhutla di wilayah Sulawesi Tengah. Dan kan tadi ada 5 poin ini Kak Ratu. Di poin kedua, masyarakat itu diingatkan untuk mengenai ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan tadi ya, kalau misalnya memang melanggar pasti akan diancam dengan pidana, yeah. Dan yang poin ketiga, masyarakat diminta untuk berperan aktif mencegah karhutla. Warga yang mengetahui aktivitas pembakaran hutan dan lahan diminta segera melaporkan kepada polisi atau aparat terkait. Terus yang ke empat nih yang selanjutnya yaitu jajaran kepolisian akan mengingatkan meningkatkan patroli di sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutla. Dan yang terakhir akan disertai tindakan tegas dan penegakan hukum terhadap setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Nah, begitu Kak Ratu.
6: Nah, jadi kalau awalnya memang sudah ada perda ya,
5: iya,
6: yang dikeluarkan oleh Pemda, mm-mm, saat ini sudah sampai ke kepolisian juga,
5: iya,
6: ya, sudah dikeluarkan larangan itu. Jadi sampai semua sarana kita mengingatkan kembali, mari kita jaga sendiri lingkungan kita minimal ya, mm-hmm, atau kita lahan kita gitu. Mungkin lahan kita tidak ditanami oleh ya minimal bagaimana kita menjaga agar lahan kita itu tidak terbakar.
5: Iya.
6: Satu itu, kedua ya tidak melakukan pembakaran juga. Nah, kita tidak bisa mengkiri bahwa memang kayak di sini ya, kalau di hutan kita, mm-hmm, di gunung kita itu banyak masyarakat yang berpindah-pindah.
5: Oke.
6: Okay. Ya, mereka melakukan pembakaran gitu. Oh. Jadi ketika membuka lahan, mereka melakukan pembakaran.
5: Untuk membuka lahan ya, untuk bisa menetap begitu.
6: Betul,
5: ya,
6: menetap untuk beberapa lama gitu, nanti pindah lagi gitu. Hmm. Nah, di sini banyak petani seperti itu ya.
5: Oh.
6: Yang mereka yang ada di gunung gitu.
5: Oke. Okay.
6: Jadi, nah ini tadi gitu, kita tidak bisa memungkiri bahwa ini akan jadi sebuah apa
5: ancaman,
6: ya, ancaman juga, mm-hmm, gitu. Jadi apa ya, kalau menurut saya mari kita sama-sama saling mengingatkan kembali, mm-hmm, begitu, bahwa karhutla ini kalaupun sekarang belum sampai di kota, itu karena memang orang-orang di kota mungkin sudah ngeh ya, sudah memiliki pengetahuan
5: edukasinya, soal itu,
6: edukasinya. Iya. Tapi kalau di luaran gitu, yang mungkin kita berharap ini terjangkau sampai di luar, sampai di gunung atau dimanapun, mari kita sama-sama menjaga jangan sampai hutan kita terbakar gitu.
5: Ya,
6: kalaupun
5: betul,
6: mau membuka lahan,
5: tetap berhati-hati.
6: Betul
5: ya,
6: sekali. Harus ada, jangan sampai ada pembakaran lahan itu, karena memang pembakaran hutan dan lahan ini bukan sekedar menghilangkan pohon ya, ini juga merusak alam dan dari akar hingga ke langit. Nah, merambah kemana-mana jadinya kan, dan memang kerusakannya butuh puluhan bahkan ratusan tahun ya untuk bisa pulih. Jadi memang seperti apa sebenarnya yang dirusak itu seperti lapisan humus dan hama yang mati ya.
5: Mm-hmm.
6: Nah, panas api membunuh mikroorganisme, bakteri dan juga miskin hara dan bikin tanah kita menjadi keras ya.
5: Betul.
6: Nah, itu sebabnya kenapa kita tidak boleh melakukan pembakaran, mm-hmm, gitu. Nah, kalau sudah namanya miskin unsur hara di tanah kita, berarti tanah kita tidak bisa ditanami.
5: Tidak ada pupuknya ya,
6: betul,
5: pupuk
6: sekali,
5: alaminya ya.
6: Nah, itu yang harus kita sama-sama
5: menjaga,
6: pikirkan
5: ya.
6: Kita jaga. Ini kalau dilihat sekarang kondisi cuaca kita seperti kayak mendung ya, tapi sebenarnya bukan mendung.
5: Oke, Kak Ratu ini sudah ada yang bergabung. Okay. Mungkin Kak Ratu mungkin bisa kita sapa dulu.
6: Baik.
5: Pak Ratu, Kak Ratu, halo.
6: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
6: Halo, sarapan UV Boy.
1: Ya, ya. Salam sehat, Mbak Ratu.
6: Salam sehat, kayaknya ini suaranya Pak Made.
5: Betul.
6: Halo, Pak Made.
1: Iya. lama sekali sudah tidak pernah berkomunikasi ya.
5: Lama tidak berjumpa ini.
6: Lama tidak bersua. Gitu. Silakan Pak.
1: Semoga Pak Ratu dan teman-teman di studio tentunya pada sehat semua ya.
5: Amin.
1: Bisa beraktivitas dengan baik.
5: Amin. Begitu juga dengan Bapak.
1: Iya. Topik kita hari ini membahas tentang alam semesta ya.
5: Iya, larangan untuk pembakaran hutan dan lahan Bapak, karena memang akhir-akhir ini ya, banyak sekali kasus-kasus kebakaran hutan di Indonesia, di Sulawesi Tengah juga ada Bapak.
6: Iya, betul.
1: Iya, memang kalau bilang masalah pembakaran hutan Mbak Ratu, ya karena saya juga salah satu pelindung ya alam, pengaman alam ya. Kami juga sangat sulit berperan kepada masyarakat untuk larangan pembakaran hutan. Memang yang paling sulit itu Mbak Ratu, peladang berpindah. Ya. Peladang berpindah itu yang kalau dulu itu presentasinya sangat banyak merusak lingkungan.
5: Iya,
1: benar. Ya, artinya marilah kita jangan pernah berhenti memberikan edukasi, penyuluhan kepada masyarakat, supaya mereka betul-betul paham dengan potensi alam yang bisa membantu oksigen, gas oksigen, apapun di alam ini yang kita butuhkan. Nah, kembali lagi Mbak Ratu tentang El Nino ya. Ini proses alam yang sudah jenuh ya. Nah, kayak tadi saya pernah sempat mendengar bagaimana tanaman itu sangat sulit untuk tumbuh sekarang. Karena ketika musim hujan, ketika pohon-pohon itu habis, unsur hara itu hanyur terbawa air. Ya, itu yang sering terjadi ya. Saya sudah pernah sampaikan di sini. Dulu kami pernah membuat menanam beberapa jenis di tanah runtuh ya. Ketika itu anggur itu masih berjalan. Tapi sekarang itu habis marah. Itu pohon yang kita tanam untuk penghijauan itu satu persatu dibabat. Saya kalau nggak salah beberapa bulan lalu sempat jalan-jalan ya, mengingat kenangan masa lalu. Ternyata sudah bersih habis. Nah, itu yang membuat sekarang alam ini semakin jenuh menghadapi situasi keadaan kita yang selalu arogan terhadap alam semesta. Ya, saya jujur aja agak sedikit keras ya, karena saya dari dulu mencintai alam. Satu contoh aja, Mbak Ratu atau Mbak ini siapa satu?
5: Novi.
1: Mbak Novi ya. Terkadang saya membuat buat masyarakat itu slogan sederhana. Kenapa saya pancing pelihara burung di tempat saya, Mbak Ratu? Sering ada itu orang singgah, aduh bagus sekali suara burungnya, kan begitu. Langsung saya tanya, suka nggak dengan burung? Tanpa membeli, tanpa melihara, tapi dengar bunyi. Gimana caranya Pak? Iya, penasaran kan? Mbak Ratu juga penasaran toh? Bagaimana tidak pelihara burung, tapi ada bunyi burung? Kita buat mereka itu maha paham dulu. Caranya Pak gampang. Tanamlah pohon di sekitar kita yang mengundang burung itu untuk datang memakan buahnya.
5: Betul.
1: Nah, percaya, tiap pagi itu burung itu akan datang mencari buah yang mereka suka. Akhirnya Bapak tidak memelihara, ya toh, tidak memberi makan, tapi burung itu datang membawa suara merdu. Nah, sederhana sekali Mbak Ratu untuk memahami mereka. Terkadang kan sekarang bagaimana masyarakat itu mampu menerima, mampu mempraktekkan. Ya toh, nah ibu-ibu juga begitu kan, sering terjadi ini saya bawa ke ilustrasi itu lagi. Berkunjung ke rumah teman, sahabat, kita lihat rumahnya bersih sekali, indah sekali. Padahal rumahnya sederhana, tidak semewah rumah orang lain. Sederhana sekali, tapi rapi, tapi indah. Kita bisa cerita itu ketika pulang. Pertanyaan saya, bisa nggak kita jadi pelaku apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan? Nah, itu yang membuat alam ini sudah mulai jenuh dengan keberadaan kita. Karena pikiran kita era sekarang, saya riset ya, jujur saja Mbak Ratu, dari anak-anak sampai tingkat 2, dari tingkat dewasa, orang tua, juga ya kalangan yang pejabat ya, memiliki pikiran positif itu kecil, karena arogan, suka berkuasa, sedikit sekali yang berpikir positif. Saling caci, saling maki, di mensos apa semua menunjukkan arogansinya. Nah, itu juga buat kejenuhan buat alam. Nah, saya kembali lagi ke topik tentang pembakarannya. Betul, saya suka sekali itu memang sekarang dikeluarkan aturan. Di kebakaran baru keluar aturan.
5: Iya.
1: Maunya saya secara kontinu, kita terus dan terus. Kasihan teman-teman saya yang menjaga kawasan ya. Dia diserang sama masyarakat. Satu sisi ketika terjadi kebakaran hutan yang disalahkan teman-teman saya di lapangan. Disalahkan pemerintah kenapa tidak konsisten. Nah, berapa banyak sih anggota kita bisa menjaga hutan di lapangan dengan masyarakat yang kita hadapi? Nah, Mbak Ratu tahu nggak sekarang di kawasan Taman Nasional, kelihatan dari jauh banyak pohon tuh, rindang. Mbak Ratu tahu nggak di bawahnya itu sekarang apa? Kebun coklat, kebun kopi, tidak ada lagi hutan alami. Sedih saya Mbak Ratu. Nah, kesedihan saya ini terkadang saya mau buat apa, tapi itulah keputusan masyarakat yang diambil. Makanya larangan-larangan seperti di pembakaran hutan, pembukaan ladang baru, peladang-ladang baru, jangan hanya saat terjadi peristiwa.
5: Iya, betul.
1: Tapi secara kontinu itu harus terus dan terus kita kontrol. Kalau Elaga Logging Baratu, dia tidak menghabiskan semua, hanya pohon ditebang yang besar, mungkin yang lain yang patah. Tapi kalau peladang berpindah, sampai pakis pun habis.
5: Iya,
1: kenapa? Dibakar. Unsur haranya habis.
5: Iya.
1: Nah, itu perbedaannya. Sering sekali yang kita salahkan illegal logging. Kan begitu.
5: Iya.
1: Saya pernah, Mbak Ratu, hitung per hari satu per kepala keluarga, kalau satu orang saja menebang pohon untuk kayu api, satu pohon per satu hari, kalilah 40 kepala keluarga, kita ambil 50%-nya saja. Bukan 50 pohon sudah tumbang per hari, Mbak Ratu. Nah, itu hal-hal yang kecil, sederhana. Kita perlu berikan edukasi kepada masyarakat, terutama yang ditinggal di lereng-lereng yang punya kontur terjal. Ya. Sekarang kayak kebun kopi, kan habis. Habis digusur, tanaman yang mau tumbuh di sampingnya ditimbun lagi dengan longsoran baru. Besok longsor lagi di sebelah, begitu longsor ditimbun lagi dengan timbunan baru. Nah, mau dibuang kemana? Beda dengan negara lain. Kalau membuat jalan, dia tidak merusak alam. Ada membuat terowongan. Saya pernah masuk di terowongan yang panjangnya berapa kilo, tidak sebut namanya, bukan di Indonesia. Apa? Menghindari perusakan hutan. Jadi hasil galian terowongan itu dipakai reklamasi. Nah, teknologi kita belum sampai ke sana, cuman kita koreksi, kritik, apa segala macam, besar. Tapi berkarya kecil. Nah, itu Mbak Ratu, sangat banyak sekali hal-hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kesempatan ini. Semoga masyarakat yang monitor, yang mendengar tentunya RRI Pro 4, di mana saja berada pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Mari kita sama-sama jangan sampai membakar hutan sembarangan.
5: Betul.
1: Kasian alam kita. Kita membutuhkan bantuan dari alam, bersinergi dengan alam, membuat alam itu jadi indah.
5: Betul.
1: Itu saja Mbak Ratu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Made. Ya, ini bagus sekali ya Kerata. Jadi memang tadi yang disampaikan dari Bapak Made itu, kalau misalnya kita ingin setiap hari mendengarkan kicauan burung ya, tanpa harus mengurus, tanpa harus memberikan tempat tinggal, itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan menjaga lingkungan ya. Betul juga.
6: Menanam pohon.
5: Seperti,
6: jadi kalau Pak Made bilang satu orang satu kepala keluarga menebang pohon, bagaimana kalau kita ganti, kita rubah menjadi
5: satu orang
6: menanam pohon.
5: Iya, gitu. Tidak usah satu orang ya, maksudnya satu keluarga satu pohon saja sebenarnya sudah.
6: Satu keluarga satu pohon itu sudah luar biasa.
5: Betul.
6: Jadi apa kita butuh gerakan-gerakan seperti itu?
5: Iya,
6: gitu.
5: Betul.
6: Gerakan di mana mari kita menanam pohon, mau itu di rumah kita, di area kita, atau di lahan kita, mari kita menanam pohon. Saya sangat salut dengan cerita-cerita banyak orang yang, ada beberapa orang yang memiliki lahan yang luas, mm-hmm. dia sampai beli loh. Dia saking cintanya mm-hmm. dia sama alam ini, sama
5: penghijauan bumi ya.
6: Iya, dia sampai punya, dia beli lahan hanya untuk ditanami pohon.
5: Oke.
6: Gitu. Jadi ditanam pohon sampai akhirnya sekarang menjadi salah satu sumber oksigen ya di kita ya.
5: Betul sekali.
6: Itu kalau tidak salah ada berapa orang saya lihat ceritanya sama seperti itu ya. Mereka yang melihat bahwa tandusnya tanah itu, walaupun itu bukan tanahnya, ada Betul. Juga seorang bapak tua. Mm-hmm. Dia menanam, Beb. Dia menanam pohon gitu. Walaupun dia tidak digaji untuk itu,
5: yeah.
6: tapi saking dia ingin sekali menciptakan hijau di iya. sekitar dia begitu. Dia yang menanam gitu, menanam, menyiram sampai akhirnya pohon itu tumbuh.
5: Iya, yeah, saya pernah dengar berita itu juga, Kak. Mm-mm. Jadi bapak itu, saya lupa itu persisnya di Jawa, entar Jawa Tengah yeah. atau Jawa Barat, saya lupa itu, Kak. Jadi setiap hari itu selama hidupnya itu bapak beliau itu menanam pohon satu hari satu pohon, Kak.
6: Yeah.
5: Dan kalau tidak salah waktu itu juga pernah dipertemukan dengan Gubernur Jawa Barat, Gubernur Bapak Dedi Mulyadi itu beliau juga memberikan bantuan juga, Kak, untuk iya. lebih banyak lagi menanam pohon begitu, Kak. Jadi itu memang salah satu contoh, apalagi untuk kita yang masih muda-muda sebenarnya, masih memiliki kekuatan, tidak harus di hutan sebenarnya, iya. mungkin di lingkungan rumah kita
6: gitu.
5: Iya, masih bisa.
6: Kita tidak bisa pungkir ya, di rumah kita sendiri biasanya kita akhirnya paving semua ya
5: iya.
6: di halaman itu ya, karena mungkin ada garasi dan lain sebagainya iya. Nah, tapi memang kita harus menyediakan gitu.
5: Masih harus menyisakan sedikit tempat
6: untuk bisa menanam pohon iya. gitu.
5: Nanti bingung sendiri juga kalau misalnya semua di paving, saat hujan juga tidak ada serapan air.
6: Betul.
5: Terus banjir. Iya. Dan tadi juga saya ingat juga, Kak, kalau misalnya dulu kita waktu kita kecil mungkin masih ada dengar sering ada kicauan burung pagi, tapi yang saya tidak pernah lihat lagi sekarang itu kunang-kunang, Kak.
6: Kunang-kunang dan kupu-kupu. Kupu-kupu
5: juga, yeah. sama capung itu. Yeah, yeah. Itu dulu itu ada. Kalau di belakang rumah, pelataran rumah itu ada kupu-kupu yang warna hijau, yang menggerombol hijau dan kuning,
6: yeah.
5: yang warnanya hijau muda, itu banyak sekali. Terus,
6: dulu banyak.
5: Iya, terus kita main-main, terus ada kupu-kupu gerombol, kita senang sekali, maksudnya mendatangi kupu-kupu itu, terus kupu itu berterbangan. Saya rasa sekarang sudah
6: tidak ada,
5: ya, Kak, ya.
6: Anak saya itu malah bertanya, jadi ceritanya kemarin depan rumah saya itu ada pohon yang banyak ulatnya, gitu. Terus tetangga bilang, beracun itu ulatnya, begitu kan. Di ini aja pakai pestisida atau apa dilakukan. Okay. Saya diam, saya bilang, oh ya nanti saya urus, tolong jangan di ini. Gitu. Maksud saya itu kan
5: ekosistem.
6: Iya. Gitu. Jadi ada yang berkomen, ini mau ditebang, jangan. Itu kan kupu-kupu sebenarnya. Itu ulat, dia mau jadi kupu-kupu. Akhirnya mereka pikir, iya juga ya. Iya, kalian pernah lihat kupu-kupu tidak selama ini? Sudah tidak ada ya. Karena ulat begini saja, kalian tidak memberikan kesempatan
5: baru jadi ulat itu
6: iya,
5: loh
6: gitu. Jadi saya berpikir janganlah, biarlah dia di situ gitu. Dia akan jadi kupu-kupu, semoga dia bisa menjadi kupu-kupu apalagi cuacanya seperti
5: ekstrim,
6: sekarang ini ya gitu. Semoga dia masih bisa menjadi kupu-kupu gitu. Dan itu tidak lama, hampir berapa hari akhirnya hilang sudah itu
5: ulat-ulatnya.
6: Saya tidak tahu apakah dia sempat menjadi kupu-kupu atau mungkin dia sudah malah tidak jadi begitu.
5: Masih jadi kepompong karena kadang kan hujan panas sekali seperti ini mungkin bisa mempengaruhi perkembangan kepompong itu sendiri juga ya, Kak, ya.
6: Iya. Jadi memang saya membiarkan dia di depan rumah ada pohon, ada beberapa pohon-pohon besar gitu yang memang dari orang tuaku yang memang suka menanam gitu. Jadi ketika ada komentar-komentar begitu banyak memang orang yang potong saja pohonmu ini terlalu rindang lah. Memang ditanam
5: sengaja
6: supaya
5: untuk rindang.
6: Tidak, itu soalnya katanya mereka begini, soalnya itu seram di bagian mana, kita ada lampu gitu. Saya bilang ini kan ada lampu depannya gitu, tidak kayak seram. Waduh, nih yang kayak begini nih yang bikin panas. Mereka tidak tahu ketika itu ditebang, yang panas itu rumah saya kan begitu.
5: Iya.
6: Gitu. Jadi saya bilang, waduh kenapa sampai di urusan begini kalian mengurusinya. Gitu. Padahal kan rumah kalian yang sudah gersang itu
5: harusnya malah dihijaukan.
6: Nah itu dia gitu. Jadi satu sisi saya tidak melihat bahwa wah sekarang generasi sekarang agak aneh-aneh gitu. Mereka tidak memikirkan bahwa mungkin mereka merasa aman-aman saja ya karena di dalam rumah ada AC dan sebagainya.
5: Betul,
6: jadi adem-adem iya. saja iya, gitu. Padahal mereka tidak melihat bahwa wah, ini depan rumah sama sekali tidak ada apa-apa, tidak ada pohon. Kalau ada pohon selalu ditebang. Katanya begini, Anda banyak rumputnya, begitu. Lah, saya bingung juga jadinya. Jadi ketika rumah saya itu yang rimbun-rimbun banyak rindang-rindang begitu, mereka komen, ini terlalu banyak sampah di sini. Lah, nah itu daun kering kan sebenarnya
5: kompos juga sebenarnya.
6: Makanya saya agak heran pengetahuan apa yang mereka miliki ini
5: iya,
6: ya. Gitu.
5: Tapi memang betul juga sih Karato, maksudnya dengan mungkin pola hidup kita yang berubah ya kayak yeah. yang menjadikan udara ini juga lebih panas ya.
6: Betul.
5: Mungkin kalau misalnya kita masih berpakem dengan dulu itu yang masih apa namanya belum ada pestisida mungkin ya, jadi kalau misalnya ada ulat-ulat seperti itu belum kita basmi mungkin sampai sekarang masih bisa merasakan apa alam yang masih dingin.
6: Betul.
5: Tidak terlalu panas seperti ini, tapi betul juga sih Karato, karena dengan kebiasaan itu berarti kan sudah mencerminkan juga ada ulat kita kasih pestisida, ada banyak rumput, ada juga itu yang disemprotkan dengan pestisida pakai rumput itu. Pak Made mau bergabung lagi ini.
6: Ayo,
5: Karato
6: kita
5: mungkin bisa kita sapa lagi. Halo,
6: halo.
1: Halo ya, kita kembali.
5: Boleh,
1: saya monitor ini bicara kunang-kunang ya.
5: Iya Bapak, tidak pernah lagi saya melihat sekarang ini.
1: Iya, begini. Begini larva kunang-kunang, dia suka sekali, dia hidup di daerah yang lembab, artinya ada pohon yang hijau. Iya, dia tidak bisa berkembang karena alih fungsi lahan itu, jadi larva kunang-kunang itu tidak bisa berkembang.
5: Iya.
1: Seperti sekarang lahan persawahan, perkebunan yang ada di dalam kota dipakai pembangunan, perumahan. Nah, itu yang membuat larva kunang-kunang itu tidak bisa berkembang. Kelembaban mereka tidak cukup untuk reproduksi. Yang kedua, dengan adanya teknologi cahaya ya, sekarang kan sepanjang jalan sudah ada lampu jalan, penerangan-penerangan yang luar biasa. Jadi kunang-kunang tidak mampu beradaptasi dengan cahaya itu. Kalau di gunung-gunung, di tempat yang sejuk, yang lembab, masih ada. Contoh ya, minta maaf sekali lagi, kalau di kampung saya di Bali itu masih ada. Masih ada ya, karena tidak semua, karena gini, di pinggir jalan, di pinggir rumah itu penuh dengan pohon. Sehingga orang Bali itu dibilang menyembah pohon, itu sebenarnya sangat keliru ya. Karena mereka itu menghargai ciptaan Tuhan di alam semesta seperti pohon. Itu selalu diadakan setiap hari-hari ininya dibuatkan sesajen. Bukan untuk nyembah pohon, tetapi bersyukur atas alam semesta ini Tuhan berikan tumbuh-tumbuhan yang bisa kita pakai, yang bisa kita manfaatkan. Nah intinya itu hanya ucapan syukur. Nah makanya di daerah kami minta maaf sekali lagi ya. Jarang sekali terjadi walaupun orang bilang musim panas, tapi bisa, masih bisa terkendali. Karena mereka itu sangat menghargai tanaman. Saya aja Mbak Ratu, tahun 79 saya tinggalkan Bali. Tempat saya bermain dulu yang banyak pohon, sekarang masih ada itu, enggak terusik sama sekali.
5: Wow.
1: Wow. Bahkan biasa, ditanami iya. lagi tak. Ya, ditanami lagi tanaman-tanaman yang bisa memproduksi seperti albesia. Tapi tanaman inti sama sekali tidak berubah. Nah itu yang saya salut buat sahabat-sahabat saya, keluarga dan saudara-saudara saya yang mau memelihara alam. Ya, kayak contoh aja saya lepas dari topik ya pembakaran sekarang. Seperti gini Mbak Ratu, sekarang pemerintah kan menganjurkan petani itu di dalam satu tahun harus 2-3 kali panen. Mbak Ratu tahu nggak permasalahan persoalannya?
6: Ya, apa tuh?
1: Contoh gini sekarang. Sekarang dipaksakan 3 kali panen dalam 1 tahun yang selayaknya dia harus panen 2 kali dalam setahun.
5: Biasanya
1: pertama,
5: masa tunggunya itu ya Bapak?
1: Iya, maksudnya begini. Pertama, sebelum seluruh petani itu mampu memanen padinya, sudah dialiri air untuk mowinging, artinya mau membuat benih, sehingga hasilnya tidak maksimal. Ada berasnya merah, apalagi musim penghujan, di bawah juga sudah becek, air hujan menurun. Nah itu. Yang kedua, tanah tidak pernah mampu bernapas secara alami. Yeah. Kalau kita dulu, kalau 1 tahun 2 kali marah tuh, masih bisa ada kita, gembalakan sapi di tempat sawah itu, dia makan padi-padi yang baru tumbuh. Sekarang nggak bisa, Mbak Ratu. Kenapa? Dipaksakan bersatu tahun itu harus panen 3 kali. Nah, itu juga membuat sedih keluarga-keluarga kami yang petani. Mau bikin bagaimana, Pak Dedia bilang. Kita dipaksakan harus seperti itu. Kamu lihat sendiri, kalau kita tidak pakai teknologi, nggak mampu karena luas. Sekarang nggak bisa lagi pakai traktor, Mbak Ratu. Pakai donor. Kalau pakai traktor terlambat, dikejar 3 kali per 1 tahun, tidak mampu pakai traktor, Mbak. Nah, hal-hal seperti itu alam kita itu berikan napas dia. Ya. Untuk berkarya upaya unsur ara, apalain sebagainya itu bisa terproses secara alami. Gitu, Mbak Ratu. Sehingga seperti kunang-kunang akan hilang, katak pun akan hilang, apalagi kita semprot dengan pestisida kan. Ya, semua yang itu yang harusnya kita pertahankan sebagai apa namanya? Dia punya ini saling membangun, saling ini ya, apa? Lupa istilahnya ya. Saling membantu di situ. Semuanya harus ada. Biarkan cacing aja kita susah cari sekarang, Mbak Ratu. Kenapa? Tanah kita sudah sakit. Nah, itu minta maaf ya kalau saya nambah lagi karena tidak ada yang nelpon, saya masuk lagi. Nah, itu sebabnya kunang-kunang itu bisa hilang, kupu-kupu itu bisa. Bagaimana kupu-kupu bisa berkembang biak kalau tidak ada bunga? Iya, betul. Ya, begitu. Jadi, semua sekarang teknologi sudah bekerja. Kayak di Jepang sekarang kan semulai kalau rumah itu di atasnya dibuat tanaman, terus mereka pelihara. Kenapa? Dia masih suka secara alami apa yang ada di alam semesta itu bisa hadir kembali sesuai dengan habitatnya. Iya, pertanyaan saya, Mbak Ratu. Mbak Ratu sudah pernah melihat seperti itu? Kalau belum, ayo kita melangkah.
6: Ya, betul sekali. Ayo kita sama-sama.
1: Ayo kita melangkah. Selamatkan bumi kita. Oke, terima kasih.
6: Terima kasih.
1: Untuk yang kedua kalinya, jangan lupa. Walaupun tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Made, kontribusinya luar biasa ya, pendapatnya, itu pandangannya sangat. Kita berharap ini semua menjadi sharing buat semua ya, sampai suhu sarara dimanapun berada.
5: Betul sekali.
6: Kita mungkin saat ini lagi ada di kebun, di sawah, gitu kan, atau di pegunungan gitu. Karena memang jangan kita luas ya, jangan kita
5: iya, betul.
6: Cukup luas karena kita di ada dua ya, AM dengan FM gitu. Jadi memang jangkauan kita cukup luas dan kita berharap ini menjadi pembelajaran buat semua sampai semua sararan dimanapun berada saat ini gitu.
5: Oke, Kak Ratu, ternyata tidak terasa ya Kak Ratu, kita sudah di penghujung acara.
6: Betul
5: ini Kak
6: sekali.
5: Ratu, terima kasih untuk yang selalu setia bersama kami di Perempat RRI Palu, dan tadi sedikit informasi juga tentang karhutla ya Kak Ratu, dan marilah kita jaga bumi kita Kak Ratu, karena kalau bukan kita siapa lagi ya Kak Ratu ya.
6: Betul.
5: Baik, karena kita sudah di penghujung acara, waktu sudah menunjukkan pukul 9:51, saya Arno Fianti pamit undur diri.
6: Dan saya Ratu akan melanjutkannya sebentar ya.
5: Iya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Dao,
1: dao,
0: anu Jafar kabolo nanti dia ya Allah alamakan cara dia lena kan dia topa topa malajo pui madang da pare pare kelincing

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Wali hadir menemani Anda semua di siang hari ini. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat dan tentunya selalu dalam suasana hati yang positif. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan pekan. Hari Rabu seringkali menjadi momen ketika aktivitas mulai terasa padat, pekerjaan harus diselesaikan, berbagai urusan masih menunggu, dan terkadang energi mulai sedikit berkurang ya. Oh, tapi jangan biarkan kita merasa lelah dan membuat semangat kita jadi ikut menurun ya. Karena ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini tetap memiliki arti untuk perjalanan kita ke depannya. Nah, jadi untuk Anda yang sedang bekerja, tetap semangat menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan untuk yang sedang berkendaraan, hati-hati di perjalanan. Bagi yang sedang beristirahat sejenak menikmati waktu ini sambil ditemani informasi dan musik pilihan, kami dari Pro 4 akan memberikannya untuk Anda sembari menemani Anda beraktivitas. Nah, RRI menghadirkan misi yaitu siaran budaya dan pendidikan sekaligus menjadi ruang informasi, hiburan yang sehat tentunya ya, serta berkat sosial bagi masyarakat tentunya. Jadi jangan kemana-mana sebelum sarara, tetap bersama kami di Rebus yang ini. Kita isi waktu dengan informasi yang bermanfaat, cerita yang menginspirasi, musik yang membuat suasana semakin menyenangkan tentunya. Bersama saya Ratu Walgis, tetap semangat, tersenyum. Jangan lupa setiap hari adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik tentunya. Oke, kita ke lagu-lagu dulu. Nanti setelah ini saya akan hadir dengan informasi yang pasti, menarik dan penting untuk disimak dan dipahami dan menjadi apa ya, mungkin kedepannya bisa dipraktikkan untuk kita semua ya, agar kedepannya bumi kita lebih baik lagi tentunya. Oke, kita ke lagu dulu. 3 hari 3 malam. Hai, kenapa tuh? Apa yang terjadi 3 hari 3 malam? Oke, kita simak lagi lagunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.

Terima kasih yang masih terus mendengarkan kami di Propat Tiara Rimalu, suara budaya tanpa sakani. Oke, kalau kita mau mulai aktivitas harusnya sudah dimulai dari tadi pagi ya. Siang ini mungkin masih ada sedikit yang harus dikerjakan, bukan sedikit mungkin ya, banyak ya. Nah, sama-sama sarana belakangan ini kita merasa cuaca yang cukup panas dengan kondisi hujan yang tidak selalu turun seperti biasanya ya. Nah, salah satu faktornya yaitu kita harus mengenal ada namanya El Nino. Nah, El Nino ini merupakan fenomena iklim ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik atau tropis mengalami peningkatan. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah dunia termasuk Indonesia. Nah, pada tahun 2026 ini perkembangan El Nino memang perlu menjadi perhatiannya. Berdasarkan analisis terbaru dari BMKG pada dasarian 2 Agustus 2026, nilai anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3,4 mencapai kurang lebih 2,99 derajat Celcius yang dikategorikan sebagai El Nino dengan intensitas sangat kuat. Nah, dampaknya bagi Indonesia berupa berkurangnya pembentukan awan hujan sehingga sebagian wilayah mengalami kondisi yang kering. BMKG juga mencatat bahwa pada Agustus 2026 musim kemarau masih mendominasi sebagian besar ya dari wilayah Indonesia dan sejumlah daerah berpotensi mengalami kekeringan meteorologis. Nah, bahkan BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 nanti terjadi pada bulan Agustus. Sudah terjadi ya. Nah, kondisi kemarau juga ini akan diperkirakan lebih kering dan lebih panjang dibandingkan dengan kondisi El Nino di sejumlah wilayah. Nah, karena itu memang El Nino bukan hanya persoalan cuaca panas. Kondisi kering yang berkepanjangan bisa berdampak pada ketersediaan air, pertanian, kesehatan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat, langkah sederhana untuk tetap bisa dilakukan adalah dengan gunakan air secara bijak, jangan melakukan pembakaran lahan sembarangan, perhatikan kondisi tanaman dan sumber air, serta selalu mengikuti informasi cuaca yang diperingatkan dini dari BMKG. Nah, khusus bagi masyarakat Sulawesi Tengah, kewaspadaan memang juga penting ya, karena BMKG mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah termasuk dalam area yang perlu diwaspadai kekeringan meteorologis pada periode Agustus ya. Nah, sebesar sarara El Nino atau fenomena alam ini memang kita tidak bisa hentikan ya, tetapi kita bisa mengurangi resikonya dengan kesiapsiagaan dan perilaku yang bijak. Jadi untuk hari ini ya kita harus sudah tahu apa yang bisa kita lakukan ya, apalagi memang yang paling penting adalah menjaga kesehatan, hemat air, lindungi lingkungan, dan jangan lupa untuk selalu mendapatkan informasi tentang cuaca kita ya. Mau tidak mau kita harus waspadai El Nino, lingkungan kita yang kita lindungi, dan masyarakat kita harusnya lebih siap lah dengan segala hal yang bisa saja terjadi kapan saja. Oke, sebentar saya akan balik lagi, kita ke lagu-lagu dulu. Atau ada trio Singa Gayanda, No Hoodie. Oke, ini dia untuk Anda.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 10 lebih 43 menit waktu Indonesia dengan sama-sama Sarara. Kita masih melanjutkan kebersamaan di siang hari ini ya. Oke, kalau kita melihat ya saat ini begitu banyak fenomena yang terjadi, apalagi bicara soal karhutlah ya. Kalau kita tadi banyak membahas soal karhutlah ini ya di sarapan Ubempoi. Apa ya, kalau bicara soal faktor utama dari karhutlah ini contohnya ya, itu pembukaan lahan dengan cara membakar. Membakar sampah di dekat kawasan vegetasi kering ini juga menjadi salah satu faktor ya, atau meninggalkan api yang benar-benar padam, tidak meninggalkan api yang benar-benar padam ya. Kementerian Lingkungan Hidup pada 2026 menegaskan bahwa sebagian besar karhutlah itu berkaitan dengan aktivitas manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Nah, pembukaan lahan dengan cara dibakar ini api digunakan untuk membersihkan lahan karena dianggap lebih cepat dan murah. Namun jika tidak terkendali, api dapat menjalar ke semak-semak perkebunan, bahkan ke kawasan hutan. Nah, jadi karhutlah ini juga jadi faktor yang menyebabkannya itu misalnya membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah, membuang api unggun, membuat api unggun ya, atau aktivitas lain yang meninggalkan bara di kawasan yang kering. Nah, ketika hujan berkurang, rumput daun, semak, dan bahan organik menjadi kering sehingga lebih mudah terbakar sebesar-besarnya. Jadi BMKG menggunakan indikator seperti kelembapan bahan bakar permukaan untuk melihat tingkat kemudahan terjadinya karhutlah. Nah, dan kalau tadi kita bicara fenomena El Nino ini memang dapat mengurangi curah hujan dan membuat musim kemarau lebih kering lagi. Apalagi pada 2026 ini ya, BMKG memperingatkan kita bahwa El Nino yang kuat meningkatkan risiko kekeringan dan karhutlah, terutama pada kawasan yang memiliki vegetasi kering atau lahan gambut. Semakin kering bahan bakarnya, semakin mudah api menyala dan menyebar. Nah, seperti itu sama-sama. Jadi ketika kita bicara tentang kebakaran hutan dan lahan, jangan hanya menyalahkan cuaca. Api ini membutuhkan sumber penyulut ya. Aktivitas manusia sering menjadi sumber awal. Sementara kemarau dan El Nino membuat kondisi lingkungan semakin kering sehingga api lebih mudah membesar. Karena itu mencegah karhutlah bukan hanya tugas pemerintah dan petugas pemadam kebakaran, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat gitu. Yang merokok, puntung rokok jangan buang sembarangan ya. Karena itu bisa memicu api ya. Karena kita lagi masa musim kemarau ya, di mana masih tetap ada orang-orang yang eksis kalau di bidang musik ya, karena memang ini bicara soal keberlangsungan juga. Nah, sampai sama Sarara, nanti sebentar masih banyak lagi yang kita bahas ya. Yang pasti informasi-informasi saya harapkan bisa memberikan wawasan kepada Anda semua untuk lebih mawas diri ya, waspada gitu. Jangan-jangan nanti karhutlah ada di sekitar kita, bukan karhutlah lagi dong jatuhnya. Nah, itu dia tuh. Karena memang cuaca panas bisa menyulut api yang bisa tersebar kemana saja. Apalagi kalau tempat kita memang yang padat penduduk ya. Wah, itu sangat bahaya. Jadi mari kita sama-sama menjaga, memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan, yang akhirnya itu juga berdampak pada kita.

0: Tojo Udah-Udah, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Udah-Udah, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tang. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangeto Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Two.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Kareba Pamulana sampai seluruh sarara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Kulawi Selatan Pipi Koro dapat ditekan seiring mulanya turun curah hujan di kawasan pegunungan tersebut. Dituturkan hingga saat ini tidak ada laporan terkait kejadian karhutla di tiga wilayah tersebut selama musim kemarau dan fenomena El Nino. Disebutkan wilayah Nokilalaki dan Palolo pun belum ditemukan laporan terkait karhutla. Dua kecamatan ini beberapa kali turun hujan dengan intensitas kecil hingga sedang. Sementara untuk wilayah Gumbasa, Tanambulava, Dolo, Dola Selatan, Dola Barat, Marwola, Sigi Kota, Sigi Biromaru, serta Kinovaro saat ini masih terpapar panas ekstrim akibat puncak El Nino. Kareba Kaupuna, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri menerbitkan maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan sebagai langkah pencegahan karhutla di wilayah tersebut. Maklumat tersebut merupakan bentuk komitmen jajaran kepolisian khususnya Polda Sulawesi Tengah dalam mencegah karhutla sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan, kata Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Polisi Muhammad Muhaimin dalam keterangannya di Palu pada hari Senin kemarin. Maklumat dapat ditetapkan di Palu pada 22 Agustus 2026 ini bernomor MAK garing 1 garing 4 garing 6 2026 isinya membuat 5 poin yang mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apapun. Pembakaran hutan dan lahan dinilai dapat menyebabkan pencemaran udara, kerusakan ekosistem, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Sampai jumpa sarara, besok karya bahasa liat inti, sapu sangu, yakuratu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perobat RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sangkiani. Sepanjang 2026 sampai sebesar Rara, laporan kebakaran hutan dan lahan masih muncul di berbagai wilayah di Indonesia ya. BNPB dalam laporan kebencanaannya tahun 2026 mencatat karhutla terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga di wilayah lainnya. Nah, pada bulan Juli 2026 misalnya BNPB melaporkan karhutla di sejumlah daerah seperti di Bangka Tengah, Wonogiri, Situbondo, Aceh hingga Sulawesi Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan satu wilayah saja, melainkan ancaman yang harus diantisipasi secara nasional. Sementara itu BMKG pada Juli 2026 mengingatkan bahwa kondisi iklim yang semakin kering akibat pengaruh El Nino dapat meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Nah, BMKG juga mengembangkan sistem peringatan hutan dan lahan atau Spartan, di mana sistem ini memberikan informasi mengenai tingkat bahaya kebakaran serta potensi penyebaran api berdasarkan kondisi meteorologi. Perlu dipahami pendengar bahwa kondisi cuaca yang panas dan kering memang dapat membuat vegetasi lebih mudah terbakar ya. Namun, api tetap membutuhkan sumber picu. Membakar lahan sembarangan, membuang puntung rokok di kawasan yang mudah terbakar, meninggalkan api dari aktivitas di lahan atau hutan, serta membuka lahan dengan cara membakar, ini dapat menjadi awal kebakaran yang kemudian sulit dikendalikan. Karena itu penjagaan karhutla sebenarnya dimulai dari tindakan sederhana. Jangan menyalakan api sembarangan. Jangan meninggalkan sumber api di kawasan yang rawan terbakar. Nah, makanya kita perlu mengetahui bahwa ancaman karhutla ini banyak terjadi di Indonesia ya. Jadi memang BMKG melaporkan ini ya, bahwa memang begitu banyak kepulauan yang terkena bencana ini. Luasan lahan yang terbakar sekitar ada 72,4 hektar. Nah, dan kebakaran ini berkembang akibat kondisi lahan yang kering. Kering, angin kencang, kemudian api yang berhasil dipadamkan juga pada 9 Agustus 2026. Tapi sekarang masih banyak ya karhutla yang terjadi atau kebakaran hutan dan lahan. Jadi di Sulawesi Tengah sendiri karhutla itu dilaporkan terjadi di Desa Longke, Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojo-Uda-Uda. Kebakaran menjalar hingga ke kawasan Gunung Batu Pongki dan berdampak pada sekitar 3 hektar wilayah. Dan menurut laporan juga, pada karhutla kembali terjadi di Kabupaten Tojo-Uda-Uda pada 13 Agustus kemarin, dan 2 hektar lahan di Desa Bonebae 2, Kecamatan Ulu Bongka, dan juga terdapat kebakaran yang hasilnya namun bisa tetap dipadamkan ya, dan ini terkendali. Nah, bahkan Stasiun Pemancar Atmosfer Global atau BMKG Loreli Dubariri pada Agustus 2026 melaporkan kasus kebakaran di kawasan Gunung Kalendeng Tojo-Uda-Uda. Juga kebakaran dilaporkan berdampak pada sekitar 20 hektar lahan hutan. Jadi kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat Sulawesi Tengah, ancaman karhutla ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Namun ini kondisi lingkungan kering, api yang dapat bergerak dengan cepat, apalagi didukung dengan angin yang sangat kencang ya. Nah, makanya tetap kita harus menjaga, jangan sampai kita menjadi pemicu dari kebakaran yang terjadi di lahan ataupun tempat-tempat yang ternyata kering ya. Oke, saya akan kembali lagi setelah lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Check this out.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

93,5 FM Romba Terare Balu Suara Pendeta Masa Kini sampai Sarana. Kita masih melanjutkan kebersamaan. Nah, jika kita bicara soal dampak dari kebakaran hutan atau karhutla, yang paling penting adalah menjauhkan diri kita dari sumber api ya, dan asap yang berlebihan. Ini yang paling penting pertama kita lakukan. Karena segera kita harus evakuasi jika terjadi karhutla di tempat kita ya. Jauhkan korban dari api, asap tebal, dan tentunya kita harus bisa mempelajari arah pergerakan asap ya. Karena jangan pernah kita mencoba untuk menerobos area yang terbakar. Ini sangat fatal untuk kita ya. Dan kalau bisa ketika kita melihat di mana pergerakan asap, sebaiknya kita harus menghindari itu. Karena kita mati karena asap. Nah, ini luar biasa ya, jangan sampai terjadi pada kita. Nah, jika kita terkena asap atau orang, kita menemukan seseorang yang korban terkena asap yang sangat ini ya. Pertama, kita harus membawa korban ke tempat yang berudara lebih bersih ya. Posisikan korban duduk dan setengah duduk jika mengalami sesak ya.

Dan selanjutnya, posisikan korban duduk dan setengah duduk jika mengalami sesak. Longgarkan pakaian yang ketat dan jika sesak semakin berat, segera cari pertolongan. Nah, jika mengalami luka bakar, kita temukan mengalami luka bakar, jauhkan korban dari sumber api. Itu yang pertama dilakukan. Dinginkan bagian terbakar dengan air mengalir selama sekitar 20 menit ya. Lepaskan perhiasan atau benda yang ketat di sekitar area luka. Dan jika terjadi pembengkakan, jika tidak dan tidak menempel di tubuh ya, karena memang ada beberapa barang-barang ketika terbakar itu akan menempel di tubuh kita. Gak ngeri ya. Tutup luka dengan kain basah yang bersih dan longgar ya, jangan terlalu didekatkan seperti itu. Jangan mengoleskan pasta gigi, minyak, mentega, bahan lainnya pada luka, dan jangan memecah lepuhan akibat terbakar ya. Nah, jika pakaian terbakar, ingat prinsipnya berhenti, jatuhkan diri lalu berguling. Stop, drop, stop, roll ya. Seperti api padam, segera dinginkan luka bakar dengan air mengalir dan segera hubungi layanan darurat atau bawa ke fasilitas kesehatan. Jika korban tidak bernapas normal, orang yang terlatih dapat melakukan CPR sambil menunggu bantuan. Nah, sama-sama saran-saran ketika menghadapi kebakaran hutan dan lahan, keselamatan adalah yang utama. Jangan mencoba menjadi pahlawan dengan mendekati api. Segera evakuasi ke tempat yang aman, jauhi asap, dan jika ada korban luka bakar, dinginkan luka dengan air mengalir selama kurang lebih 20 menit. Jangan menggunakan pasta gigi atau minyak atau bahan tradisional pada luka bakar. Bila korban mengalami sesak berat, tidak sadarkan diri, atau luka bakar cukup luas, segera cari pertolongan medis. Saya akan kembali setelah lagu ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: bisa di wakil, Ma. Yuk kita petik sayur wakil.
1: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Rosalia, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai sebuah sarana, Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 220 kasus demam berdarah atau dengue, DBD, terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 213 kasus. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Dinkes Kota Palu, Muhammad Irza, mengatakan tren kasus DBD di Kota Palu masih bersifat fluktuatif dan dari bulan ke bulan. Meski terjadi peningkatan jumlah kasus hingga Juli 2026, tidak ditemukan kasus kematian akibat DBD. Menurut Irzam, kasus DBD pada awal tahun sempat berada di angka 26 kasus pada Januari. Setelah itu jumlah kasus mengalami kenaikan dan penurunan secara bergantian di beberapa bulan berikutnya. Kareba Kaupunda, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulteng, mempersiapkan jajaran dalam mendukung pembukaan pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Pengayoman Indonesia tahun 2026. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam apel pagi yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Putu Dharmayasa sebagai pembina apel Senin 24 Agustus 2026. Dalam arahannya, I Putu Dharmayasa menyampaikan bahwa dibukanya pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Politekpin 2026 merupakan kesempatan bagi lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan vokasi di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Indonesia. Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sultan diharapkan aktif menyebarluaskan informasi pendaftaran ini kepada masyarakat secara tepat. Selain persiapan sosialisasi, apel yang menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya kedisiplinan pegawai, setiap aparatur sipil negara diminta senantiasa menjaga ketepatan waktu serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pelayanan harian. Sampai jumpa sarara, beca mengarek bahasa lihat tinti sapura dua, ya kuratu makis, popi avai kami panjeleri karek bahasa lihat tinti saputa talu.

0: Indonesia.
1: Sobat semua, sarana selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja.

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempuan Tiara Ripalu, suara budaya tempat sakyani, sama-sama sarana. Kita masih melanjutkan kebersamaan di saat ini karena di pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

Sampai tahu Sarara, siang hari adalah waktu yang kita waktunya kita ya untuk kembali mengecek energi. Bagi yang sedang bekerja, tetap fokus menyelesaikan tanggung jawab. Bagi yang sedang berada di perjalanan, tetap hati-hati dan jangan terburu-buru. Sementara bagi yang sedang beristirahat, manfaatkan waktu sejenak untuk melepas lelah sebelum kembali beraktivitas ya. Sebetulnya Sarara, setiap aktivitas yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun itu adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar ya. Dan tidak perlu membandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita terus bergerak dan memberikan yang terbaik. Jangan lupa juga buat Anda, jangan lupa untuk menjaga tubuh, kesehatan, apalagi di tengah kesibukan. Luangkan waktu untuk minum air putih, makan dengan cukup, dan memberikan tubuh kesempatan untuk beristirahat. Karena produktif bukan berarti harus memaksakan diri tanpa jeda. Tetap semangat kita menjalani aktivitas kita, apalagi di Rabu siang ini. Semoga pekerjaan hari ini membawa manfaat, rezeki, dan pengalaman tentunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Diva, Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
2: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Evaluasi tersebut membahas pengelolaan iuran, retribusi, sehingga kebersihan lingkungan tempat usaha dalam proses pengawasan pendekatan persuasif melalui pembinaan intensif tetap menjadi prioritas utama agar kesadaran menjaga kebersihan dapat tumbuh sendiri. Meski demikian, ia menekankan bagi pihak yang terbukti melanggar kesepakatan tata kelola lingkungan, tindak tegas akan diambil. Pemberlakuan sanksi penutupan operasional sementara selama 2 hari akan diterapkan kepada pelaku usaha yang melanggar kesepakatan bersama. Kareba Kaupuna, sampai sebuah sarara, Satlantas Polres Parigi Mautong mengedukasi pelajar mengenai keselamatan dan ketertiban berlalu lintas melalui program Polis Goes to School. Kegiatan tersebut berlangsung di SMP Negeri 1 Balingki, Senin 24 Agustus 2026 pagi. Kegiatan dimulai pukul 7, dipimpin personel unit Kamsel Satlantas Polres Parigi Mautong. Personel bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memberikan edukasi kepada siswa mengenai disiplin dan keselamatan di jalan. Dalam penyampaiannya, siswa diingatkan untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menghormati penggunaan jalan lainnya. Penekanan diberikan kepada pengguna helm standar keselamatan termasuk bagi pelajar yang dibonceng sepeda motor. Kasat Lantas Polres Parigi Mautong, Ibtu Dwi Wahyu Sagita Ramadan mengatakan edukasi kepada pelajar merupakan langkah preventif untuk membangun kesadaran keselamatan sejak dini. Menurutnya, kebiasaan tertib berlalu lintas perlu dibentuk melalui pemahaman dan praktik yang konsisten. Sampai semua sarana habis, coba karewa saliatin di sabu tatalo. Ya kuratu Valkis, popiawai kami panjirin karewa saliatin di sabu atwa.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kok

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
3: Ya biasa tu ni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

0: Sampai kemudian selanjutnya lagu-lagu daerah Kerwan Dengar Gumiyu kami akhiri sampai di sini. Kita akan bergabung dengan Perumpat Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan dan juga diawali dengan informasi pasca.
1: Kabar berita jam 13.

Kota Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, 3 lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya, Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Yang menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Sorong pada

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pantan ini gini ya, Mas Tenggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara IDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayang mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nova yang belaan-belaan.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja.
2: Ya, semuanya. Yeah. Ya. Bu Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Bu Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Bu Nova saja, tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga, dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya benar. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan saya.
1: Oh, udah ada di depan. Oke, dah. Daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan dulu. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa udah bener banget itu.
1: Oh
2: tadi,
1: itu udah bener ya. Oh, iya, udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya. Iya.
2: Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pok Nopa tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Okay. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me begitu.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi okay. M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Okay. Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya, untuk para pendengar setia kita, bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SSMSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin, sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perempat Studio Perempat RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya, Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawe-rawe rantas Malang-Malang Putu ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Ya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu Pak Eko?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wucahing ludiro. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung.
2: Itu kalimat lengkapnya, Pak.
3: Lengkapnya.
2: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk batuk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun. Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah
2: gitu
3: Republik
2: ya.
3: Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, PDME, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI. Nah, apa bisa saja kira-kira? Ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali. Ini pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita ini sekarang harus waspada dengan 3 F. F yang pertama adalah food, ya, makanan. F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya. Nama makanan tertentu itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya. Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir misalnya.
2: Oke, Wakir ya.
3: Makanan tahu. Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko? Kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan nggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya, seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur.
2: Ya, ini makanan khas Malang ya.
3: Bener. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Nah ini kita akan apa? Nah, tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
2: pemerintah.
3: Ya, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri.
2: Makanan lokal.
3: Seperti
2: ya,
3: itu, Budi.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh, Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga. Saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya Padang itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika. Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: Iya 4 tahun yang lalu lah kira-kira. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau dikopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food yang pertama ini.
2: Betul.
3: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Ini bisnis bro ya.
3: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
2: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
3: Iya.
2: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya.
3: Iya.
2: Ini untuk F pertama,
3: food. F pertama, gitu. Food.
2: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
3: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan. Nah, itu sudah mulai tersingkir.
2: Tersingkir ya.
3: Kalah dengan AI, itu ludruk.
2: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
3: Cocok nih anu saluran budaya atau perempuan.
2: Iya betul. Ini sudah nggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
3: Ya saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya.
2: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko melihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
3: Bisa dibayangkan Bu Demi, separuh saja orang Indonesia ini apa drajin gitu ya, nonton drajin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta separuhnya ke sana loh. Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
2: Bukan itu yang bisa
3: iya.
2: Itu sedih banget ya.
3: Benar. Ini kan menjadi sebuah sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
2: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
3: Masih.
2: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk fashion yang terakhir ya.
3: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
2: perkembangan, ya?
3: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital,
2: yes.
3: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital campur sari sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga karena yang namanya dunia ini satu yang
1: Halo Bude. Suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo? Bude Me?
2: Gimana sekarang Pak Nova?
1: Nah, ini baru aman dan terkendali.
2: Okay.
1: Tiba-tiba Nova, menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya, udah dilanjut Bude.
2: Monggo, Pak Eko.
3: Ya, ya saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti itu.
2: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya dengan perkembangan teknologi, seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
3: Karena begini Bu Demi ya, okay, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
2: Udah jelas beda begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
3: Contoh saja ya, di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya, seperti di Drajin itu ciuman yang seperti
2: betul.
3: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau sementara situs-situs kan open source.
2: Ini mengerikan sekali.
3: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang adiluhung belum mentolir hal begitu. Nah, ini yang saya kira negara harus hadir. Badan sensor harus lebih ketat lagi.
2: Luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu. Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya nih untuk yang
3: fashion ya? Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya. Kemudian Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
2: pernah
3: menjadi. Sekarang sudah
2: pernah, ya.
3: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya akan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya,
2: dikuasai sudah oleh.
3: Iya, bahkan itu ada penjenengan beli baju batik di Solo, misalnya, itu ada kalau beli borongan ya, satu kodi itu berapa? Mm-hmm. Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina. Dari Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
2: dari luar.
3: Nah, ada yang satu biji masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan
2: di pasar ya.
3: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
2: Peluang.
3: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-rawi rantas Malang-malang putung.
2: Luar biasa tuh.
1: Keren.
2: Tepuk tangan ini.
1: Luar biasa.
2: Pak Nova, itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
1: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu barangkali. Kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
2: Oke, siap.
1: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo, ya nama juga manusia ya.
3: Iya betul.
2: Oke, baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi, Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini mana Pak? Di 0341404504.
2: Oh ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081211124928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali juga izin bertanya. Bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah itu gimana tuh
3: Pak Eko?
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih, langsung buat apa monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya Bude ya. Okay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo,
4: Pak Nopa, blaam. It's the best.
2: Iya, ya Allah, Cikgu Ria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silahkan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Saya kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cikgu Ria, alhamdulillah. Inge,
4: udah lama ya. Habis presenter saya, anak ini wedo ya. Berubah. Bingung aku lihatin, oh suaranya kok wedo. Tapi di sini lanang ya, Papa. Kenapa ada Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya, silakan.
4: Salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria, Cikgu Ria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kalau kayak Upin Ipin lah, kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikgu Ria. Nah ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya, asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur. Ya,
4: memang temanya rawe. Ini benar nggak ucapan tadi kata Bapak, rawe, rantas, malang, putung, begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Mas, betul.
4: Pak Eko, betul ya. Tapi kan di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang. Jadi soal ini, ya memang rawe, rantas, malang, putung ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa Kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, ya.
4: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu yang panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putung ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas malang-malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa gitu, Bapak Eko, itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
4: Demi, matur nuwun nggih, Pak Nova Blambang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: siap. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat.
2: Rujak Cingur, atau Rujak Cingur.
3: Rujak Cingur padahal Malang kota pendidikan
2: gitu ya.
5: Iya, betul. Langsung gini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya, betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding, betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Demi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi Rujak Cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: Rujak Cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluduk.
3: Nah, ya, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: iya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa, Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser Rujak Cingur.
3: Pak Nova sering makan Rujak Cingur gak?
2: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Iya, dari mulut moncongnya ini.
2: Iya.
3: Saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya. Bisa.
2: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Iya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Iya kan.
3: Enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Enak, tuh kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastro namanya ya tadi moncong, congor.
2: Iya
5: kan.
3: Itu kan saya nggak ngomong.
2: Iya, tuh kan. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja ya, karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
3: Pak Nova lucu.
5: Dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai Rujak Cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau nggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, Rujak Cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka Rujak Cingur kok orang Indonesia yang asalnya Rujak Cingur kok lebih memilih asing kan?
2: Aduh,
5: ini
2: Pak Eko
5: perlu di
3: menyindir Pak.
2: Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya. Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Ya, sebenarnya tadi udah disebutin sih, udah sama dijelasin. Cuma diulang aja lagi, nggak apa-apa Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawe-rawe rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro rawe-rawe rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah, seperti itu. Nah ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawe-rawe rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova.
2: Iya.
3: Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova.
2: Iya.
3: Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-3569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo,
2: assalamualaikum yang benar.
6: Iya.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik. Apa nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Belum kan Kak Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke Kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Kenang hati SBN dari 4 Malang. Ketemu Bude Meia cantik yang embel-embelam dari Malang.
2: Gak embel-embelamnya gak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova itu aja.
2: Nah gak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Udah kan tadi aku
2: mau pantun doang
6: tadi.
2: Aduh.
6: Iya cuma.
2: Ya udah.
6: Oke dah. Pantun aja buat Bude Meia aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-dracin katanya gitu kan ya. Nah ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya, ini mau tidak mau kan saya tonton ya.
3: Iya. Oke.
2: Okay. Iya. Nah itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI nggak usah, aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
5: Sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya, MVP ya, MVP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
2: Iya.
5: Kenapa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
2: Iya benar-benar benar.
5: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Ini saya kira
2: setuju, apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya Pak Eko.
5: Betul
2: ya
5: sekali,
2: harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu menyampaikan. Betul, aja Bude menyampaikan.
3: Iya Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok.
2: Iya, saya hanya menyampaikan. Iya kan udah dipisah sah ya kan Pak De?
3: Iya.
2: Betul. Ah bisa ketawa doang. Oke dah kalau gitu. Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah ini kira-kira sejauh mana sih dari tiga hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Ini terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur. Nah, menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar atau tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu makanan, kesenangan, hobi
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Baik. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day, Javanese Day, Celebes Day. Nah, itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya. Maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu. Okay. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin, amin. Oke,
3: seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Kak Nova.
2: Oke, terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Po nyoba bencangcing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

penyaluran PJSL di SMP Negeri 6 Palu menunjukkan dukungan berbagai pihak dalam memajukan dan mendukung peningkatan kualitas daerah dengan sebutan Bumi Tadulako, terutama Kota Palu. Di tengah era transformasi digital, perpustakaan tidak lagi hanya dimaknai sebagai tempat menyimpan dan membaca buku. Namun lebih dari itu, perpustakaan harus berkembang menjadi ruang belajar yang interaktif, inklusif, kreatif, sekaligus mampu memberikan akses luas terhadap berbagai sumber pengetahuan. Oleh karena itu, pembangunan perpustakaan digital atau digital library di SMP Negeri 6 Palu sebagai langkah positif dan strategis dalam memperkuat ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Kehadiran perpustakaan digital diharapkan memperluas akses peserta didik terhadap bahan bacaan dan sumber pembelajaran. Kareba Kaupuna. Masa purna tugas tidak membuat Inyoman Sriadijaya berhenti berkarya. Mantan birokrasi, kami ulangin, mantan birokrat senior di Provinsi Sulawesi Tengah, kini aktif mengembangkan bisnis pariwisata. Inyoman merintis dan mengelola objek wisata alam Taman Jati Langa Leso Singi. Secara geografis, Taman Jati Langa Leso berlokasi di Desa Langa Leso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Singi. Destinasi wisata ini menyuguhkan ruang terbuka hijau yang rindang dan sejuk, hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat kota Palu, menjadikannya pilihan favorit liburan keluarga di kawasan Lembah Palu, Singi. Nyoman Sriadijaya bukanlah sosok asing di dunia pemerintah Sulawesi Tengah. Sebelum purna tugas pada tahun 2024, Nyoman mencatatkan rekam jejak pengabdian panjang di lingkup pemerintah Kabupaten Parimo Otong, Parimo serta Pemprov Sulteng. Gesiamoran dua karebari karebasalea tinti sapualima. Ya aku mohon sampai jumpa.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Total belanjaannya Rp120.000 ya, Bu?
3: Oke.
2: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
3: Aduh, setiap bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
2: Plastiknya berbayar ya, Bu?
3: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
4: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
5: Gimana, Ma?
3: Papa cepat jemput. Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja.
5: Hah?
3: Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
5: Oh.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.
8: Request dari Dangdut di sini.

0: Edi Dangdut.
1: Bang Epe, Edi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan

0: Sampai subuh sarana pura-pura, senang sekali kalau Komiu masih terus bersama kami di program 4 RRI Palu. Ya, aku Jojo Jumba, terima kasih mole ane Komiu sampai tituhing ini dan telinga siaran kami. Mangepe dadi dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nopa kareba, harapannya kareba nabelo. Komiu sudah apa namanya? Sudah menonton juga di TikTok. Terima kasih juga. Terima kasih mole. Pokoknya salam dua belo ka Komiu Pura, topo Tara, topo Talingai, program 4 RRI Palu. Napa nilai suara budaya tempat sanggani. Kita ke penerapan pertama dulu. Bang Epe dari Dangdut. Bang Epe dari Dangdut, halo. Kamu. Nah, botu. Bamo, halo, halo, Mang Epe dari Dangdut. Mang Epe dari Dangdut, nabotu guys. Kita terima yang satu ini. Mang Epe dari Dangdut.
1: Ya, aku yang terus sejati le.
0: Ibu Mbu Hamairi, ini perlu rampan dia le.
1: Iya, rampan dia.
0: Terima dia. Mange pada di sema komio le.
1: Lagu Ida Laila.
0: Ida Laila nu apa? Sepiring berdua.
1: Iya, sepiring berdua.
0: Sepiring berdua riambe nu anu. Pura nu kayu.
1: Pakade tar.
0: Oke, mantap. Pope ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penyapaan berikutnya lagi. Mangepe dari Dangdut. Eh, na botu. Ni yang katakan ni botu si beri mata. Silakan dicoba lagi 421621 atau ke 0811456038 75. Mangepe dari Dangdut. Halo, halo.
2: Halo.
0: Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Sejati.
0: Ante siapa le?
2: Ante Putri Rijo Nonjindi.
0: Putri Malu atau Putri Nuanu ini? Putri Raja. Rijo no?
2: Halo.
0: Rijo no kumil le?
2: Iya.
0: Oke. Dari siapa le Putri?
2: Imam S. Arifin.
0: Nu apa itu?
2: Cinta Hitam.
0: Tove Vuri.
2: Ada lagu.
0: Kue loro roa?
2: Iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 421621 atau 0811456038 75. Hal orang kata kalau orang kata kalau telepon. Bamo, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak kodi le? Nah kodi guys, ne perlu. Oh, apa nak salah ya? Menjadi salah satu tolak ukur sampai nak kodi bersosialisasi. Namun sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan.
3: Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta.
0: Ante saya malah.
3: Keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan
0: untuk landasan nyepek. Nah, kok digagal? Memang pakasana. Mengepet dari dangdut
3: yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda,
0: "Anu tadi namulin ya. Silakan di 421621 untuk Komio yang ingin request lagu. Sebentar saya akan ke request by TikTok ya. Jadi sabar-sabar kum ya. Baru ada Putri Jono dengan Ibu Trimedia Hamairi Rarampa Dende. Oke. Okay. Ya kita sabar-sabar dulu leh. Kadang-kadang penyiar baru ingin anu-anu butuh penyesuaian. Mangane Ibu Trimedia nirapi dade sepiring berdua. Dade nasai mau ngenai. Ida Laila. Ane panggil ruaku. Jadul banget. Ya sudah. Kita ke Ida Laila dulu. Lagu ane pirai pangane.

Kalau menyiksa sebaiknya jangan dipaksakan. Ini orang Komio itu mau cari apa? Sesuatu yang menyenangkan tapi malah menderita. Oke. Sampai sebuah saran aku pura-pura. Ini kayaknya masih sunyi-sunyi di TikTok. Apa nari-arian TikTok. Jadi saya lanjutkan.

Ngepe dari Dangdut. Untuk SMA Mira Riumba. Mira di mana Le? Di mana? Halo Mira, di mana posisi? Halo Mira, di mana Le? Manggis. Mau dengar lagunya siapa? Hah? Lagunya siapa? Cacat. Lagunya judulnya apa itu? Dahsyat. Yang wanita, ya? Saya cari dulu. Saya cari dulu ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpaksa harus mengangkat untuk pakai speaker nih. Nanda, apa nak kau di nyeperian radio leh? Dokusan ini apa persoalannya?

0: Tapi kalau yang mau coba silakan. Ada Diana. Halo Diana, mengepir dari dangdut.
1: Halo.
0: Selamat sore Diana. Berima kareba. Berima kareba itu. Sehat alhamdulillah.
1: Iya.
0: Rita Lua atau Riba Nuai? Rita Lua atau Riba Nuai Kumiwe? Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Mengepedari sama Kumiwe?
1: Ada Mbak Dukun.
0: Ibu ada Mbak Dukun Ju. Lena ada yang tani, na?
1: Selamat jatuh.
0: Ibu agak ada hitu nih perapi mu ante yaku.
1: Selamat jatuh.
0: Ada Mbak Dukun. Hai itu agak? Oke. Popea, ye. Ye. Terima kasih Diana kekasintona. Nonturo hamairi balum pewa. Baik, sampai sebesar aku pura-pura. Neriamo tatalu penelpon ya nahi. Ane daran dua hins. Sanggup apa ya, Maria? Dan Maria? Mengepe dari dangdut. Nanti siapa nih? Nanti
2: Ibu Maria.
0: Ibu Maria, terima kasih dari Mbak Ibu Maria.
2: Silai. Mau dengar lagu Pet Mahal.
0: Mahal.
2: Ya, judulnya Mahal.
0: Oke, okay, baiklah Mahal. Kopea. Ya,
2: makasih.
0: Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kemana dulu ini? Nariamo Diana Pangani, Nariamo ni Ibu Sema. Ibu Mira Hamairi Manggis. Pokoknya sabar-sabar saya komio. Saya coba carikan lagunya komio. Ibu anu pangane itu cinta hitam leader Imam S Arifin cinta hitam pangane itu Megi Z ya ne kom yang pakas ndasa kami mangelonan Mbak Imam S Arifin cinta hitam aga Megi Z cinta hitam jadi ane maila kom mo request dari cinta hitam merau livai Imam S Arifin ya Megi Z. Oke, kita hauri dahsyat pangani perapi, dadena. Dahsyat. Lamar kita isema. Versi wanita wey. Mudah-mudahan anu hingin ani perapi. Kita coba penuhi permintaan dahsyat versi wanita.

0: Kalau sampai sebesaran aku pura-pura. Silakan lagi ke 421621. Tadi ada yang minta atau request lagu by TikTok. Cuman sayang ya, ada mama lah. Nemo dah ada nuan oleh yang sudah diputar. Maksudnya penyanyinya tadi minta lagi Ida Laila. Kalau bisa penyanyi dangdut yang lain lagi. Apa lagi pakai Ida Laila yang enak? Kepada ada dangdut. Baiklah. Ya silakan 421621. Mudah-mudahan tidak bermasalah internet. Bang Epe dari Dangdut, halo.
1: Halo, Bang Epe dari Dangdut.
0: Ante Sema Riumba.
1: Ante Pak Andre.
0: Pak Andre Palolo.
1: Iya, dulunya di Palolo, sekarang di Anoa ini tinggal.
0: Oh oke.
1: Okay. Ya.
0: Eh paru waktu jadi gempa Sauhia, nah numuni Banu Hamai.
1: Oh iyo, tandang dari Palolo.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi beri masih sih?
1: Sisi ya di Sukuruna aman-aman mau cukup di Hamai. Kan ada pilihan aku Hamai di Palolo.
0: Iya, dari bantuan pun itu?
1: Iya, dari bantuan dari pemerintah, dari BNPB, dari
0: Muni. Siap.
1: Iya, dari Kapa Hamai. Memang luar biasa kerja pemerintah dengan LSM, dengan ormas-ormas yang lain toh, untuk membantu.
0: Jadi, diacungkan jempol Muni.
1: Iya.
0: Jadi Pak Andre mau ngepeda di SMA kumil ya?
1: Wanu ku epehi Bung Jojo.
0: Kenapa?
1: Cinta sabun mandi.
0: Cinta sabun mandi?
1: Jajan Miharca, ada masalah.
0: Sabun cair apa sabun batangan?
1: Cinta sabun mandi, Jajan Miharca. Sabun mandi.
0: Ane komiuna numpake sabun cair apa mana ni pan ekonomi sabun cair apa sabun batang?
1: Sabun cair, sabun wanu hai batang.
0: Yeah.
1: Pokoknya ini toh. Pokoknya bangi sabun.
0: Yang penting iya. Babusa ya.
1: Iya.
0: Mavangi. Baiklah.
1: Iya. Ane Maria kutomara ka.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar saya mudah punya peku dari itu. Silakan lagi le 421621 atau ke 0811-456-0375. Bang Epe dari Dangdut.
2: Laku dangdut tersejati.
0: Ante Sema dangdut tersejati.
2: Mira Palolo.
0: Mira Palolo. Palolo banana apa ikum ya?
2: Baku-bakulu leh.
0: Baku-bakulu. Anu balu-balu nanu itu ya, hasil bumi mun itu ya. Rivibin dah.
2: Iya.
0: Baku-bakulu. Naria cangkore mun itu.
2: Oh itu di Boto.
0: Oh oke. Okay. Mang Empire dari Sema leh. Mira.
2: Lagunya
0: Elsie. Hah?
2: Judulnya Kota Seribu.
0: Lagunya siapa?
2: Elsie Sukaisih.
0: Elsie Sukaisih apa nafungo fungos kita telinga aku.
2: Ah.
0: Elsie Sukaisih no apa?
2: Judulnya Kota Seribu.
0: Hah?
2: Kota Seribu judulnya.
0: Kota Seribu.
2: Iya.
0: Oke, mau tanya. Pope ya, kue lor dua.
2: Oke, baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar komi oleh saya cukupkan sekepen apa ini? Dari Pak Andre, kemudian dari Mira, sanggup sanggup apa baik? Kau terima coba. Oh, nak botu. Oke, ini kita angkat coba. Mang Epe dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut tersejati leh.
0: Dangdut tersejati dah koriumba leh.
1: Ante Adin, Ritomi ini ambil siap hari ini.
0: Adin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baiklah, dari Sema, Bung Adin.
1: Dari Ado, Heri Susan, mabuk duit.
0: Heri Susan?
1: Iya.
0: Ledo mabuk tuh, Le?
1: mabuk ikan mubara.
0: Mabuk tuh le. Oke, mau tanya Pope ya?
1: Oke.
0: Baiklah.
1: Anu aku kumi pura-pura.
0: Iya, yeah, iya, yeah, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke dadenya Jaja Miharja dulu. Kita ketemu dengan Pak Andre dulu. Pak Andre ini asli Palolo, tapi sekarang ada di Anoa. Nari sampai sebunah hamai. Tinana hamai Palolo. Baik, Pak Andre.

Haimo pangane na pasa sanjobu dadei Elvis Sukaisi pangane ni perapi oleh Mira Ripalolo baku-bakulu.

0: Mangepe dari Dangduts. Mangepe dari Dangduts.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari Dangduts.
1: Mangepe dari Dangduts.
0: Kumio jawab begini, pas saya bilang Mangepe dari Dangduts, Kumio. Ya aku dangdut tersejati le.
1: Ya aku dangdut tersejati.
0: Ulang. Mangepe dari Dangduts.
1: Ya aku dangdut tersejati le.
0: Dangdut tersejati dah kurimba le.
1: Ya aku Tarpan Libanon merah putih.
0: Oh, oke, okay. Siapa Arfan?
1: Tarpan Bang, oh, dari Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya.
0: Rumah itu Rumah Merah Putih?
1: Jalan Jati, Bang Jojo.
0: Oh, Jalan Jati.
1: Iya, yeah.
0: Baiklah, dari SMA lah emang, ke?
1: Merah Putih dari Naru, Bang Jojo.
0: Iya,
1: yeah,
0: dari SMA.
1: Dadenya Alan Duit.
0: Hah?
1: Alan duit.
0: Duit. Alan.
1: Tendang kurnya. Ya Alan.
0: Duit. Simbaya doi ye. Yeah.
1: Ye. Yeah.
0: Simbaya ente doi duit itu.
1: Iya.
0: Oke, Pope ya. Kue lor.
1: Iya, Po. Terima kasih Bang Jojo.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dedang, halo.
2: Ya,
0: dangdut tersejati, Le. Dangdut tersejati ke Riumba, Le.
2: Merpati.
0: Merpati anti sema, hi.
2: Anti puaji.
0: Puaji sema.
2: Puaji
0: sarinya. Puaji sarinya. Apakah full nuan itu sangat? Ya, mau merpati. Merpati, no. Merpati tak ingkar janji.
2: Ingkar janji.
0: Dari sema, puaji.
2: Lagu Imam S. Arifin.
0: Nuapa Imam S. Arifin?
2: Seminggu di Malaysia.
0: Nuapa?
2: Seminggu di Malaysia.
0: Tapi hubungan Imam S. Arifin itu deh. Apangan Imam S. Arifin tahu-tahu Megi Z. Nanti saya kita nangel.
2: Oh iya.
0: Imam S. Arifin seminggu di Malaysia. No kue, mari Malaysia. Iye.
2: Merantau.
0: Oke, okay, Pope ya.
2: Iya.
0: Ya, baiklah.
2: Terima kasih, Bung Jojo.
0: Sama-sama, Le.
2: Salam sehat bersama keluarga di rumah.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 421-621 atau ke 0811-456-03875. Ya, oke, karena heran-heran pun telepon sanguhi. Pas ini Papa Nau suara, langsung nalipu. Total, aduh, bersabar-sabar. Oh ya, kita ke penelpon berikutnya lagi. Mangepe dari Dangduts.
3: Halo, assalamualaikum Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, aku dangdut sejati le.
0: Dangdut tersejati kriuma le.
3: Sibalaya.
0: Sibalaya.
3: Iya.
0: Ante Bung Udin.
3: Iya.
0: Oh, oke. Dari siapa le Bung Udin?
3: Evita Mala.
0: Nu apa itu?
3: Bulu cumi, kumis.
0: Bulu cumi na anu kumba atau yang tipis-tipis?
3: Anak kumba.
0: Oke, mau tanya bulu kumis. Ya, ye.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kumba itu nara saya. Nari gaya-gaya berimba begitu. Baiklah. Ya aku pangane nangguli Bung Ardin meh. Bang pangeda denah itu. Eri susah nih pirai pangane. Popi ale komio yang di belakang. Saya putar lagu dulu deh. Mau sabar.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dangdut Favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Bang Epe Dari Dangdut.
1: Bang Epe Dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Tinggal kurang lebih 15 menit lagi waktu saya bersama Kumyu. Mungkin 2 atau 3 lagu tersisa. Silakan di penelpon 421621 atau 0811456038 75. Nomor aku Kumyu Hamai. Silakan. Mang Epe dari Dangdut.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ante ibu siapa Pak ini? Asria. Oke, Bu Asria. Dari SMA Bu Asria.
3: Lagi mau Irfan Mansur.
2: Irfan Mansur no apa itu? Hah?
3: Irfan Mansur, Sandiwara judulnya.
2: Sandiwara radio atau Sandiwara no apa?
3: Sandiwara judul aku.
2: Oke. Popea.
3: Irfan Mansur.
2: Iya, iya, Irfan Mansur, Popea.
3: Iya, terima kasih juga.
2: Iya, sama-sama.
3: Sehat selalu.
2: Amin. Komimu nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 421621 atau 0811456038 75. TikTok nari ya. Kayaknya belum ada lagi TikTok ya. Tadi ada siapa pengen di TikTok? Mariani Sahib. Nerapidadeyano. Nerapidade is apa? Idalaila. Jadi nuliku ganti dadenya leh, apa ide lale tadi sudah kita putar. Jadi supaya yang lain penyanyi dan lain bisa bernyanyi juga. Jangan cuma ide lale terus. Kita ke penelpon berikutnya. Mang Epe Dade Dangdut.
4: Mang Epe Dade Dangdut. Assalamualaikum.
2: Om Uya Biromaru.
4: Iya, Bung Jojo. Aku sehat lah ya.
2: Alhamdulillah.
4: Dari yang ini aku lihat.
2: Dari siapa?
4: Edi Diana.
2: Edi Diana, no apa itu?
4: Di mana ada kamu, di situ ada aku.
2: Di mana ada kamu?
4: Di situ ada aku.
2: Di mana ada nasi kuning? Amaikum ya berarti?
4: Iya.
2: Di mana ada kamu?
4: Di situ ada nasi kuning. Ada punya bang?
2: Kue lorul, eh?
4: Oh iya, oke dan.
2: Oke, baiklah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu penelpon kita terakhir. Karena memang kita dibatasi waktu ya. Benaranmu nih, kini mirar aku. Neku tari manjur penelpon, lima gana waktu. Akhirnya, no indah bayak. Berhutang. Kita ke Jalan Merpati, Puaji Sarina. Puaji Sarina nerapi dari pangane, Mbak Pangane. Aduh itu, hi. Nerapi dari Mansur, Imam S. Arifin. Jadi aku pola kanamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.

ternak baru di daerah tersebut. Kepala Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Sigi, Afid Lamakarate, di Dolo Rabu Harin mengatakan, segera mengolah sawah dan mempercepat penanaman ini untuk mencegah tumbuhnya kembali rumput liar di lahan yang telah dibuka tersebut. Dituturkan pihaknya sudah memfasilitasi kebutuhan dasar seperti bibit dan alat serta mesin pertanian Al-Sintan untuk petani di wilayah ini. Menurutnya apabila petani lambat melakukan penanaman maka akan tumbuh rumput liar yang dapat mengganggu produksi pertanian. Pihaknya sudah meminta bantuan bibit dan peralatan penunjang agar petani bisa langsung tanam setelah cetak sawah selesai dilakukan. Pengerjaan cetak sawah baru di Kabupaten Sigi saat ini fokus di Desa Olu, Kecamatan Lindu, dan Desa Mangalapi, Kecamatan Palolo. Karewa Kaupuna. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong menetapkan status tanggap darurat setelah banjir bandang menerjang Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara. Status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari ke depan. Demikian kata pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Motong, Muhammad Rifai, ketika dihubung hari ini dari Palu. Dijelaskan, tanggap darurat dimulai 26 Agustus hingga 8 September 2026 dengan fokus kegiatan penanganan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pembersihan lumpur, dan lumpur yang mengendap di pemukiman warga sehingga normalisasi sungai. Langkah cepat dilakukan mengingat kondisi pemulihan setelah banjir membutuhkan waktu karena banyak gelondongan kayu yang material lumpur berserakan. Penanganan tanggap darurat tentunya melibatkan instansi lintas sektor melalui kerja kolaborasi dan saat ini kurang lebih 200 personel TNI Polri bergabung dengan tim di lapangan ujarnya. Besi yang merondok karya berkarya pasalnya tinti sapu papito. Ya, aku mau mulai semuanya.

Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: ibu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja utau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Yusuf, saranku pura-pura kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan pulang ke rumah. Semoga perjalanan menyenangkan dan bisa kembali bertemu dengan keluarga dengan sukacita. Biasanya saja mungkin sejak pagi tadi harus melaksanakan aktivitas jauh dari rumah. Komio mungkin tinggalnya di Palu tapi bekerja di Kabupaten Donggala ataupun di Kabupaten Sigi. Mudah-mudahan perjalanannya tidak macet ya, karena ada poin-poin tertentu, titik-titik tertentu itu biasanya pas sore itu macet. Bersabar saja, jangan kemudian Komio lebih mengedepankan emosi. Kalau di jalanan itu memang harus lebih banyak-banyak menahan diri. Apa pas traffic lights, aduh, itu enggak. Nada yang atau nada yang soal sabaran non, tongkraka dari traffic lights. Kesabaran itu penting sekali. Jadi, besi ya. Paling tidak saya akan menemani Komio sampai pukul 19 nanti, sampai sebesar pura-pura. Jadi tema lain-lain Komio, tetap Komio mengingatkan dari program apa yang Palu, napa ngenahin ini, suara budaya tanpa sampai. Kami tetap menghibur Anda dengan rangkaian lagu-lagu berlirik bahasa daerah. Berikutnya saya hadirkan

Pendengar Pro 1, Pro 2, serta program 4, di sore hari ini Anda menantikan kumandangan azan maghrib. Kami informasikan waktu untuk dikumandangkan azan maghrib pada pukul 18.08 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Haji Muhammad Ridha Lasimpara, SPDI, untuk surah Al-Isra'.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang. Tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari program 1, 2, serta program 4, mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalan yang kita kerjakan hari ini sunnah dan wajib, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan dijabah dalam waktu dekat dalam keadaan yang baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui.

kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

Tuhan kami, bersama dengan diri yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuntuan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuntuan berasal dari kata Pinobontuan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuntuan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuntuan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pinobontoan, artinya tempat keputusan.

0: nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
1: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
4: Sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu. Suara

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Umirara, umirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Siopapitu 25 FM. Suara budaya tanpa sanggani.

0: kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabe, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
1: Kalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Bangku mi hampir hobok to poinde, mako yang tesan bahasa kita to poinde. Nah, kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita to poinde supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa indine memate.
0: Sampai ngana-ngana poinnya tetap berlanjut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

0: Eh, Om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu. Bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Nuapa karebale?
1: Karebana belo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Jaya, Tinti, 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Sampai sebesar arku prapura, kareba kakomipora, ribong ini rumba. Pelaku pembunuhan satu keluarga di Duyu ditangkap tanpa perlawanan. Rumba sampai sebesar arku prapura, pelarian Aan Kurniawan, pelaku pembunuhan satu keluarga di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berakhir setelah ditangkap polisi. Personil Jatanras Polresta Palu mengamankan Aan di Jalan Kamboja, Lorong 2, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Kasat Reskrim Polresta Palu, Ismail Bobby mengatakan Aan diamankan tanpa melakukan perlawanan. Tersangka diamankan dan sama sekali tidak melakukan perlawanan, dan penangkapan tersebut dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi mengenai keberadaan Aan. Informasi itu diperoleh polisi dari keluarga tersangka yang mengetahui lokasi keberadaannya. Setelah mendapatkan informasi, polisi langsung menghubungi personil Jatanras untuk melakukan penangkapan, dan Aan kemudian diamankan di rumah keluarganya di Jalan Kamboja, Kelurahan Balaroa. Kareba Kopuna sampai subuh saran kupra-pura, TNI Polri bantu bersihkan rumah warga dari material banjir di Parigi Motong. Ratusan personil TNI Polri dikerahkan untuk membantu proses pembersihan rumah warga dari material lumpur dan kayu yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sekitar 200 personil TNI Polri terlibat dalam penanggulangan bencana di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, di mana kata pelaksanaan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Parigi Motong, Muhammad Rival dihubungi, dan ia juga mengungkapkan pembersihan sisa-sisa banjir menggunakan alat manual berupa cangkul dan skop karena endapan lumpur cukup banyak di dalam rumah warga yang terdampak. Ditambah potongan kayu yang terbawa arus banjir. Rimba sampai sebesar kupra-pura, TNI Polri bersama personil BPBD dan pemerintah desa setempat sejak pagi telah melakukan langkah pembersihan.

0: Sama gak curhat, Leh.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Cuma banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti di menangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini, Leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kepakai, pakai taplak meja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semua sararku pura-pura. Sahabat berdata pasanggani ya. Kembali lagi saya Arif Lohubu menemani Komipura di malam hari ini. Dan kita sudah berada di program request lagu Nusantara. Jadi Komi bisa bergabung dengan saya di malam hari ini di program Request Lagu Nusantara ya. Mungkin malam hari ini Komi mau lipah-lipah Ruyumba, mungkin Hauri Makassar, Hauri Surabaya, Hauri Bali, Bar Hauri Manado ya. Silakan bergabung nanti aku di Flowbo malam hari ini di 08111. Ai, notoga. 08114560375 atau di 04514216021. Baik, saya terima penelpon pertama kita. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Bung Ari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara.
3: Iya, betul sekali Bunda Asmarani.
4: Iya, kita mau jalan-jalan ke Maluku.
3: Ke Maluku?
4: Iya, judulnya Ulate.
3: Ulate. Lagu Maluku ya?
4: Iya. Iya ada. Iya, makasih Bung Ari. Sehat selalu ya bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Baik, terima kasih Bunda Asmarani, Ritulo sudah bergabung dengan saya di sini di program Request Lagu Nusantara. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Request Lagu Nusantara.
3: Betul sekali, dengan siapa di mana, Le?
5: Dengan Pak Israel.
3: Oh, Pak Israel di Bali.
5: Di Bali.
3: Iya, biar di Bekari-Bari Bali, Pak.
5: Alhamdulillah, napane eo, Arif.
3: Bungi nahi napane.
5: Jadi Ebonianu, Eboni tapa tol Mariano di Banua.
3: Oh, penipu Jadi mengapa dari SMA? Kau rimba kita bongi.
5: Lagu Yanu, lagu Minang, Inang.
3: Judulnya Inang.
5: Iya, Inang.
3: Inang, oke. Emile Kone,
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Israel di Bali sudah bergabung dengan kita malam hari ini sampai sebesar Argo Prapura. Dan kita masih di program Regas Lagu Nusantara. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum Arif.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Request lagu Nusantara.
3: Iya, betul sekali. Pak Udin di Cibalaya.
6: Iya.
3: Mau request lagunya siapa ini, Dan?
6: Lagu Temugimu.
3: Yang mana?
6: Balulipa.
3: Balulipa, oh, oke, iya. Siap.
6: Terima kasih, Arif.
3: Iya.
6: Iya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, sampai jumpa saranku pura-pura. Sahabat berdata pasang kami sudah Naria Tatalu Dadehi, Rimba Naria Dako Rimaluku, Iminang, dan kita Hauri Sulawesi Selatan Bay ya. Ada Balulipa, dan kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request tentunya malam hari ini. Dari lagunya Ulate, lagu daerah Maluku, spesial untuk Bunda Maspa di Sibalaya.

0: Oke, baik, sampai sebesar Argo Prapura. Kita lanjutkan kembali di malam hari ini, masih berada di program Request Lagu Nusantara. Baik, saya terima penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, selamat malam, Ari.
0: Malam. Aduh, apa kabar ini? Diana.
1: Sehat-sehat, Ari.
0: Alhamdulillah. Jadi Diana
1: Iya,
0: mau dengar.
1: Ari.
0: Alhamdulillah sehat-sehat, Diana. Jadi
1: Iya, lagunya Kelly, Ari.
0: lagu Kelly yang mana, Diana?
1: Undangan Poboski.
0: Untuk siapa?
1: Ani ke Pendere.
0: Oh.
1: Iya,
0: Oke.
1: makasih.
0: Okay.
1: Selamat malam, Ari.
0: Selamat malam, Diana.
1: Selamat siang juga, Ari.
0: Okay. Sampai sebut saranku pura-pura. Ada lagi yang mau bergabung, silakan ya. Kita masih tunggu atensinya Komi di 081-456-03875 atau di 0451-421-621. Okay. Ada lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Request warahmatullahi Lagu wabarakatuh. Nusantara bersama Arif yang ganteng dan baik hati.
0: Iya, betul sekali. Bang Kadri.
2: Iya, betul sekali Bung Arif yang ganteng.
0: Waduh, terima kasih banyak Bang Kadri. Jadi mulai
2: sehat-sehat Bung Arif.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Bang Kadri.
2: Alhamdulillah. Kalau Bung Arif sehat, saya ikutan sehat.
0: Amin.
2: Iya, walaupun sakit-sakit sedikit.
0: Jadi mau dengar lagu siapa
2: Minang, Bung Arif.
0: Lagu Minang yang mana?
2: Judulnya Mananti Jawek Cinto.
0: Mananti?
2: Jawek Cinto.
0: Oke, ada.
2: Iya, oke, makasih
0: oke.
2: Bung Arif. Selalu bersama keluarga dan si kecilnya.
0: Amin.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ada lagi. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sian di Labuan.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu siapa ini Bunda Sian?
1: Lagu apa sebenarnya?
0: Siapa?
1: Lagu Toraja saja.
0: Lagu Toraja mana?
1: Judulnya Marandang apa sudah tadi ya?
0: Marendang Marampa.
1: Marandang Marampa.
0: Marendang Marampa.
1: Iya, Marendang Marampa.
0: Marendeng Marampa.
1: Dian Ekawati.
0: Dian Ekawati.
1: Oke, terima kasih Bung Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai semua saranku pura-pura. Karena sudah ada 3 lagu, kita ke Dade Vairuru ya. Di lagunya Diana Bolumpewa, Undangan Poboti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Oke, baik. Sampai jumpa Sadarku Pura-Pura. 54 menit bergeser dari pukul 20 di malam hari ini. Buat kamu yang masih mau bergabung, silakan. Masih saya terima satu penelpon terakhir ya. Untuk di malam hari ini, di program Request Lagu Nusantara. Sampai jumpa Sadarku Pura-Pura. Dan buat Kak Komi Pura yang malam hari ini, yang mungkin sekarang lagi bersama keluarga, lagi berkumpul bersama keluarga, selamat malam, selamat berkumpul bersama keluarga sampai sebesar aku pura-pura. Dan untuk malam hari ini saya menginformasikan Kak Komi Pura, Riomba RRI juga ini melaksanakan kegiatan Lomba Tari Kreasi Nusantara untuk memperingati hari RRI Fest 2026. Jadi RRI Palu ini mengajak seluruh pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Jadi saatnya tampil percaya diri, ya, melestarikan budaya sekaligus juga mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan inspiratif. Ya, tentunya ini di mana pelaksanaannya pendaftaran dibuka dari tanggal 5 kemarin sampai 5 September ya. Sudah dibuka hingga 5 September ini 2026 dan biaya pendaftarannya hanya Rp150.000 per tim. Terus satu tim itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Ya, jadi pelaksanaan lomba ini pada tanggal 7 sampai tanggal 8 September 2026. Ayo tunjukkan kreasi terbaikmu karena budaya adalah jati diri bangsa. Jadi untuk informasi dan pendaftaran hubungi Arif Lahubo di 0856-5696-3804. Baik, sampai sebentar aku pura-pura saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita di program Request Lagu Nusantara. Dan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dengan saya di malam hari ini.
1: Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Batu Baga Jelmaan Putra Nelayan, persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Sahabat budaya, di sudut Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah ada sebuah tempat bersejarah yang menyimpan cerita legenda mengapa ada batu besar menyerupai kapal bisa terdampar di sana. Konon kisahnya, pada zaman dahulu ada seorang lelaki parubaya bernama Intobu yang hidup pas-pasan bersama anak lelaki semata wayangnya bernama Impala. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perahu kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di pesisir pantai. Hasil tangkapan itu mereka jadikan lauk untuk dimakan sehari-hari dan sisanya untuk dijual. Suatu hari terbersit dalam hati Impalak untuk merubah nasib perekonomian keluarga. Impalak merasa dengan berlayar di lautan luas dengan kapal yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih banyak. Namun Intobu sang ayah enggan melepas anaknya pergi jauh darinya. Mampukah Impalak merubah nasib keluarganya? Apa yang akan terjadi kepada Impalak setelah

0: makan saja.
1: Tidak apa nak. Yang penting kita tidak kelaparan.
2: Keinginan Impalak untuk ikut berlayar di kapal yang lebih besar semakin kuat setelah melihat warga kampung lainnya yang pernah ikut kapal baga itu memiliki tabungan dan kehidupan yang lebih baik.
3: Impalak, bangun nak. Impalak.
1: Hei, kemana anak ini pagi-pagi?
4: Bapak, Pak, Bapak.
3: Lo.
1: Dari mana kamu nak? Ada apa? Kok teriak-teriak begitu?
4: Pak, kapal baga yang besar itu akan sandar di pelabuhan kita. Saya boleh ikut ya, Pak?
3: Hah? Kapan itu nak? Apa kamu yakin akan meninggalkan Bapak? Terus, berapa lama kamu akan ikut?
4: Pak, saya hanya ingin memperbaiki nasib keluarga kita. Coba Bapak lihat anak-anak di kampung sebelah. Mereka sudah makmur, Pak, setelah ikut kapal baga. Saya juga ingin seperti mereka.
3: Memang betul, nak. Hanya saja tidak sedikit orang yang tidak kembali bersama orang tuanya setelah mencicipi kemakmuran.
4: Tenang saja, Pak. Anakku ini berjanji. Setelah aku mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupan kita, maka aku akan segera pulang menjemput Bapak.
3: Itulah yang Bapak takutkan, nak. Di saat kamu sudah sukses di sana, kamu jadi lupa diri. Kamu jadi lupa sama Bapak.
4: Aku berjanji, Pak. Itu tidak akan pernah terjadi. Izinkan aku berangkat, Pak. Karena restu darimu akan sangat berarti untukku.
3: Kalau memang itu yang menjadi keinginanmu, nak, Bapak ikhlas melepasmu berlayar ke kejauhan. Asalkan kamu tidak melupakan Bapak. Kamu harus janji akan selalu memberi kabar kepada Bapak setiap saat ya nak. Dan begitu kamu sukses, kamu harus segera pulang nak.
4: Impalak janji Pak, tidak akan melupakan Bapak dan kampung kita. Begitu Impalak sukses, Impalak akan langsung pulang ke sini.
3: Baiklah nak kalau begitu, kemasi barang-barangmu, jangan ada yang terlupakan. Bawalah selimut tebal karena kamu gampang merasa dingin.
4: Terima kasih Pak, terima kasih sudah mendukung cita-citaku. Ya, Bapak jaga kesehatan. Jangan melaut dulu kalau udara dingin atau kalau cuaca tidak memungkinkan.
3: Iya nak, kamu juga jaga kesehatan selama di sana. Tetaplah jadi orang yang baik dan ingat kasih kabar ke Bapak setiap saat.
4: Iya Pak, akan Impalak ingat pesan Bapak. Tunggu kepulangan Impalak Pak.
3: Iya nak, pergilah. Kapal sudah mau berangkat. Sana cepatlah naik.
5: Janji akan menjadi anak yang berbakti dan akan menjadi orang yang sukses. Doakan Impalak ya Pak.
2: Perlahan-lahan kapal baga yang ditumpangi Impalak menjauh meninggalkan dermaga. Dan Intobu yang tak henti-hentinya menyeka air matanya melepas kepergian anak semata wayangnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya dan Intobu kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan seorang diri. Tidak terasa, 6 bulan sudah ia berpisah dengan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, kabar dari anaknya Impalak ia terima melalui secarik surat.
6: Hei Intobu, sudah ada kabar dari anakmu Impalak?
3: Sampai hari ini belum ada kabar darinya. Saya juga jadi khawatir.
6: Jangan-jangan dia sudah lupa dengan dirimu, Intobu.
3: Ah, mana mungkin Impalak melupakan aku. Dia sangat sayang kepadaku.
7: Buktinya dia tidak pernah mengabarimu. Dahulu waktu putraku ikut pelayaran kapal baga, tiap 2 minggu dia mengirimi aku surat.
6: Betul itu, Intobu. Mungkin saja Impalak sudah melupakanmu dan sudah hidup enak di sana.
3: Kalian bicara apa? Yang tahu Impalak itu adalah saya, bapaknya. Impalak adalah anak yang baik. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini, bantu saya mengurai jaring ini.
7: Atau jangan-jangan Impalak sudah menikah dengan gadis di sana, Intobu.
6: Nah, itu bisa jadi, Intobu. Kabarnya gadis-gadis di sana cantik-cantik.
3: Kalian tunggu saja,

0: Pasti anakku itu akan mengirimkan kabar baik itu kepadaku.
1: Semoga saja ya. Intobu, oh Intobu, ada surat dari anakku Impalak.
0: Iya, apa kau bilang? Anakku pasti akan mengirimi aku kabar. Kalian lihat kan?
2: Tanpa menunggu lama, Intobu langsung membuka surat dari anaknya itu. Alangkah bahagianya Intobu membaca isi surat itu yang mengabarkan bahwa Impalak sudah menemukan mata pencaharian yang baik di sana.
3: Pak, ini anakmu Impalak. Maafkan Impalak, Pak, yang terlambat mengabari Bapak. Alhamdulillah, saat ini Impalak sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ini ada sedikit Impalak kirim untuk Bapak belanjakan. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Impalak pun di sini akan selalu berhati-hati. Impalak belum bisa pulang saat ini. Tapi Impalak janji akan segera kembali menemui Bapak di saat anakmu ini benar-benar menjadi orang yang sukses. Impalak sangat merindukan Bapak.
0: Iya, Nak. Bapak pun sangat merindukanmu, Nak. Hei, kalian lihat ini. Anakku tidak hanya mengirimi aku kabar, tapi lihat ini. Dia juga mengirimi aku hasil kerja kerasnya di sana.
1: Wah, Intobu, sungguh beruntung kau mempunyai anak seperti Impalak yang selalu memperhatikanmu.
4: Kapan rencana Impalak kembali ke sini, Intobu?
0: Tidak, dia belum bisa kembali. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan pulang apabila dia sudah menjadi anak yang sukses, agar bisa membanggakan keluarga. Itulah putraku Impalak.
1: Wah, aku sangat iri padamu. Semoga nanti putraku juga bisa seperti Impalak.
0: Mengapa anakku sudah selama ini tidak pernah lagi berkabar? Apa yang terjadi padanya? Semoga dia baik-baik saja di sana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Intobu, kenapa seminggu ini kamu tidak melaut?
0: Saya kurang enak badan. Dan pesan anakku jangan turun melaut kalau lagi sakit.
1: Ya ampun Intobu, sudah hampir 5 tahun anakmu tidak ada kabar dan kamu masih ingat pesannya.
0: Mungkin Impalak sibuk dan belum sempat kembali atau kirim kabar kemarin.
4: Assalamualaikum. Intobu, ada kabar tentang Impalak. Saya dengar dari pelabuhan sana.
0: Waalaikumsalam. Sini masuk dulu, Nak. Duduk dulu di sini. Baru bercerita.
1: Berita apa yang kamu dengar di pelabuhan itu, Kak?
4: Awak kapal bilang ada warga dari kampung kita yang menikah dengan putrinya pemilik kapal baga itu.
1: Putrinya yang punya kapal baga. Apakah kamu yakin dia adalah putranya Intobu?
4: Saya belum yakin kalau yang dimaksud itu Impalak. Tapi siapa lagi pria dewasa yang ikut kapal baga selain Impalak?
1: Kalau memang itu Impalak, sungguh beruntung kamu Intobu memiliki menantu yang kaya raya. Dan kamu tidak akan melaut dengan perahu kecilmu yang sudah mulai reot itu.
0: Tidak mungkin Impalak menikah tanpa memberitahu.
5: Kanda, sebentar lagi kapal kita akan bersandar di dermaga kampung halamannya. Apakah keluargamu sudah tahu?
3: Aku sudah tidak mempunyai keluarga di sana, Dinda. Itulah kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu.
5: Lantas, apa yang kita lakukan saat berada di sana, Kanda?
3: Aku hanya ingin menunjukkan kesuksesanku kepada orang-orang di kampung itu. Mereka dulu pernah meremehkanku. Aku ingin mereka lihat betapa suksesnya aku sekarang ini.
5: Tidak baik seperti itu, Kanda. Itu namanya sombong.
3: Bukan begitu, Dinda. Kalau saja dulu aku mengikuti kata-kata mereka, mana bisa aku bertemu denganmu? Mana mungkin aku bisa sukses dan menikahimu juga. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tinggal di kampung itu tidak akan bisa bertahan hidup.
5: Tapi, Kanda...
3: Sudahlah, Dinda. Kamu jangan menghalangiku juga.
2: Kesuksesan telah membuat Impalak gelap mata dan sombong. Dia tak mengakui keberadaan Intobu ayahnya yang setia menanti kabar dan kepulangannya. Yang ada di kepala Impalak saat itu hanyalah harta karena dia sudah muak hidup miskin. Bahkan saat kapal baga yang besar itu hampir memasuki wilayah kampungnya, Impalak melihat sosok ayahnya Intobu sedang menjaring ikan menggunakan perahu kecil. Impalak langsung mengalihkan perhatiannya.
0: Itu kapal besar yang mereka ceritakan. Berarti anakku Impala ada di atas itu. Ah, betul itu Impala anak.
1: Impala, ini bapak nak.
5: Kanda, sepertinya bapak yang dibawa itu memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?
3: Aku tidak mengenalnya. Sudah, tidak perlu kamu perhatikan. Mungkin mereka akan meminta uang.
5: Tapi dia seperti sangat mengenalimu, Kanda. Dan tadi dia mengatakan kalau dia...
3: Sudah kukatakan aku tidak mengenalnya. Jangan membuatku marah, Dinda. Hei, pengawal, putar kembali kapal ini dengan kekuatan penuh.
0: Impala, putraku, apakah kamu lupa dengan bapak, nak?
2: Kapal baga yang ditumpangi Impala memutar balik tepat di dekat perahu milik Intobu dan mengakibatkan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu kecil Intobu. Dengan sekuat tenaga, Intobu bertahan agar perahunya tidak terbalik dan tenggelam.
3: Rasakan itu. Aku sudah tidak punya keluarga di sini.
0: Astagfirullah, Impala. Tunggu keterlaluan perbuatanmu, nak. Kamu sengaja ingin menenggelamkan bapak. Sungguh durhaka kamu, nak. Tuhan akan murka kepadamu.
3: Tidak akan ada yang bisa mengambil kesuksesanku ini. Diamlah kau, dasar tua bangka.
0: Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi anak yang durhaka seperti itu? Mengapa hatinya sudah keras seperti batu? Datangkanlah azab untuknya. Jadikanlah dia batu yang keras seperti hatinya sekarang ini, ya Allah.
2: Tanpa menunggu lama, cuaca di sekitar kapal baga itu menjadi gelap dan berangin. Kapal baga tiba-tiba oleng tersapu gelombang tinggi dan karang. Tak lama kemudian, atas kuasa Allah, kapal tersebut beserta isinya menjadi batu sebagai balasan atas sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Sampai saat ini, batu besar jelmaan anak nelayan itu masih ada di Kabupaten Toli-Toli, dan masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Batu Baga. Demikianlah drama legenda dengan judul Batu Baga Jelmaan Anak Nelayan, persembahan RRI Palu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh secara Arku Prapura. Pendengar, pemirsa RRI, sahabat budaya Tapasanggani. Kita kembali lagi di hari ini di program Paguyuban. Dan kali ini kita bersama Paguyuban suku Kaili, tentunya dengan Paguyuban Libu Mumbine. Seperti apakah Libu Mumbine atau Paguyuban perempuan suku Kaili yang ada di wilayah Kota Palu itu sendiri. Nah, tentunya pendengar pemirsa RRI, Paguyuban perempuan Kaili yang dikenal dengan sebutan Libu Mumbine hadir sebagai wadah kebersamaan, tentunya juga persaudaraan dan pemberdayaan kaum perempuan dalam menjaga serta juga tentunya melestarikan nilai-nilai luhur budaya Kaili. Nah, seperti apa Libu Mumbine ini di wilayah Kota Palu, ya khususnya di Sulawesi Tengah? Kita sudah kedatangan kedua narasumber kita, pendengar pemirsa RRI, sahabat budaya Tapasanggani. Ada dari Dewan Pembina, Libu Mumbine sendiri, ada Ibu Haja Siti Norma Marjanu SH MSI, dan juga ada Ketua Libu Mumbine, yaitu ada Ibu Haja Nurmiati Habibu SPD MSI. Baik pendengar pemirsa, sahabat budaya, saya langsung saja kedua narasumber kita, biar kita tahu seperti apa sih tugas, tujuan, dan tentunya juga seperti apa Libu Mumbine ini memberikan kontribusi kepada pemerintah. Baik, saya langsung saja menyapa dulu ke dua narasumber kita. Ada Dewan Pembina, ada Ibu Haja Siti Norma Marjanu SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe kepada seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Salam santun penuh berkah.
0: Salam santun penuh berkah. Berima kasih Pak Bunda, nasehat.
1: Alhamdulillah, kariba belo nasiapura kita pasangka-pasanggani.
0: Alhamdulillah. Terus ada juga pembina pemirsa, sahabat budaya, narasumber kita yang kedua dari Ketua Libu Mumbine, ada Ibu Haja Nurmiati Habibu SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, kami menyapa untuk seluruh pemirsa RRI atau para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Tabe, mesinggapa kita eohie, masa lama kita pasanggani, maseha kita pasanggani.
0: Amin, amin, amin. Oke, baik pendengar pemirsa, sahabat budaya. Ini kedua narasumber kita tentunya dari Dewan Pembina dan juga dari Ketua Libu Mumbine. Saya ke Dewan Pembina dulu, kepada Ibu Haja Siti Norma Marjanu SHMSI sebagai Dewan Pembina. Bunda, ini mungkin bisa cerita kepada kita seperti apa sih latar belakang terbentuknya Libu Mumbine ini sendiri.
1: Baik, terima kasih. Libu Mumbine sama juga dengan Paguyuban ya.
0: Iya,
1: seluruh Mumbine to Kaili atau perempuan yang berasal dari suku Kaili. Kenapa suku Kaili? Karena wilayah Sulawesi Tengah 12 kabupaten 1 kota, ada 6 kabupaten banyak warga ataupun suku Kailinya. Dan mayoritasnya ada di Kota Palu. Di sini Sowindo Sulawesi Tengah. Kenapa kami bentuk Libu ini adalah menyatukan persepsi, mengumpul perempuan dalam hal bagaimana kita melestarikan keragaman budaya di Sulawesi Tengah khususnya to Kaili, kemudian kita menjaga keadatan kita, melestarikan bagaimana kita ke depannya membangun komunikasi yang baik agar budaya kita lebih maju dan berkembang ke depannya.
0: Oke, baik. Bunda, ini saya juga mau tanya, apakah ini suku Kaili Ledo saja kah? Apa kalau kita ketahui sendiri itu suku Kaili di wilayah Sulawesi Tengah ini banyak, hampir 30 kalau tidak salah, Bunda.
1: Baik, kami sampaikan ada 47 komunitas bahasa Kaili. Tapi dari 47 itu kebanyakan itu yang dan sering kita bahasakan Ledo. Ada Unde, ada Rai, ada Daa, ada Ado, ada Doi. Jadi ada 47 jenis bahasa. Rumpun bahasa Kaili.
0: Bahasa Ledo.
1: Bahasa Ledo, karena itulah mayoritasnya yang paling banyak Ledo, dimanapun kita menggunakan Ledo. Dan juga Rai juga banyak. Itu juga kita gunakan ketika kita berada di tempat-tempat masyarakat yang menggunakan bahasa Rai. Seperti itu.
0: Kalau sebagai pembina nih, Dewan Pembina, Bunda, sejak kapan dibentuknya Libu Mumbine ini?
1: Iya. Kami rancang pembentukan satu wadah menghimpun wanita Kaili atau Mumbine to Kaili sejak tahun 2023. Tetapi ditetapkannya kami atau disahkannya kami, dilantiknya kami tepat 1 Januari 2024.
0: Berarti belum
1: lama baru... tetapi kami sudah berjalan sebenarnya menjelang 2 tahun ya Bu Ketua. Yeah. Tetapi kita kan ada proses kita lalui. Karena ormas tidak boleh tidak punya legalitas. Benar. Tentunya kita juga harus memiliki legalitas agar tidak liar kan begitu. Yeah. Jangan sampai
0: agar
1: kita
0: diakui Bunda tentunya. Dan kalau
1: pemerintah jangan. Benar. Alhamdulillah kita dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Januari itu, maka kami sudah memiliki legalitas. Jangan sampai ormasnya ormas abal-abal gitu ya. Tapi kami harus benar-benar ada akte notarisnya, ada pengakuan dari pemerintah, ada barcode dari Kemenkumham sudah kami punya. Insya Allah kedepannya kami akan masukkan di Perda. Nah, kami sudah rencanakan semuanya sehingga wadah kami lebih kuat lagi kedepannya dalam merangkul suku-suku atau wanita yang ada di suku Kaili, karena belum semua terakomodir. Karena alhamdulillah kemarin Ibu Wakil Gubernur sudah melantik lagi beberapa kabupaten yang bergabung dengan wadah Libu Membine.
0: Libu Membine.
1: Seperti itu. Itu Libu itu pertemuan atau satu musyawarah perempuan menyatukan persepsi, kesepahaman, membangun komunikasi, koordinasi, bagaimana kita ke depannya memajukan kebudayaan, melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti itu.
0: Berarti salah satunya tujuan dari dibentuknya Libu Membine ini melestarikan budaya.
1: Melestarikan budaya.
0: Okay.
1: Kan budaya ini banyak, keragaman budaya banyak, yeah, dari bahasa, seni budaya dan sebagainya. Seperti itu, adat istiadat terutama.
0: Oke, okay, baik. Saya ke ketua dulu, ketua yeah, Libu Membine sebagai yeah, Ibu Hajah Nurmiati Habibu. Yeah. Bunda, ini saya mau tanyakan, bagaimana peran perempuan Kaili sendiri, Libu Membine sendiri ini yeah, dalam menjaga adat istiadat tradisinya sendiri? Seperti apa sih Libu Membine menjaga tradisi yeah, tersebut?
2: Oke, okay, baik, terima kasih. Iya, yeah, yeah, jadi saya tambah sedikit tadi penjelasan dari Ibu Pembina bahwa lahirnya Libu Membine ini atas dasar keprihatinan. Keprihatinan di mana ibaratnya budaya Kaili selaku tuan rumah lah boleh dikata seperti yeah, itu, tetapi justru budaya Kaili itu akhirnya malah tergerus, dalam artian dia lebih banyak budaya-budaya lain yang menonjol. Mm. Ini mohon maaf sebelumnya, kami atau Libu itu tidak alergi dengan budaya lain. Kami suka, artinya kita beragam ibarat pelangi, semakin indah pastinya. Yeah. Tetapi di tengah keberagaman ini justru budaya Kaili Tupunubanu Wanapoyo. Nah poyo hai artinya dia malah melempem,
0: tenggelam,
2: tidak
0: gitu
2: ya, ya tenggelam sehingga dia tidak mengorbit gitu, malah kalah dengan budaya-budaya lain yang masuk di daerah tanah Kaili. Nah dari rasa itulah rasa akan akhirnya kehilangan, pada akhirnya budaya Kaili, bahasa Kaili ini akan hilang apabila kita to Kaili Moto tidak berusaha untuk kembali menaikkan ibarat volume, menaikkan volume, menaikkan harkat dan martabat budaya Kaili itu sendiri. Nah dari situlah kemudian seperti kata ibu pembina tadi, kami berembuk bagaimana caranya agar kita dapat tetap menjaga bahkan melestarikan dan mengembangkan budaya Kaili ini. Jadi alhamdulillah ternyata respon ini bagus, banyak yang merespon. Jadi kalau tadi bukan hanya kami dari suku Kaili, tapi ada Toporai, nah itu. Jadi Kaili di sini bukan hanya Ledo. Kami malah menginginkan dari 47 rumpun bahasa yang ada ini di Kaili ini, mari kita bergabung bersama untuk memperkuat Libu ini atau paguyuban ini agar apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kita kelak, yang menginginkan bahwa budaya Kaili tetap eksis di tanah sendiri, ini pada akhirnya akan terwujud, bukan hanya mimpi. Demikian juga dengan bahasa. Ini yang nomor one juga nih. Iya, bahasa kenapa? Karena berdasar penelitian bahwa 15 atau 20 tahun yang akan datang, bahasa Kaili ini akan hilang, akan punah dan hanya tinggal cerita. Dan ini adalah hal yang sangat kita khawatirkan bersama. Jangan sampai pada akhirnya Tesa atau bahasa Kaili, Domoga Tesa, Omoria Bahasana. Iya. Karena kenapa? Ternyata perempuan Kaili sendiri atau kita to Kaili Mboto, Naya Matano Bahasa Kaili. Nah dari sinilah awal bagaimana peran perempuan Kaili itu untuk tetap melestarikan, menjaga budayanya. Nah bahasa itu kan bagian dari budaya. Nah bagaimana kita menjaga, kita mulai dari keluarga kecil kita. Nah jadi kalau saya artinya gini, kalau kita berbicara bagaimana budaya itu ditanamkan, diterapkan di keluarga, insya Allah kalau satu keluarga itu memang keluarga yang benar-benar memegang budaya, saya yakin di lingkungan itu pasti akan aman dan tenteram pastinya. Semua berawal dari perempuan yang tentunya tidak lepas dari dukungan suami atau bapak atau laki-laki untuk lebih menguatkan peran perempuan di dalam menjaga keberadaan budaya atau Kaili ini sendiri. Itu mungkin dulu.
0: Oke, baik. Iya. Ini tertarik sekali nih. Untuk bagaimana sih cara Libu Membina sendiri ini, Bunda, untuk melestarikan salah satunya program-program kerja dari Libu Membina sendiri ini seperti apa?
2: Iya, baik. Program dari Libu itu kami sekarang ini ada membidangi ada empat program yang sekarang ya. Kami ada empat program. Yang pertama bidang kelembagaan dan organisasi, itu yang pertama. Yang kedua bidang sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Yang ketiga pengembangan dan pelestarian bahasa dan budaya. Yang keempat bidang pengembangan dan pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal. Nah, ada empat bidang itu. Nah, lewat bidang-bidang itu kami membagi beberapa program atau tusi dari masing-masing anggota untuk bisa melakukan program sebagaimana yang telah kami susun bersama, yang telah kami programkan bersama. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik. Yeah. Ini kayaknya tertarik banyak sekali nih yang saya mau tanyakan ini seputar program-program tersebut. Yeah. Ini Bunda, tentunya bagaimana melestarikan bahasa sendiri tadi ada sendiri bidangnya. Yeah. Tapi nanti sebentar tentunya, okay. Pendengar, pemirsa, sahabat budaya Tapasanggani, kita break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus dan tonton terus Pro 4 RRI Palu.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Jajanan Nusa.

0: Sobat Budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba, pasti ingin nambah lagi.
1: Jelajah Nusantara.
2: Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Baik pendengar, pemirsa, sahabat budaya, tapasanggan, kita kembali lagi masih di program Paguyuban dan kita tentunya masih bersama Libu Mombine ya, Paguyuban perempuan suku Kail yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, saya ke Dewan Pembina kembali lagi nih, ada Ibu Siti Nurmarjanu. Bunda, ini kalau kita melihat dari program-program dari yang sudah dipaparkan dari Ibu Ketua tadi, seperti apa melihat dari Dewan Pembina sendiri? Karena ada empat tadi yang disebutkan, salah satunya bahasa.
4: Bahasa, itu item kecilnya ya, tapi ada empat item itu. Pertama, kelembagaan tadi. Ternyata kita merekrut dari beberapa wilayah keadatan yang ada di suku Kaili ya, itu kelembagaan. Tetapi dari semua itu kita tidak bergerak, tetap menggunakan Tondata Lusi. Dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan dipaparkan tadi Bu Ketua, kita tidak bisa lepas dari peran pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Karena program ini sangat menyentuh untuk masyarakat ya Bu Ketua, karena ada pada ekonomi masyarakat, ada pendidikan, ada ekonomi kreatif. Nah, tentunya kita ini harus ada bermitra. Kita mengembangkan kemitraan dalam menjalankan program. Tidak bisa kita berjalan sendiri tanpa berkolaborasi. Dimanapun kita menjalankan suatu program, tetap ada kolaborasi dengan berbagai pihak, lembaga, dan terkait yang terkait maksudnya. Nanti dikatakan Ibu Ketua, dalam segi bahasa, memang salah satu lembaga dalam hal ini, Balai Bahasa mengatakan, bahasa Kailis sudah hampir punah. Nah, ini salah satu program utama mungkin unggulan dari Ibu Ketua tadi. Bagaimana kita ini benar-benar ada peran aktif Wombine agar jangan sampai ini bahasa punah. Tentunya ada giat-giat yang perlu kita lakukan. Apakah sosialisasi atau bentuk-bentuk lain? Paling tidak yang pertama guru pertama di rumah dalam rumah tangga.
5: Benar.
4: orang tua sendiri. Nah, tetapi sekarang karena orang tua tidak lagi menggunakan bahasa di rumahnya dengan anak-anaknya, ini yang perlu kita galakkan. Banyak cara yang perlu kita lakukan. Ada strategi-strategi, ada penekanan-penekanan, tentunya tidak terlepas dari peran-peran kita semua. Lima membina wadahnya. Maka itu tadi salah satunya hanya adalah bahasa, tapi masih ada program lain yang juga perlu kita laksanakan. Karena dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan, bahwa kebudayaan bukan lagi beban pemerintah, tapi bernilai investasi. Nah, di mana nilai investasinya? Tadi ada satu program bagaimana mengembangkan industri kreatif berbasis ekonomi kreatif dalam hal berbasis kearifan lokal daerah. Tentunya dari membina kita kan adakan suatu program kegiatan, apakah workshop atau pelatihan kepada perempuan-perempuan agar bisa memiliki keterampilan dan bernilai ekonomi, seperti itu. Dan ada program lain bagaimana meningkatkan sumber daya manusia untuk perempuan membina tadi. Mereka juga bisa kreatif membangun sesuatu hal yang bisa membantu program pemerintah. Apakah itu dalam program mengatasi zero stunting, apakah program pencegahan KDRT, atau program pencegahan perkawinan. Ini perempuan sangat berperan di sini. Banyak perlu kita lakukan dalam program. Tadi itu hanya global, tapi perincian seperti itu. Kami juga global program kami. All out, kalau perlu kita all out keluar. Bagaimana program pemerintah ke depannya, karena isu strategis nasional sekarang ini di Sulawesi Tengah. Contoh narkoba urutan kelima. Kemudian stunting juga urutan yang paling tinggi juga kita. Nah, ini juga kita harus terlibat langsung. Bahkan kami diarahkan Bapak pimpinan daerah kami bahwa perlunya peran ormas perempuan terlibat dalam hal membantu program pemerintah. Sekarang ini judulnya berani. Nah, kita harus ke berani cerdas, berani berkah, berani-berani lainnya, berani kesehatan dan sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan. Makasih.
3: Betul. Baik. Ini dari Dewan Pembina mengatakan tadi ada kerjasama. Dari Ketua sendiri seperti apa sih kerjasama yang sudah dialami sekarang ini? Apalagi dibilang sudah hampir 2 tahun Bunda ya, dari Januari 2014. Ya. Seperti apa sih kerjasama yang selama ini sudah dijalin begitu Bunda?
1: Iya. Oke, baik. Jadi sekarang ini kami dari Libu Membine memang bekerja sama dengan pemerintah, karena memang kita tidak bisa menafikan. Nah, karena bagaimanapun itu kita ini dibantu pemerintah.
3: Ya, nah, jadi butuh dukungan.
1: Iya, seperti itu kira-kira. Jadi kami ini istilahnya gini, budaya berani cerdas. Nah, budaya berani sehat. Nah, seperti itu. Budaya berani meningkatkan ekonomi. Nah, taraf jadi itu slogannya beda lagi. Iya. Nah, itu. Jadi yang sekarang ini kami akan lakukan pertama berupa pelatihan. Nah, pelatihan tadi bagaimana kita meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini tentunya kita memanfaatkan apa yang ada di daerah kita. Nah, kami mulai dulu dengan hal-hal yang kecil, misalnya membuat tas, hal yang sederhana, membuat tas dari kain-kain parca sisa dari tenun Donggala. Nah, itu dari kain tenun Donggala yang bersisa, yang tersisa, yang dijahit dia. Kemudian insya Allah kami buat menjadi berubah dalam bentuk sebuah tas itu, atau aksesoris perempuan lainnya. Nah, itu yang kami coba galakan, kami lakukan minggu ini malah. Nah, seperti itu. Jadi untuk kemudian kampanye budaya zero stunting, nah, budaya berani cerdas, nah, itu kami lakukan kemarin. Kami sudah kampanyekan dalam acara sosialisasi Membine apa kemarin ya Bu ya, bulan kemarin. Nah, ya, kami melakukan kami lakukan itu sosialisasi Membine Kaili dalam kemarin mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, masuk salah satunya bagaimana cara kita dengan budaya kita dapat mengangkat kualitas pendidikan di daerah kita. Dengan budaya kita coba meminimalisir stunting. Bahkan kata Pak Gub, bagaimana cara menjadikan Sulawesi Tengah menjadi zero stunting.
3: Nah, di jadi tahun nol,
1: nah, jadi kosong, nol, zero stunting. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, sebagai sebuah salah satu ormas yang memang menjadi pemerintah, kami ingin apa namanya, kami ingin agar pemerintah melihat, oh benar, di sini ada LIBU yang ikut berperan, ya, yang ikut berperan bagaimana menyadarkan ibu-ibu, menyadarkan apa namanya, ngana yang sudah menjadi ibu, dalam hal ini mungkin ya ibu-ibu yang masih berusia muda, ya, mama-mama muda ya istilahnya, bagaimana peran LIBU dengan budaya, tapi dia masuk atau kami masuk dengan budaya, mencoba menyentuh gitu, menyentuh bahwa betapa pentingnya peran ibu itu lewat budaya dalam peduli anak gitu, dalam memberi kasih sayang yang seutuhnya, jangan sampai anak ini stunting. Nah gitu kan. Nah juga kami bekerja sama ini melalui bagaimana menekan PAR, perkawinan anak remaja. Nah ini sangat apa namanya, sangat relevan sekali dengan program-program yang sudah kami canangkan selama ini. Jadi tinggal eksekusinya di lapangan yang akan kami lakukan.
3: Tinggal mengeksekusi ini.
1: Iya.
3: Ya, nyatanya nih dilihat,
1: iya,
3: nih.
1: Iya, karena beberapa sudah. Cuma memang kami ingin ini turun. Jadi kami bukan hanya dengan pemerintah, tetapi kami ingin bekerja sama dengan beberapa ormas perempuan lainnya, gitu. Beberapa ormas perempuan yang mau melibatkan diri, kita ajak, baik dengan cara seperti apa. Kami dasarnya dengan cara bagaimana lebih menonjolkan budaya untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan, meminimalisir ini apa, angka stunting di Sulawesi Tengah, dan juga bagaimana cara meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat kita, khususnya perempuan-perempuan, dengan cara memanfaatkan kearifan lokal yang ada. Demikian, Bu Rengeli.
3: Baik, silakan. Ya,
4: pertama kemarin Ibu Ketua sudah MOU dengan P2KB Sulawesi Tengah.
3: P2KB.
4: Ya, pengendalian perundang dan keluarga berencana. Ada beberapa lembaga sudah MOU dalam hal karena DP3A sudah, artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, karena di situ banyak sekali aspek-aspek sosiologis, psikologis anak yang perlu juga kita berikan support, berikan perhatian. Itu sudah kami lakukan semua. Ibu sudah betul-betul, ibu ini agresif orangnya ya, cepat-cepat beradaptasi dengan lingkungan, karena sembilan berani, kita harus berani juga terjun ke lapangan, enggak boleh takut. Seperti itu. Jadi kami ini waktu kami audiens dengan Pak Gubernur, pengurus sangat beri perhatian kepada kami. Ya, kami Pak Gubernur mengatakan kami sama sangat mengharapkan ada peran ormas perempuan, bagaimana dia melakukan satu zona di mana dia betul-betul membina suatu kelompok masyarakat untuk menurunkan zero stunting seperti itu. Kasih.
3: Oke, baik. Saya kembali sama Ibu Ketua lagi dulu ini. Ibu Ketua, ini selama ini program-program yang sudah dijalankan, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri begitu dari LIBU Mombine menjalankan tugasnya sebagai perempuan suku Kaili?
1: Oke, iya. Baik, alhamdulillah selama ini jelang 2 tahun masuk 3 tahun ini kami berjalan baik, aman dan lancar. Tidak ada tantangan yang berarti di lapangan, malah dukungan yang kami, iya, banyak support yang kami terima, bagaimana cara mengembangkan dan menguatkan organisasi ini atau LIBU ini. Dan alhamdulillah kemarin pada acara Rakerda dikukuhkan langsung oleh Ibu Wakil Gubernur dari LIBU Mombine Kota Palu, LIBU Mombine Kabupaten Sigi, dan LIBU Mombine Kabupaten Parigi Mautong. Nah, ini support yang luar biasa bagi kami. Dalam waktu singkat ternyata perhatian ya, dan keinginan dari warga Mombine Tokaili ini, yaitu tadi kami bukan hanya Mombine Ledo ya, dalam artian bukan hanya suku Kaili Ledo, tetapi dari berbagai etnis suku Kaili yang ada, Raina Naria, Daana Naria, Doina Naria, nah kalau Parigi ini apa ya dia ya, bahasanya seperti itu. Jadi kami berharap kita semua mari bergabung di sini untuk menguatkan eksistensi kita sebagai mitra pemerintah dalam menjaga budaya, terutama dan untuk mewujudkan program pemerintah dengan budaya berani cerdas, budaya berani sehat, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kami memulai dari lingkungan LIBU ini sendiri, bagaimana menjaga semuanya. Nah, dan juga kami selama ini tidak lepas dari dukungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, karena kami memang berada di bawah dari ini ya, Ibu ya, Dinas Pengampu itu Dinas Kebudayaan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, okay. Seperti itu.
3: Iya. Nah, ini juga saya ada lihat-lihat di sosial media ini, Ibu Ketua. Kemarin kayaknya ada kegiatan dengan Ibu Wakil Gubernur, Ibu Rini Majulah sendiri. Seperti apa sih ya dari Ibu Gubernur sendiri melihat Ibu Membina begitu yang ada di Sulawesi Tengah?
1: Iya. Iya, baik. Alhamdulillah respon beliau kemarin sangat-sangat mengapresiasi. Iya, terutama Ibu Gubernur sendiri dalam hal ini selaku sesepuh ya, istri gubernur, selaku sesepuh organisasi perempuan Sulawesi Tengah, beliau malah berpesan, Ibu Nur tolong kalau ada acara libu saya diundang. Nah, beliau sampai seperti itu, tolong ada acara libu saya diundang. Begitu juga dengan Ibu Pangdam, ya. Ya, Ibu Pangdam, Ibu istri ya. Apa Ketua Persit, ya Persit Chandra Kirana itu. Nah, beliau juga sangat merespon. Jadi beliau ternyata wah seperti ini ya. Nah, karena kemarin pada acara Rakerda itu juga kami menata panggung itu dengan aksen Kaili, ada bobonya, ada torunya dan lain sebagainya. Iya, ada tondanya tonda, gitu. Ya. Jadi itu ada makna, ada filosofi yang dikandung. Mengandung maksud sehingga beliau-beliau ini sangat bersimpati sekali gitu, apalagi Ibu Wakil Gubernur. Yeah. Nah, beliau berharap tentunya libu ini tidak hanya sebatas di sini, tetapi mari kita turun bersama membantu program-program pemerintah yang ada. Beliau sangat berharap sekali, malah kata beliau apa Mumbine to Kailihia tupu banua. Nah, jadi saya mau lihat iya bagaimana cara ibaratnya yang punya rumah ini untuk tetap menjaga agar rumahnya tetap aman, damai, sentosa, makmur, maju dan seterusnya. Seperti itu kira-kira. Iya, merawat rumahnya. Jadi kami juga selaku libu kami punya slogan Membine Marisi Ngata Maroso.
3: Nah,
1: perempuan kuat maka negara akan kuat. Ya, daerah juga akan kuat. Ya,
3: tentunya marisi, ada dukungan dari seorang perempuan itu lebih kuat lagi.
1: Nah, begitu. Seperti itu.
3: Laki-laki bekerja, tapi kalau ada dukungan, ada dorongan dari perempuan, tentunya perempuan. Itu akan lebih bagus lagi.
1: Iya, seperti itu.
3: Oke, baik. Ya, saya kembali ke Dewan Pembina ini. Ya. Mungkin bisa informasikan ke kita juga seperti apa sih budaya atau tradisi suku Kaili ini sendiri kalau melihat dari Dewan Pembina sekarang ini, apalagi di era modern seperti ini, anak-anak muda itu kayaknya lebih banyak ke digital.
4: Mari kita lihat bagaimana sebenarnya keberadaan budaya Kaili ini. Kalau kita berpatokan pada budaya Kaili masa lalu belum ada digital.
3: Iya,
4: akhirnya karena ada gitar seperti tergerus, terutama bahasa, kembali ke bahasa lagi nih. Kemudian pola tingkah laku kita jaga, tutur kata kita, ucapan kita juga itu budaya kita.
3: Betul.
4: Secara santun kita berkomunikasi itu dulu kita pelihara. Kemudian kita bagaimana menjaga tata keadaan di lingkungan masyarakat Kaili kita, terutama anak-anak ini jangan sampai kami muda misalnya, itu juga tata keadaan kita harus kita jaga karena kita juga punya aturan-aturan keadaan di lingkungan keluarga masing-masing khususnya cokela. Karena kita ada namanya daur hidup. Daur hidup itu kita menjaga melestarikan tata keadaan kita sejak dalam kandungan. Begitu itu ya.
3: Kan ada tradisi yang
4: ya, ada tradisi, ada tradisi yang selalu kita jaga sejak dalam kandungan. Itu sudah diadaki. Sudah diakan dibuatkan adat. Baru 7 bulan. Kalau sekarang ini dengan ada digitalisasi, di dokter laki-laki. Kalau kami tidak hanya dukun dengan tangan. Oh, ini perempuan. Bayangkan dulu sakralnya orang tua kita menjaga keadaan kita. Hanya dengan tangan begini seorang sando, sando itu orang yang dipercaya orang pintar, hanya menggam di uang begini. Oh, kakinya ini melintang, bisa dikasih, ya kasih lurus. Tidak melalui dokter. Itu pertama. Lahir dibuat lagi, dibatiakan lagi, dibikin lagi adatnya. Jadi sampai pada meninggal selalu kita buatkan ada adatnya. Sehingga dulu itu jarang sekali orang ke dokter. Bu, jarang ke dokter, hanya minum ramuan saja. Tidak ada sesar, lahir secara alami. Itulah dulu yang perlu kita jaga. Kemudian bagaimana kita menjaga juga tata keadaan dalam hal pengobatan. Pengobatan jarang kita ke dokter tuh. Hanya makan makanan tradisional kelor dan makanan-makanan yang ada yang di alam saja kita makan. Higienis juga, bersih juga, jarang orang sakit pada masalah. Ketika itu kita pelihara dengan baik. Banyak tata keadaan yang perlu kita jaga sampai saat. Makanya kami ini namanya Topuada. Mari kita jaga adat kita. Jadi dari tutur bahasa kita, tata krama kita, kita bertutur juga kita harus jaga kesantunan kita, kita pelihara seperti itu. Kemudian kalau Sakadi berbicara masalah adat, bukan cuma adat, tapi bukan cuma bahasa, masih ada perlu kita leserkan penggunaan kostum itu juga. Betul. ada tata cara keadatannya. Apalagi kulinernya juga masih banyak sebenarnya perlu kita pelihara, yang kita jaga, apalagi itu merupakan warisan budaya kita, seperti
3: betul,
4: itu.
3: Betul sekali. Baik, saya ke Ibu Ketua lagi nih. Kita masih kembali lagi masih seputar tradisi budaya untuk melestarikan budaya kita. Apalagi kalau kita melihat budaya untuk anak-anak muda sekarang ini mungkin melihat dengan handphone atau digitalnya sendiri, budayanya sudah lari ke barat misalnya atau ke Korea, anak-anak Korea begitu. Seperti apa dari Ibu Membina sendiri melihat anak muda sekarang begitu?
1: Baik. Kalau ditanya tadi tentang tantangan, ya inilah mungkin tantangan yang berat bagi Ibu. Seperti itu. Jadi kenapa kita berbicara budaya yang masuk area adat. Jadi ini sebenarnya memang apa ya, kalau saya bisa bahasakan gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah kenapa? Karena untuk berteori kita bisa saja teori kita selangit misalnya seperti itu. Tetapi untuk implementasinya dari sikap kita, kita sudah bukan terbebani tetapi menjaga. Bagaimana sebenarnya ketika kita berbicara adat, seperti kata Ibu Pembina tadi, topo adat. Nah, bagaimana sebenarnya dudukannya topo adat hai? Nah, seperti itu. Bagaimana caranya kita mampu mengimplementasikan apa yang selama ini yang coba kita kampanyekan untuk mengawali dari diri sendiri dulu. Nah, kemudian saya kembali fenomena yang ada sekarang ini. Hampir semua kita punya generasi muda ini mengambil contoh ya dengan apa? Mengambil contoh dari negara-negara luar yang tentunya nyaris tanpa filter. Nah, semua diadopsi gaya rambut, busana dan lain sebagainya. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi ibaratnya budaya timur sendiri hampir-hampir tergerus ya dengan adanya budaya-budaya lain yang lewat handphone ya, yang lewat smartphone tadi. Anak-anak kita, generasi kita yang saya katakan tadi nyaris tanpa filter, kemudian mereka mengadopsinya. Nah gitu, banyak sekali yang bisa kita lihat faktanya yang ada di lapangan. Nah jadi kami dari Libu Mombine Tokaili bisa yang kami lakukan pertama adalah mengkampanyekan bagaimana sebenarnya dan seharusnya kita untuk tetap mempertahankan, menjaga nilai-nilai kearifan lokal dari tanah atau daerah tercinta ini, seperti itu. Nah yang pertama-tama tentunya kembali ke awal tadi, yang kami lakukan adalah dulu dari keluarga sebagai persekutuan terkecil yang ada di masyarakat. Nah keluarga sendiri, mari kita membina keluarga di internal Libu sendiri, barulah kita ke arah atau ke ranah yang lebih luas lagi. Itu tantangan memang yang cukup berat bagi kita, bukan cuma Libu tapi bagi kita semua yang merasa memiliki budaya Kaili atau ya budaya Nusantara umumnya. Karena kenapa? Kalau kita sudah berbicara bagaimana generasi kita mengadopsi budaya-budaya barat tanpa filter, berarti itu sebuah tanda kutip, sebuah ancaman untuk budaya Nusantara. Bukan hanya budaya Kaili sendiri, budaya nasional, seperti itu. Budaya yang ada di Indonesia yang tanpa kita sadari akan tergerus pada akhirnya. Nah itu, jadi nilai-nilai budaya kita dengan sendirinya akan tergerus dengan adanya budaya-budaya asing yang masuk di generasi kita yang tanpa filter tadi. Nah itu, jadi bismillah kami dari Libu mulai mengkampanyekan ini dari rumah tangga dulu. Nah kemudian kami beranjak kemarin. Contoh kemarin kami sudah melakukan sosialisasi dengan mengundang itu dari majelis taklim, dari PKK kecamatan dan kelurahan, dan juga dari Tina Nuboti. Nah, dan juga dari EO-nya, ya itu penyelenggara pesta, ya itu. Kami mengundang semua, dari majelis taklim juga kami undang untuk bersama kita mengetahui bagaimana seharusnya bagaimana budaya Kaili ini dan bagaimana cara menjaga melestarikannya melestarikan budaya itu di tanahnya sendiri. Seperti itu kira-kira.
3: Tentunya juga mencintai budaya.
1: Mencintai
3: budaya kita sendiri.
1: Bagaimana
3: kalau
1: cara,
3: kita sudah cinta tentunya kita akan
1: memelihara, menjaga ya kira-kira seperti itu. Jadi memang untuk mengetuk ya, untuk mengetuk apa hati daripada generasi muda, melihat kebiasaan mereka dan lain sebagainya. Saya sendiri di kampus mengkampanyekan itu. Nah, saya selalu berkata bahwa di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ane bahasa Kailina, riumba tanah nijeje, di situ langit rasunju. Jadi ya saya minta kepada para mahasiswa minimal Anda memahami bahasa Kaili itu. Karena kenapa? Anda sudah tinggal di tanah Kaili. Iya. Kenapa? Kalau pengalaman teman saya yang kuliah di luar, di daerah luar, kita sebut saja di Sulawesi Selatan misalnya, kata dia, Bu, saya itu seminggu di sana, dua minggu saya sudah paham bahasa Bugis. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar saya menggunakan bahasa itu.
3: Betul.
1: Beda ketika saya berada di daerah ibu ya. Di daerah ibu ini semua orang di sekitar saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya bingung bagaimana caranya saya belajar bahasa Kaili ketika orang-orang di sekitar saya semua menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Sementara di Sulawesi Selatan itu mereka pakai bahasa Bugis. Ya, artinya ibaratnya tanda kutip cuek saja, you faham atau tidak saya tetap lanjut, kira-kira seperti itu.
3: Oke, kita tahan dulu Bunda. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Ini kayaknya seru sekali pembahasan kita di program Paguyuban bersama Paguyuban Wanita.

0: tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. Tiga di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajamada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya.
1: Baik pendengar pemirsa RRI Sahabat Budaya Pasanggani, kita kembali lagi masih di program Paguyuban Perempuan Kaili, ya tentunya di mana perempuan Kaili peran, ya peran perempuan dalam melestarikan budaya suku Kaili sendiri. Baik, masih bersama kedua narasumber saya, ada Ibu Haja Nurmiati Habibu S.Pd. M.Si sebagai Ketua Libu Membine, dan juga ada Dewan Pembina Ibu Haja Siti Norma Marjanu S.H. M.Si. MH. Baik, saya kembali ke Dewan Pembina lagi nih. Seputar bahasa tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ketua. Kalau dari Dewan Pembina sendiri seperti apa sih melihat bahasa Kaili sendiri? Kalau tadi dibilang kalau di kita kuliah di Sulawesi Selatan, orang menggunakan bahasa bahasanya. Cepat jadi cepat. Walaupun orang Kaili mungkin di sana satu minggu dua minggu sudah bisa pakai bahasa Kaili Selatan. Tapi bagaimana kalau kita sendiri di tanah Kaili?
2: Terima kasih. Pertama, kami juga ini pengurus pada musyawarah adat. Bentengnya mengawal tradisi kearifan lokal kita, terutama mengawal bahasa. Tolong bahwa kami juga salah satu dosen pengajar budaya Kaili. Di salah satu kampus, kampusnya pemiliknya suku Bali. Tapi kita bangga dengan suku Bali itu. Hanya beberapa saat kita ajarkan bahasa Kaili, budaya Kaili, cepat menangkap begitu. Saya bangga dengan mereka. Kami mengajar sudah masuk ke tahun keempat ini, ya kami mengajar suku Bali, tapi mereka cepat mengerti, memahami apa yang kami sampaikan tentang budaya Kaili, bahkan dipraktikkan. Itu dulu. Karena bagaimana kita merawat bahasa Kaili ini? Pertama, karena sekarang lagi masif itu IT, ya ada YouTube, ada IG, apa segala macam itu. Tolong masyarakatnya agar bertuturlah dengan sopan. Jangan sampai kata-kata Anda itu mencederai suku-suku kami.
1: Betul.
2: Sekarang ini lagi marak, Bu, ada penghinaan suku Kaili. Ini waktu dekat kami akan silakan laksanakan sidang adat kepada orang menghina suku Kaili. Kami selalu menjaga marwah kedatangan kami. Jangan sampai kita dalam bertutur itu menyinggung masyarakat-masyarakat adat ataupun suku-suku lainnya. Mari kita saling menjaga. Mari kita ketaatan etika kita, kesantunan kita merawat lidah kita, menjaga tutur kata kita, itu yang harus kita pelihara. Apapun organisasi kita, kita tidak boleh ada suatu hal yang mencederai perasaan orang. Mari kita jaga. Itulah kami, salah satu fungsi kami di Libu Membine ini, kita saling merawat. Mau jagai ada, manjalunggu ada. Itu yang kita lakukan, Bu. Manjalunggu ada, kita rangkul orang-orang, masyarakat-masyarakat lain, agar tetap memelihara, melestarikan, memanfaatkan, mengembangkan bagaimana manfaatan kebudayaan kita yang bernilai investasi tadi. Banyak hal yang perlu kita lakukan. Walaupun kita katakan bahasa, masih ada yang lain, keragaman lain yang juga kita perlu lestarikan. Tapi yang sekarang ini lagi menonjol bahasa kita yang sudah hampir punah. Nah, hampir semua lembaga mengatakan bahasa Kaili kok hampir punah. Karena anak-anak kita kalau sudah ke Jakarta waduh harus bahasa Jakarta. Jangan lupa. Makanya kalau saya ke Jakarta pakai bahasa Kaili, saya kata berimba kareba. Jawab, dari mana Ibu? Pakai bahasa Kaili, jangan bahasa. Jadi ini juga perlu kita berikan perhatian, kita sedikit mengajarkan, janganlah tolong kita mari berbahasa, kita tahu Kaili, mari kita rawat bahasa, mari kita jaga bahasa kita, jangan sampai tergerus dengan yang lain-lainnya, ya. Jangan sampai, mari kita jaga. Semua itu kita harus memberikan perhatian kepada teman-teman semua, adik-adik kita yang mahasiswa dimanapun dia kuliah, pertahankan bahasamu. Seperti itu, karena bahasa Kaili ini juga bahasa leluhur kita zaman dahulu kala, nenek moyang kita selalu khusus suku Kaili, ya, menggunakan bahasa Kaili kita dengan 40 turun pun bahasa. Kalau saya bangsa Doi, Unde, Ibunda, orang Donggala, kebetulan saya Ibunda dari Donggala, kami di sana bahasa Doi, bahasa Unde, ada tiga di sana kami bahasa, ada Rai, kami juga, Ibu juga bergabung dengan teman-teman keluarga besar kami di Pantai Barat, itu Ra'a di sana, bahasa Ra'a, jadi ini juga kita pelihara dengan baik. Jadi harapan-harapan kedepannya itu, Libu inilah wadahnya.

0: Tadi Ibu katakan sudah melakukan sosialisasi ke beberapa etnik, komunitas, dan juga ormas perempuan kita. Pelan-pelan kita laksanakan. Mungkin karena ini baru 2 tahun, masih orang bilang kalau masih bayi. Walaupun kami balik, walaupun kami masih balita, tapi kami mulai bergerak. Makanya itulah peran kami ke depannya, lebih semakin X ke depannya, apalagi kami alhamdulillah disupport oleh pemerintah. Sudah mengkali.
1: Oke, baik, saya ke Ibu Ketua lagi. Ibu Ketua, ini masih seputar bahasa ini. Kalau tadi kita dibilang hampir punah bahasa kita, bagaimana ini melihat dari membina sendiri atau Ibu membina melihat bahasa yang dibilang hampir punah?
2: Iya, oke, baik. Jadi salah satu kiat yang kami lakukan adalah kampanye. Kampanye mencintai bahasa Kaili. Nah, bagaimana itu? Nah, bagaimana kita memberikan suatu penguatan ya. Penguatan kepada generasi kita ya. Saya lebih khusus saya keluarga dulu. Penguatan di internal keluarga, bagaimana kita hie raja gaita bahasata. Jangan pada akhirnya bahasa ini hilang di lingkungan kita sendiri. Betul. Nah, itu saya sekali lagi di lingkungan keluarga dulu, kita yang pertama kita harus coba menanamkan nilai kepada anak, kepada generasi kita bahwa budaya ini luar biasa loh. Iya, bahasa ini adalah bagian dari budaya. Nah, bagaimana kita menghargai hasil karya dari orang-orang tua kita, ya, mencintai orang tua kita dan mencintai hasil karya dari orang tua kita itu dengan menindaklanjuti atau implementasinya adalah dengan menjaga bahasa ini. Bagaimana kita mau jaga bahasa ini? Mau bahasa Kaili kita.
1: Bahasa Kaili.
2: Iya.
1: Hari-hari menggunakan bahasa Kaili.
2: Iya, hari-hari menggunakan bahasa Kaili.
1: Kalau bisa karena biasa tentunya.
2: Iya, kira-kira seperti itu. Jadi saya mencoba dengan anak berbahasa Kaili. Nah, malah kalau saya coba ini ada satu teman, kebetulan anaknya ada di luar negeri. Nah, ada keluarga kecil anaknya ada di luar negeri. Kemudian jadi semua anaknya itu pintar berbahasa Kaili. Nah, ketika katanya mereka ke minimarket atau kemana, anaknya biasa bilang mama nasuli. Jadi mamanya sempat bilang, oh ya ane nasuli nomor ali. Nah, itulah mungkin keuntungannya. Padahal mereka ada di luar negeri yang sehari-harinya tentunya speak English ya, memakai bahasa Inggris. Tetapi ketika ada sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip malu-maluin lah, atau sesuatu yang kurang pantas
1: ya.
2: Nah, rahasia ya, ada yang secret, mereka pakai bahasa Kaili. Nah, itu. Jadi saya juga di rumah seperti itu. Saya coba menanamkan anak dan cucu saya. Kalau dulu saya belum terlibat di Libu ya, saya belum ini. Anak saya itu kalau cucu saya kemudian ada mau translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Kaili, anak saya itu selalu nanya, ma tolong ma translate dulu dari bahasa Indonesia ke bahasa Kaili. Bayangkan ini, ibunya orang Kaili, papanya orang Kaili, tapi anaknya itu anaknya tidak paham bahasa Kaili. Nah, setelah itu ya, kami di Libu dan saya secara internal saya tetap konsisten ya, untuk membiasakan anak-anak saya memakai bahasa Kaili. Pada akhirnya ketika cucu saya punya tugas mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Kaili, akhirnya sampai sekarang sudah beberapa bulan terakhir saya tidak mendapatkan lagi tugas itu untuk mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Kaili. Iya, berarti anak saya sudah paham. Dan saya pikir ini suatu keberhasilan ya untuk keluarga saya gitu. Nah, saya berharap tentunya di keluarga saya seperti itu dan di keluarga-keluarga Libu yang lain juga seperti itu, khususnya dan pada umumnya di keluarga Tokaili sendiri, mari kita hargai bersama apa yang sudah apa yang sudah diberikan, apa yang sudah di ibaratnya ini sebuah apa ya, saya katakan ini ibaratnya sebuah warisan. Nah, seperti
1: warisan
2: ya, warisan
1: ya,
2: budaya ya, dari orang tua kita, mari kita jaga bersama. Karena bukan hal yang mudah loh untuk menciptakan sebuah bahasa itu, untuk menciptakan budaya dan lain sebagainya. Itu melalui pemikiran yang luar biasa. Nah, untuk itu kita hargai sehingga kita harus jaga. Kita lestarikan budaya ini antara lain bahasa itu untuk bisa tetap eksis sampai Tuhan menyatakan dunia ini selesai. Nah, kira-kira seperti
1: betul.
2: Itu.
1: Apalagi ini kalau kita ketahui sendiri bahasa Kaili ataupun tradisi budaya suku Kaili ini adalah semuanya bahasa tutur.
2: Ya,
1: bercerita semua.
2: Itu.
1: Tidak ada yang tertulis begitu.
2: Iya.
1: Nah, melihat dari hal itu Bunda, seperti apa sih Ibu membina atau dari Dewan Pembina melihat tradisi atau budaya tutur sehingga bahasa ataupun tradisi budaya suku Kaili ini tidak punah begitu.
0: Oke. Okay. Ya, kalau dikatakan budaya saya tutur itu sudah lama bahasa itu. Iya. Sekarang sudah banyak bertulis, iya, bukan lagi bertutur ya. Selamanya di tutur-tutura, kalau bahasa Kaili tutura ya, iya, tuturan wadah sudah banyak tertulis. Kebetulan pendamping setia bunda ini penulis, jadi dia sudah banyak menulis buku tentang cerita rakyat, tentang bagaimana sih storytelling tentang suku Kaili. Ada satu buku dan sudah banyak bahkan disahkan langsung oleh menteri. Bukunya beberapa sudah, silakan dilihat di ada di Perpustakaan Nasional, ada Museum Nasional, ada di Perpustakaan, ada di sini juga ada. Bahkan baru-baru ini kami sudah kerjasama dengan BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Kami baru-baru ini diundang dan sudah kerjasama dengan beliau untuk pencetakan satu buku tentang kearifan lokal suku Kaili.
2: Pak Dr. Suaib ya, Pak Dr.
1: Suaib. Berarti ini yang harus kita dukung begitu Bunda ya, agar budaya dan tradisi kita ini tidak punah begitu. Ada catatan-catatan yang mungkin jadi warisan untuk
0: itu dulu. Makanya kalau dikatakan kita beratur sudah mungkin sudah daluarsa barangkali ya, karena sudah banyak tulisan-tulisan, bukan cuma Pak Suaib. Kebetulan kami ini penulis, ini juga penulis. Saya juga penulis, kami juga banyak buku ditulis, sudah banyak. Bahkan kami tim 9 itu menulis tata cara perkenan adat Kaili. Kami penulis juga. Jadi sudah banyak tertulis.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan, barang buktinya ada di perpustakaan. Bahkan sudah dikirim ke Perpustakaan Nasional ya. Jadi kita tetap menengok-nengok kemajuan kita.
1: Kemajuan
0: itu salah satu sudah budaya menulis. Jadi sudah budaya tulis sudah lewat, tapi kita sudah menulis sekarang ini. Apalagi tadi tanyakan? bahwa kedepannya, bahwa kita ini Limauke ini semakin maju. Kenapa? Karena kita semakin berkembang-kembang dalam hal mengembangkan organisasi. Tidak semudah apa yang kita bayangkan, tetapi kami syukur alhamdulillah banyak mensupport kami, banyak mendukung, bahkan beberapa lembaga mendukung kami. Begitu mudahnya kami mengurus legalitas kami itu dulu, berarti support dong ke pemerintah. Bahkan Bapak Gubernur mensupport kami melalui ibu sesepuh kami, istri gubernur mengatakan, ketika ada limaunya, tolong undang ibu. Itu artinya support ibu itu luar biasa kepada kami ini. Kenapa? Karena salah satu komunitas orang perempuan itu kami ini. Kemanfaatan yang kita lihat, kemanfaatan kami itu apa? Kami punya peran penting bagaimana kami dalam hal turut serta membantu program pemerintah. Berani-berani tadi, berani cerdas, berani pendidikan, berani dan sebagainya, banyak berani ekonomi, bahkan kami ini berani berkah, harmoni. Harmoni itu yang kami bicarain, harmoni namanya. Karena kita harus membangun harmonisasi, komunikasi, bagaimana kita juga lintas ormas ini bisa menyatukan pikiran kita dalam hal membangun daerah kita melalui budaya, karena budaya adalah identitas daerah.
1: Oke, baik ini kita sudah di menit terakhir begitu Bunda ya, untuk mungkin ada pesan dan harapan sebagai ketua Libu Membine, seperti apa sih kedepannya Libu Membine ini di
2: baik. Iya, tentunya harapan kami dan harapan kita bersama Libu Membine ini, kami berharap tidak hanya sebatas ormas di atas kertas ya. Tetapi kami ingin bahwa Libu ini benar-benar eksis di masyarakat dan mampu mewujudkan misinya. Iya, jadi sudah alhamdulillah dari bidang kelembagaan kami sudah, tadi yang saya katakan sudah dikukuhkan ya, Kota Palu, Parigi Mautun, dan Kabupaten Sigi. Jadi ini juga saya sampaikan bahwa mereka sekarang tidak berhenti, ibu, mana hasil rakerda kemarin, tolong kami dikirimkan. Begitu semangatnya mereka untuk melakukan ya, untuk melakukan program ini, sehingga langsung menanyakan, ibu mana sudah bu hasil rakyat kemarin. Nggak usah ininya, kami diminta dikirim PDF saja secepatnya, karena kami ingin langsung bergerak. Jadi saya luar biasa sekali, sehingga saya juga bersama tim pengurus perumus lainnya, kami bergerak cepat. Jadi tadi izin ibu sudah selesai semuanya, kami akan mengirimkan ke kabupaten masing-masing. Nah seperti itu. Jadi harapan kami seperti kemarin, kalau istri gubernur ya, dalam hal ini ibu sesepuh menanyakan kepada kami, ayo ibu Nur, kapan libunya bisa action, kita sama-sama mendampingi stunting gitu. Mbak, ayo kapan libunya bisa? Ya Bu, nanti pokoknya gini, kalau ada kegiatan libu acara seperti ini nanti ibu diinfokan, ibu diundang biar hadir. Nah, gitu. Sampai beliau mengatakan seperti itu. Dan ini bagi kami dalam tanda kutip ini tantangan. Nah, mari teman-teman ibu-ibu yang tergabung di Libu Membine dan semua pemerhati budaya yang ada, mari kita buktikan kepada pemerintah, mari kita buktikan kepada masyarakat yang ada bahwa dengan budaya kita mampu mewujudkan kesehatan yang prima. yang seharusnya atau zero stunting. Dengan budaya kita mampu mewujudkan, meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kita. Dengan budaya kita dapat investasi budaya. Nah itu salah satu program kami. Bagaimana kita menjadikan budaya ini menjadi income, menjadi pendapatan daerah. Nah lewat dari segi apa? Nah itulah kemarin yang kami bahas dalam Rakerda. Nah insya Allah kami akan tindak lanjuti di akhir tahun ini. Kami akan wujudkan bagaimana yang disebut dengan budaya itu bisa menjadi income. Nah, bagaimana budaya itu bisa menambah tingkat ekonomi masyarakat kita, khususnya membina Kaili itu sendiri. Demikian barangkali.
1: Oke, baik. Ya. Saya ke Dewan Pembina. Mungkin ada pesan-pesan kepada generasi muda kita, Bunda, bagaimana sih melestarikan budaya kita, khususnya dalam bahasa Kaili sendiri.
0: Ya, terima kasih ya. Kita mungkin closing statement ya. Kami dari Lima Pembina sangat mengharapkan, mari sama-sama kita merawat budaya kita, menjaga budaya kita dalam hal bagaimana melestarikan keragaman atau keanekaragaman budaya kita di Sulawesi Tengah ini, khususnya suku Kaili. Jadi kita juga turut membantu program pemerintah dalam pemajuan kebudayaan, khususnya dalam hari ini berani cerdas, kemudian berani sehat, berani berkah, berani harmoni. Bagaimana kita juga tadi berani sehat ini terlibat langsung dalam hal zero stunting, dalam hal karena stunting ini akibat adanya perkawinan anak, kita juga terlibat di program itu. Itu ada semua berkait-kaitan. Bagaimana kami nanti akan melakukan sosialisasi kerjasama dengan BNN mencegah narkoba, karena sekarang narkoba bukan cuma tingkat dewasa, anak-anak SD sudah minum sudah menikmati melalui permen. Nah, ini peran-peran kita. Jadi makanya saya harapkan anak-anakku semuanya dimanapun berada, mari kita sama-sama merawat kearifan lokal kita, keragaman budaya kita. Jagalah tutur kata kalian, jangan sampai melukai perasaan orang-orang tertentu atau masyarakat pada umumnya. Jangan sampai hanya ucapan-ucapan sedikit bisa melebar dan bisa membuat kegaduhan. Jangan sampai itu. Mari kita jaga budaya santun, kita bermartabat, menjaga tutur kata kita. Itu yang kami harapkan. Terutama mari kita selalu menggunakan bahasa kita, bahasa mama kita, bahasa ibu kita, itu berbahasa Kaili. Mungkin saya demikian. Mari kita jaga semua budaya kita sebagai identitas bangsa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar pemirsa RRI, sahabat budaya Tapasanggani, terima kasih kedua narasumber kita yang sudah hadir di program Paguyuban dengan topik peran perempuan dalam melestarikan budaya suku Kaili. Baik, sampai sini saya Ranku Prapura, sahabat budaya Tapasanggani, saya Arif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai purama kita, rapakwa rososo to sampai subuh. Tadi ngai dade kambri pro ampa RRI Palu.

0: Tojo Udah-Udah, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Udah-Udah, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Udah-Udah yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Udah-Udah. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu lilingan. Lilingan itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa gai-gai topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?
2: Kok lagu barat semua ya?
3: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
2: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, ini Kakak Opik, kalau harapan-harapannya Kakak Opik tentunya di acara launching ini bagaimana itu?
1: Pertama harapannya itu masyarakat Dampelas itu mulai melihat bahwa keterlibatan anak muda dalam membangun daerah itu sangat penting. Apalagi sekarang era digital, era teknologi modern. Berbicara aplikasi sebagainya itu anak muda lebih lihai soal itu. Bukan kita meremehkan orang, bukan. Tapi itu faktanya. Jadi kita tidak ingin lagi ada semacam budaya feodal di masyarakat. Yang dasarnya adalah seolah-olah kebenaran itu, kebaikan itu bersumber hanya dari kelompok orang tua. Sementara anak muda terisolir dan tidak diberi ruang untuk bisa berpartisipasi.
2: Bu, nak, Rita mau berhenti kuliah saja.
3: Kenapa, nak?
2: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
3: Jangan, jangan, nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, nak.
2: Tapi Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
3: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
4: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.
2: Harga dari alat musik atau yang kakak jualin apa aja begitu?
3: Biasanya kita buat 2 model, satu yang khusus untuk latihan, satu untuk pentas atau perform. Jadi yang perform mungkin harganya agak di atas, kemudian untuk latihan saja harganya yang standar.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

0: dari dewan pembina dan juga dari ketua ibu pembina. Saya ke dewan pembina dulu, kepada Ibu Haja Siti Norma Marjanu SHMSI sebagai dewan pembina. Bunda, ini mungkin bisa cerita kepada kita seperti apa sih latar belakang terbentuknya ibu pembina ini sendiri.
1: Tadi sama juga dengan paguyubannya,
0: iya,
1: seluruh pembina atau kaili atau perempuan yang berasal dari suku kaili. Kenapa suku kaili? Karena wilayah Sulawesi Tengah 12 kabupaten satu kota, ada 6 kabupaten banyak warga ataupun suku kailinya, dan mayoritasnya ada di Kota Palu, isinya Sewindo Sulawesi Tengah. Kenapa kami bentuk libu ini adalah menyatukan persepsi, mengumpul perempuan dalam hal bagaimana kita melestarikan keragaman budaya di Sulawesi Tengah, suku kaili. Kemudian kita menjaga keadatan kita, melestarikan bagaimana kita ke depannya membangun komunikasi yang baik agar budaya kita lebih maju dan berkembang ke depannya.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
3: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
2: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
3: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
2: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
3: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
2: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
3: Oh, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
4: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: kegiatan festival kuliner Hutan Dada. Kenapa harus Hutan Dada? Sedangkan di kalau kita kenal ini di Sukukai ini banyak kuliner gitu bener ya. Ada Ukelo, Hutan Dada, ada juga Ubeng Poi. Kenapa milih Hutan Dada bener?
1: Kebetulan ada bidang ekonomi kreatif di sana dan ada 17 subsektor yang memang menjadi 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian salah satunya adalah kuliner. Jadi pada saat kami menjabat di situ kita 2 tahun kemarin kami mencoba mencari apa sih kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Sigi pada khususnya. Jadi kalau di Biromaru itu ada ayam panggang Biromaru.
2: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
3: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali dudara tetap dudara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis 27 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui RRI digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat-sahabat sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Bali hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Suasana pagi tenang ini adalah waktu untuk kita mengawali hari dan bersyukur. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi dan berkumpul bersama keluarga. Tentunya kita menata kembali langkah untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Pendengar, sahabat-sahabat sarana, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki sesuatu yang kemarin belum sempat kita selesaikan. Kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih produktif, dan lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan kekhawatiran tentang hari ini membuat langkah kita terhenti. Jalani satu persatu, tidak harus sempurna, yang penting terus bergerak. Untuk yang sebentar lagi bersiap beraktivitas ya, entah itu baik di ladang, berkebun, atau mungkin berdagang, yang akan pergi bersekolah dan mengurus keluarga, menjalankan aktivitas lainnya. Semoga Kamis ini membawa kesehatan, kelancaran rezeki yang penuh berkah. Sampai jumpa Sarara. Untuk Anda semua pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuwa Pakarima Palu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti sarapan Uvempoi dengan topik yang akan kami bahas tentunya untuk Anda. Sahabat-sahabat sarana, demikian rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara mulia terbesar.

Al-Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, senang sekali Dinda kembali hadir menemani pendengar semua. Di hari ini 27 Agustus 2026 kita di edisi Mutiara Pagi Islami tentunya. Dan luar biasa pagi hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini juga akan membahas sebuah topik bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Palu tentunya. Pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami melalui RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Palu tentunya. Kita akan hadirkan topik di pagi hari ini. Cukup bang.

0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha suci dari warna, bentuk, dan ukuran. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah, suri tauladan yang baik, yang patut kita contoh. Baik, berbicara tentang Nabi, termaksud di antara kewajiban hati bagi setiap muslim yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwa tidak sempurna keimanan seorang muslim jika dia tidak mencintai Nabi. Maksudnya, jika kecintaannya kepada yang lain itu melebihi cintanya kepada Rasulullah. Nah, jadi sepatutnya seorang muslim dia mengetahui hal-hal yang mana lebih dia dahulukan untuk dia taati, dia cintai. Misalnya, yang pertama misalnya, wajib kita mencintai Allah. Allah yang berikan kita rezeki, kehidupan, dan segalanya. Nah, terkadang seseorang dia mencintai makhluk, menempatkan cintanya kepada makhluk, bahaya kalau tidak belajar ilmu agama. Bisa saja cintanya kepada makhluk lebih besar, nah, daripada cintanya kepada sang Khalik. Orang kalau dikasih uang 1 miliar tiba-tiba, oh terima kasih dia, cuma tidak enak dia, dibilang orang kalau tidak enak dia mau cium kakinya. Nah, tapi dia lupa siapa yang berikan dia kehidupan. Dia lupa siapa yang berikan dia nikmat mata, misalnya melihat hal-hal kecil. Nah, tidak sebanding dengan apa yang orang kasihkan misalnya dalam jumlah nominal uang. Nah, udara yang dia hirup setiap hari, nikmat yang Allah berikan kepada dia, seolah-olah itu sesuatu yang bukan Allah berikan. Nah, karena kebanyakan orang menilai sesuatu itu dari segi fisiknya, kayak gitu. Nah, dia lupa siapa yang berikan dia nikmat itu sebenarnya. Nah, maka sepatutnya seorang muslim wajib mencintai Allah, taat kepadanya. Nah, begitu kemudian diikuti dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dengan sebab beliau kita mengenal Allah, dengan sebab beliau kita mengetahui sesuatu yang baik, mengetahui sesuatu yang buruk untuk ditinggalkan. Ada susunan kewajiban-kewajiban hati yang harus dilakukan oleh hati bagi setiap muslim. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada syariat. Nah, baru yang lain, misalnya cinta kepada orang tua, anak, dan seterusnya, kayak gitu. Bukan berarti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya kita tidak cinta keluarga. Nah, tidak, jangan salah faham. Nanti cuma ini Ustadz ini tidak mencintai keluarga. Tidak, justru Pak Nabi mengajarkan kita untuk cinta kepada keluarga. Kata Nabi dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap saya punya keluarga. Nah, ini bentuk bahwa Nabi mengajarkan bagaimana cinta kepada keluarga, menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Menarik. Ini hal yang paling mendasar. Nah, cinta ini tidak bisa tumbuh kalau seseorang itu tidak mengenal sosok. Kayak gitu. Dia mungkin orang tiba-tiba cinta kepada sesuatu atau kepada seseorang, tapi dia tidak kenal siapa yang dia cintai. Kan ini mustahil ini. Nah, jadi seseorang itu cinta, sayang, taat, nah, itu kepada sesuatu, kepada seseorang yang dia kenal. Kayak gitu. Bagaimana bisa orang mau cinta, mau mencontoh sosok, figur misalnya, tapi dia tidak kenal sama sekali. Nah, jadi sepatutnya kita mengenal dulu bagaimana sifat, karakter Rasulullah, baru kita bisa jatuh cinta. Cuma tiba-tiba cinta, atau dia bilang saya cinta Nabi. Nah, tapi tidak mengenal bagaimana sifat Nabi, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana tindakan Nabi, kayak gitu. Makanya cinta yang kayak begitu ya bisa dibilang palsu. Hmm. Nah, hanya di mulut saja. Nah, tapi tidak tahu bagaimana cara hidup Nabi. Nah, dalam syariat dijelaskan bahwa para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi itu disifati dengan sifat as-siddiq. As-siddiq ini jujur. Nah, bagaimana orang yang mengatakan cinta kepada nabi kemudian perkataannya tidak jujur? Karena begitu, saya cinta kepada nabi, tapi perkataannya tidak jujur. Nah, dari sini kita tahu kayak gitu. Kemudian diantara sifat nabi yang lain, amanah, dapat dipercaya. Nah, kalau dititipkan sesuatu amanah, misalnya dititipkan jabatan, nah dititipkan harta atau dititipkan sesuatu kepadanya, dia amanah. Nah, tidak menggunakan harta yang dititipkan atau wewenang yang diberikan untuk kepada sesuatu yang tidak sesuai, nah dengan jalurnya, ini berarti tidak amanah kayak gitu. Kemudian diantara sifat para nabi yang lain, yakni cerdas, al-fatonah, ini sifat para nabi. Jadi tidak ada nabi itu yang al-gobawah, yang bebal atau dungu. Semua para nabi itu cerdas. Nah, para nabi Allah berikan karunia untuk bisa memahami sesuatu ketika kali pertama disebutkan. Nah, jadi para nabi seperti itu. Bukan berarti kita juga harus seperti itu. Nah, tapi minimal kita belajar karena kita bukan di antara mereka. Nah, tapi kita mengikuti apa yang telah Allah jadikan kepada mereka untuk jadikan sebagai contoh kayak gitu. Sekarang di zaman yang modern seperti ini, apalagi kita generasi apa sekarang, Gen Z, apa Gen Alpha dan seterusnya.
1: Iya, betul-betul.
0: Nah, generasi muda sekarang itu kehilangan sosok, kehilangan contoh. Nah, padahal ada contoh dalam Islam yang harusnya kita jadikan pedoman. Karena tidak ada contoh atau figur yang patut dicontoh, misalnya di dalam rumah ataupun di lingkungan, akhirnya generasi ini cari figur yang lain dijadikan sebagai contoh. Nah, karena tidak kenal siapa dia punya nabi misalnya. Kenal, cuman tidak mengetahui lebih jauh. Nah, apa hal-hal yang nabi perilakunya seperti apa? Bagaimana cara menghadapi orang yang lebih tua usianya? Bagaimana cara menghadapi yang lebih muda dari dia dan seterusnya kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini seseorang tidak bisa mengetahuinya dengan cara tiba-tiba. Tapi dia harus dengar. Nah, dia pernah mendengar, oh ternyata nabi itu seperti ini. Nah, makanya di bulan Maulid ini kan, nah banyak rangkaian kegiatan yang diadakan untuk peringatan bahwa bulan ini adalah bulan kelahiran nabi. Nah, di dalamnya diajarkan tentang bagaimana sifat nabi, bagaimana suri tauladan nabi, bagaimana dari dikisahkan dari nabi lahir sampai tumbuh, kayak orang tua yang mendidik, kemudian kakek dan seterusnya. Nah, ini momen-momen Maulid ini banyak hal yang positif yang bisa didapatkan ketika orang hadir. Nah, dan hal ini merupakan sesuatu yang dibolehkan di dalam agama. Nah, tidak seperti sebagian kelompok ekstrim. Nah, ada kalau dalam konteks Kementerian Agama, karena saya penyuluh juga ini, jadi mumpung di sini saya jelaskan sedikit. Jadi ada sebagian kelompok yang agak ekstrim ini, mereka fahamnya radikal, ekstrim. Nah, seolah-olah mengatakan bahwa Maulid itu adalah sesuatu yang haram. Nah, padahal peringatan Maulid ini bukanlah sesuatu yang haram. Nah, sesuatu yang mubah. Bukan juga kita bilang Maulid ini wajib, tidak. Tidak boleh seseorang mengatakan sesuatu yang tidak wajib itu wajib. Tidak. Tapi kita katakan sesuatu yang mubah itu mubah. Jangan dikatakan haram. Nah, mubah ini boleh kita kerjakan, boleh juga kita tinggalkan. Tidak ada landasan bagi seseorang untuk mengatakan bahwa peringatan maulid ini hukumnya haram dengan dalih karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Nah, padahal hal-hal yang di dalamnya itu banyak kebaikan. Misalnya datang, kita datang ke peringatan maulid, baca Al-Quran pertama, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian mendengarkan kisah-kisah tauladan Rasulullah, dan seterusnya. Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Maka tidak ada dalih untuk mengatakan bahwa peringatan maulid adalah sesuatu yang mutlak haram. Nah, tidak seperti itu dalam agama. Kalau seandainya semua yang Nabi tidak pernah kerjakan itu mutlak haram, banyak hal-hal yang Nabi tidak kerjakan di zaman sekarang kita kerjakan. Bukan cuma maulid. Nah, ini bahaya kayak gitu. Jadi di zaman yang sekarang ini banyak tantangan dan rintangan. Beda zaman, beda lagi tantangannya, beda lagi rintangannya. Jadi ini mungkin sedikit cara bagi kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hal yang paling sederhana, kita lihat para ulama, kita lihat para alim yang mengamalkan ilmunya. Karena pesan Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Nah, ulama itu pewaris para Nabi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka yang paling mengetahui bagaimana Nabi. Kayak gitu. Maka kita lihat mereka. Bukan yang maksud sini ulama yang thiqah, ulama yang terpercaya. Bukan yang ngaku-ngaku ulama misalnya, ngaku-ngaku kiai, tapi tidak sejalan dengan apa yang dia ketahui atau apa yang dia amalkan. Baik.
1: Oke, baik. Terima kasih nih Ustaz ya, luar biasa informasinya untuk kita semua tentunya. Ini sebuah ilmu juga untuk kita semua ini ya pendengar ya. Dan bahwa tadi sudah dijelaskan Ustaz ya, kita harus mengenal

0: Jadi dalam Islam sebenarnya diatur bahwa setiap wali dari anak itu punya kewajiban. Kewajiban ini bersifat fardu kifayah, yakni apabila ada di antara wali tersebut yang telah melaksanakan tanggung jawab ini, maka tanggung jawab tersebut gugur bagi wali yang lain, misalnya di antara ayah atau ibu. Nah, apa ini kewajiban bagi mereka ini? Tidak cuman hanya mencetak anak habis itu selesai. Tidak. Ada kewajiban yang dibebankan oleh syariat. Nah, di dalam Islam diatur bahwa pendidikan pertama itu dari lingkungan keluarga. Nah, kalau lingkungan keluarga bagus dan setiap lingkungan keluarga memperhatikan hal tersebut, akan tumbuh komunitas yang baik. Nah, tapi kalau dari lingkungan keluarga yang kecil tidak bisa diatasi, akan merembes pada lingkungan yang lebih luas. Nah, makanya Islam mengatur bahwa setiap dari wali anak itu punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Yang pertama, mengenalkan anak kepada agama Islam, siapa Tuhannya, siapa yang patut dia contoh. Nah, persoalannya kalau si wali atau orang tuanya juga tidak tahu, nah ini kan jadi masalah. Kalau seandainya orang tuanya atau walinya tidak ada yang bisa mengajarkan anak tersebut, sepatutnya wajib bagi orang tua tersebut mendatangkan orang yang bisa mengajarkan anak tersebut tentang ilmu agama. Bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Rasulullah. Atau kalau dia tidak bisa datangkan orang untuk mengajarkan anaknya, dia datangkan anaknya ke tempat yang bisa anaknya memahami tentang agama Islam, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal syariat. Jangan anak tersebut tumbuh tanpa mengenal agamanya, tanpa mengenal Tuhannya, tanpa mengenal pedomannya. Seolah-olah anak itu tumbuh hanya diberi makan saja. Nah, tapi fisiknya tumbuh tapi rohaninya tidak, kayak gitu. Apalagi sekarang ini anak-anak, kalau misalnya orang tuanya lagi ada urusan, sibuk misalnya pekerjaan rumah, anak-anak dikasih HP saja, sudah jadi anteng dia. Anak-anak ini bebas mengakses apa segala macam yang ada di dalam handphone. Nah, dan ini bahaya. Nah, kalau orang tuanya tidak kasih pendidikan sejak dini, nah, mengenalkan hal-hal yang baik kepada anaknya, otomatis informasi yang ada dari handphone itu yang dia ambil. Nah, kalau tidak difilter atau tidak dibatasi, bukan berarti tidak diberikan, cuman sebaiknya dibatasi. Nah, penggunaan kepada anak, apalagi di bawah umur. Nah, kecuali mungkin di agak dewasa sedikit atau remaja, itu pun mesti dibatasi juga. Nah, dalam kurun waktu yang harus memang kalau sudah waktunya berhenti kayak gitu. Nah, ini sebenarnya dari lingkungan keluarga, benar. Nah, jadi orang tuanya harus, misalnya ketika masuk waktu sholat, nah, jangan anak tadi, apalagi kalau usianya sudah mumayyiz. Dalam Islam, kalau anak tersebut usianya sudah mumayyiz, maka wajib bagi orang tua atau wali untuk menyuruh anak tersebut sholat. Nah, kapan anak ini tidak sholat dan tidak ada satupun di antara wali tadi ini yang menyuruh anak itu sholat, semua berdosa. Orang tuanya berdosa, kakeknya, tantenya, kalau ada tantenya di situ, atau pamannya, ayah dan ibunya. Nah, kalau tidak ada yang menyuruh anak ini untuk sholat, maka semua berdosa. Nah, tapi kalau sudah ada yang menyuruh, misalnya ibunya suruh, adek, sudah sholat? Belum. Sholat, sudah masuk waktu sholat. Nah, ini dengan perintah yang tegas, bukan kasar, tapi tegas. Beda tegas dengan kasar. Nah, jadi seolah-olah anak tersebut mendapat informasi bahwa ini harus saya kerjakan. Karena usia mumayyiz ini, kewajiban tersebut dibebankan, kewajiban syariat tersebut dibebankan kepada orang tua selama belum mencapai usia baligh. Nah, di sini dia diajarkan. Nah, makanya dalam riwayat Nabi mengajarkan kepada kita, jika anak tersebut telah mencapai usia 10 tahun, nah ini usia belum balig, anak tersebut masih tidak mau untuk melaksanakan sholat, nah boleh bagi wali, boleh bagi orang tuanya untuk memberikan pendidikan dengan cara dipukul. Tapi yang dimaksud dipukul di sini cambukan, bukan cambukan yang mencederai, bukan cambukan yang melanggar seperti di Indonesia kan diatur undang-undang apa perlindungan anak kalau tidak salah. Nah, walaupun orang tuanya, nah, bukan mendidik kalau misalnya anak dipukul sampai biru atau misalnya ditinju bibirnya, pica bibir. Nah, ini mencederai atau misalnya cacat. Nah, dalam Islam diajarkan untuk mendidik anak dengan tegas. Saking wajibnya ini sholat misalnya. Nah, Nabi membolehkan, memerintahkan, bukan membolehkan, memerintahkan bagi orang tua kalau anak ini tidak sholat diberikan pendidikan yang lebih tegas dengan cara dipukul. Tapi dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mencederai. Nah, kalau dengan cara seperti ini anak-anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat dalam agama, nah, atau misalnya dalam hal-hal yang baik, nah, insyaallah tumbuh dengan dalam keadaan yang baik.
1: Oke. Oke, baik. Ustaz, kita masih ada kurang lebih ini 10 menit begitu ya, saya. Terima kasih banyak ini untuk ilmunya yang sudah dibagikan. Kita membuka

0: Ustaz, Ustaz, sekarang ini kan kita anak-anak ini banyak betul memakai HP.
1: Iya.
0: Begitu datang waktu sholat, kebetulan kan rumah ini kan tidak ada masjid. Hayal sholat lah, itu nanti ini masjidnya dulu suara panggilan itu. Bisa dikit lagi ini, panggilnya astagfirullahaladzim. Tolong. Sudah saya dulu, tidak pernah bisa lagi. Bisa begitu lagi, tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Begitu disuruh disuruh.
1: Ya, benar.
0: Biar bagaimanapun kita akan nomor asiknya, sampai tidak mau. Astagfirullahaladzim. Jadi saya berikan jalan melalui sedikit di situ. Tapi alhamdulillah begitu berikan saya bilang kalau kamu ini ada ayat, bukan ayat barangkali apa. Mangkoraka salamu ta'amiran paka betabal bihala. Barang siapa yang sama ialah kafir yang nyata. Jadi di situ yang mereka juga mungkin ada kesalahannya. Langsung air abis sama alhamdulillah. Dengan adanya penjelasan kita di Ustaz, jadi mereka mau ke masjid. Hal itu barangkali Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik. Sudah cukup jelas ini Ustaz?
1: Iya.
2: Mungkin menanggapi ya Ustaz
1: ya. Iya. Dulu ini termasuk saya punya tempat belajar dulu. Nah, saya di situ dulu di Madinatul Ilmi namanya. Baik. Jadi memang seperti itu. Nasihat itu tetap harus diberikan. Apapun kondisinya. Ya, 1-2 kali mungkin dia belum terima. Tapi kalau kita menyerah untuk mendidik anak, berarti kita siap untuk menjadi orang tua yang gagal. Kayak gitu. Kapan orang tua menyerah untuk mendidik anaknya, itu adalah awal kegagalan bagi anak, juga bagi orang tua. Nah, jadi sepatutnya orang tua jangan ada kata menyerah untuk kebaikan anaknya. Nah, dalam memberi nasihat, dalam memberi contoh yang baik dan seterusnya. Karena kapan orang tua, orang bilang bahasa modern, lost control. Sudahlah, terserah kau apa kau mau bikin. Ay, sudah. Selesai anak itu. Karena anak seolah-olah dia memiliki kebebasan sudah, tidak diatur ini. Tidak ada yang bisa menjamin ke depan. Nah, apalagi di usia-usia yang dini, belum tahu situasi dan kondisi dunia, hal-hal yang baik dan buruk. Nah, selamat datang dalam kegagalan bagi orang tua kalau dia menyerah dalam mendidik anak. Ini sudah tantangan. Nah, karena sudah begitu, siap punya anak, siap dengan konsekuensi jadi orang tua, kayak gitu. Nah, jadi sabar, terus menerus. Ibarat misalnya batu yang keras. Nah, dalam riwayat kan begitu, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia lihat batu yang besar tapi punya lubang yang besar. Nah, hanya dengan tetesan air yang berkali-kali. Nah, batu saja seperti itu yang keras, apalagi hati yang lembut. Nah, tentunya hal itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah, tapi bukan berarti bagi orang tua itu menyerah. Nah, contoh dari ibu tadi ini. Nah, kalau seandainya dia menyerah menasehati ini cucunya tadi ya, atau anaknya, mungkin anaknya tidak sholat. Nah, dan kalau sudah dia menyerah nanti, nah, anak-anaknya seolah sudahlah, kita sudah tidak diatur, tidak perlu lagi. Nah, karena dia merasa sudah bebas. Nah, kemudian ayat yang disebutkan tadi itu, hadis itu, bahwa kafir yang nyata ini maksudnya kafir di sini orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan berarti dia keluar dari Islam. Nah, tapi maksudnya di situ adalah dia telah melakukan dosa besar. Nah, bukan yang dimaksud di sini keluar dari Islam. Nah, karena ada hal-hal yang prinsip dalam hal ini. Tidak boleh kita mengatakan kafir seorang muslim atau mengatakan dia keluar dari Islam hanya dengan karena meninggalkan sholat. Nah, dia muslim tapi jatuh kepada dosa besar. Misalnya ada disebutkan dalam riwayat bahwa riya itu adalah syirik kecil, gitu kan? Nah, tapi bukan syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi maksudnya adalah bahwa riya ini termasuk di antara dosa besar. Nah, jadi jangan sampai kita salah dalam memahami konteks-konteks syariat kayak gitu. Karena ada sebagian kelompok nanti dipelintir ini yang disebutkan ini ibu tadi. Nah, seolah-olah oh ini tidak sholat, oh halal darahnya. Nah, jadi diframing lagi sama kelompok-kelompok ekstrem radikal kayak gitu.
2: Baik. Baik, terima kasih ini Ustadz ya untuk tanggapannya, penjelasannya juga, ilmunya juga untuk kita semua. Semoga berkenan juga ini.

0: Tiara pagi, selamat pagi.
1: Baik, mari kita mengikuti akhlak dan tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mempelajari, dengan cara mengenal, dengan cara mengetahui bagaimana sosok Nabi tersebut. Insyaallah, jika kita sudah mengenal, jika kita sudah mengetahui, langkah selanjutnya baru kita amalkan apa yang telah kita ketahui. Insyaallah, dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita lebih bersahaja. Nah, hidup kita lebih tenteram, hidup kita lebih damai. Baik.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz ini untuk yang disampaikan. Semoga apa yang tadi dibagikan juga dialog kita di pagi hari ini, tentunya untuk pendengar dan pemirsa kita.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu sumi, nitokomi, kaimu maya makamuka ini. Berapa moje?
2: Berapa moje?
1: Berakhir tambang tu jangan yang bahasa sata. Alane mu malipo bahasa ta, kan rapa kita ante nganangan ante rawata tu kaini. Hai, nitoku barisema, botanom balik tamboto, mokai limo.
2: Kaimu maya makamuka

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sebelum sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Apa kabar untuk Anda semua di pagi ini yang mungkin baru saja bangun dari tidurnya, atau mungkin pagi ini sudah mulai beraktivitas, baik itu bersih-bersih dan lain sebagainya. Yang pasti saya berharap pagi ini Anda bisa mengerjakan aktivitas Anda dengan baik dan dengan tuntas tentunya.

Hadir dengan informasi untuk Anda semua, mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu. Kita ke Parigi Mautong. Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong atau Parimo menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang selama 14 hari terhitung mulai 26 Agustus hingga 8 September. Langkah itu diambil untuk memobilisasi anggaran belanja tak terduga atau BTT demi mempercepat penanganan warga terdampak dan pemulihan infrastruktur. Bupati Parigi Mautong Erwin Burase turun langsung meninjau lokasi bencana di Desa Ovulua, Kecamatan Parigi Utara. Banjir bandang yang menerjang pukul 1 waktu Indonesia Tengah akibat luapan sungai pasca hujan deras membawa material lumpur padat serta gelondong kayu.

yang lebih parah. PLT Kepala BPBD Parimo Rifai mengungkapkan penanganan lintas sektor kini melibatkan sekitar 200 personil gabungan TNI, Polri, dan relawan. Akses jalan di Trans Sulawesi sepanjang 500 meter desa Ovolua yang sebelumnya tertimbun sedimentasi lumpur kini normal kembali. Data sementara BPBD mencatat dampak bencana meliputi 12 rumah rusak, 50 rumah terdampak lumpur, dan 1 unit pabrik pengolah durian terdampak. Mengenai banyaknya material kayu yang menghanyut menerjang permukaan, pemerintah menduga kuat sisa peninggalan dari peristiwa kebakaran hutan masa lalu yang terbawa arus. Desa Ovolua berada di wilayah pasar pesisir timur Sulawesi Tengah yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Tomini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
2: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
1: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
2: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
1: Tentu dong. Kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
2: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
1: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi. Yeay!

pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah kita masih melanjutkan lagi untuk informasi Anda di Nua Pakarema Palu pagi. Anggota DPRD Morowali, Muslimin Deng Masiga, angkat bicara terkait tudingan gebrak meja saat pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD Desa Keurea, Kecamatan Wahdopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Legislator Demokrat Morowali tersebut mengatakan kehadirannya dalam proses pemilihan BPD bukan untuk mengintervensi maupun mempengaruhi hasil pemilihan. Muslimin datang ke lokasi pemilihan setelah menerima aspirasi warga yang tidak mendapatkan undangan untuk penggunaan hak pilih. Padahal kata Muslimin, warga itu memiliki KTP dan bernomisili di Desa Kerwe. Beberapa waktu sebagai wakil rakyat, Muslimin memiliki kewajiban untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Soal video dirinya memukul meja, Muslimin menyebutkan untuk mendapatkan perhatian, pasalnya tempat pemilihan ramai sehingga dirinya tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Muslimin membantah tindaknya tersebut merupakan bentuk ancaman atau upaya mengintervensi jaraknya jalannya pemilihan BPD. Menurut Muslimin, potongan video tanpa konteks kejadian secara utuh dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Karena itu ia meminta persoalan tersebut dinilai secara seluruh kesemenyeluruh dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berada di lokasi. Muslimin menegaskan kehadirannya di lokasi pemilihan bukan untuk memobilisasi warga. Kita ke informasi selanjutnya. Polres Sigi memberikan klarifikasi terkait beredarnya postingan di media sosial menyebutkan seorang pria berinisial AS sebagai pencuri motor setelah bersangkutan mengalami luka-luka. Kapolres Sigi AKBP Kari Amsari Tonga melalui Kasih Humas AKP Nuim Hayat menjelaskan bahwa peristiwa yang dialami AS pada hari Selasa sekitar pukul 20.55 di Kompleks Suntap Desa Pombeve, Kecamatan Sigi Berumaru merupakan dugaan tindak pidana penganiayaan. Akibat kejadian tersebut, AS mengalami luka robek pada tangan kiri, kaki kanan, serta bagian pelipis kanan. Dalam peristiwa itu, AS diduga dianiaya dua pria berinisial SA dan AF. Salah satu pelaku terduga menggunakan sebilah parang. Saat ini telah diamankan AF, telah diamankan unit opsional Polsek Biromaru bersama barang bukti berupa satu bilah parang. Terkait narasi pencuri motor beredar di media sosial, AKP Nui menjelaskan bahwa Polsek Morowali memang telah menerima laporan terkait dugaan penggelapan sepeda motor.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat Rere Palu, Suara Pendeta Pasanggani. Sampai-sampai sarara, kita ke informasi selanjutnya. Dandim 1311 Morowali Letkol Infantri Boyke Baja Immanuel Sirait menggelar pertemuan dengan insan pers di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Markas Kodim 1311 Morowali, Desa Baho Mohoni, Kecamatan Bungku Tengah. Ini menjadi ajang penguatan komunikasi dan sinergi antara TNI dan media massa. Dalam keterangan di Letkol Infantri, Boyke Baja Immanuel Sirait menekankan pentingnya kemitraan strategis antara institusi TNI, khususnya Kodim 1311 Morowali, dengan jurnalis yang bertugas di wilayah tersebut. Menurutnya, media memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi edukasi yang berimbang kepada publik, termasuk mengabarkan berbagai program kerja serta pengabdian TNI di tengah masyarakat. Letkol Infantri Boyke menambahkan keterbukaan informasi dan publikasi yang tepat sangat vital dalam mendukung terciptanya konduktivitas keamanan wilayah. Melalui kolaborasi itu, Letkol Infantri Boyke berharap dinamika di Kabupaten Morowali dapat diterpublikasi secara akurat, konsisten, dan menyejukkan. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan baik demi mengawal pembangunan dan ketentraman warga di Kabupaten Morowali.

Gaya hidup sehat adalah cara kita menjalani hidup guna menurunkan resiko terkena penyakit atau meninggal dunia di usia muda. Memang tidak semua penyakit dapat dicegah, tetapi sebagian besar penyakit kronis atau penyakit penyebab kematian seperti jantung koroner dan kanker bisa dihindari dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Menentukan pilihan gaya hidup sehat yang tepat tentu perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, kemampuan fisik, dan kondisi kesehatan. Anda tidak bisa mengharapkan hasil perubahan gaya hidup yang sama dengan orang lain. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau kemampuan fisik, berikut ada beberapa cara untuk memulai gaya hidup sehat yang bisa langsung Anda terapkan dan jadikan rutinitas baru. Menjaga pola makan dengan benar dan berolahraga secara teratur dapat membantu Anda mengurangi risiko terjadinya penyakit diabetes dan mempertahankan berat badan yang ideal. Gaya hidup yang sehat dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot, memperkuat daya tahan tubuh, serta meningkatkan kesehatan jantung. Untuk mengolah stres dengan baik, Anda bisa melakukan olahraga secara teratur. Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga juga bisa bermanfaat untuk kesehatan mental. Mengontrol waktu tidur Anda juga merupakan langkah yang sangat penting untuk gaya hidup sehat. Karena kurangnya waktu tidur bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Tidak hanya merasa lelah dan lamban, Anda juga mungkin merasa mudah tersinggung dan murung.

Kareba Pamulana Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Haji Anwar Hafid, MSI, resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-24 di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Alun-Alun Kantor Bupati Buol pada Selasa 25 Agustus 2026 malam. Pembukaan berlangsung dimeriahkan dan dihadiri kontingen dari seluruh kabupaten sekota Sulawesi Tengah yang terdiri atas atlet, pelatih ofisial, pendamping insan olahraga, serta masyarakat Kabupaten Buol. Dalam sambutannya, Anwar Hafid mengapresiasi pemerintah Kabupaten Buol dan masyarakat yang menjadi tuan rumah, sekaligus menyambut seluruh kontingen yang mengikuti POPDA ke-24. Anwar Hafid menegaskan POPDA menjadi bagian penting dalam pembinaan pencarian bibit atlet potensial untuk memperkuat Sulawesi Tengah pada ajang nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan daerah ini mampu masuk jajaran 10 besar peraih medali emas pada PON 2028 di Nusa Tenggara Timur. Kareba Kaupuna, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri menekankan pentingnya moralitas, kepatutan, dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pesan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Polresto Juna-Una pada Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Bakti Satria Mako Polresto Juna-Una dan diikuti jajaran personil kepolisian Kapolda didampingi Irwasda Polda Sulteng Purwanto Puji Santo Sutan, Karo SDM Kombes Anton Sujarwo, Dirlantas Kombes Agung Tri Widiartoro, Kadipropam Kombes Roy Satya Putra, serta Kabditkum Kombes Andri Satyagraha. Turut hadir Ketua Bayangkari Daerah Sulteng Nyonya Lina Nasri bersama pengurus Bayangkari Daerah Sulteng. Sampai sobat sarara, semoga kareba saya lihat inti papi itu, ya kuratu.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di Nuapa Karima Palu Pagi. Kamar Dagang Industri atau Kadin Kabupaten Parigi Mautong menyatakan siap mengambil bagian dalam mewujudkan target Sulawesi Tengah menjadi Raja Durian Dunia. Kadin Parigi Mautong siap menjadi penghubung antara pemerintah, petani, pelaku usaha, investor, perbankan hingga pasar internasional untuk memperkuat ekosistem komoditas durian, kata Ketua Kadin Parimo Faradiba Zainong di Palu. Faradiba mengatakan target menjadi Raja Durian tidak cukup hanya diwujudkan melalui peningkatan produksi dan volume ekspor ke pasar global, tetapi harus dibarengi dengan penguatan industri dari hulu ke hilir. Kabupaten Parigi Mautong, kata dia, merupakan salah satu sentra penghasil durian terbesar di Sulawesi Tengah. Produksi durian dari daerah tersebut juga telah menjadi bagian dari komoditas dan menembus pasar ekspor termasuk Tiongkok. Olehnya, Faradiba melanjutkan pengalaman tersebut perlu dikembangkan lebih jauh agar Sulawesi Tengah tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi mampu menguasai nilai tambah dari komoditas durian. Menurutnya, konsistensi kualitas dan keamanan pangan menjadi kunci memenangkan persaingan di pasar internasional. Standar tersebut harus dijaga sejak buah berada di kebun hingga sampai ke tangan konsumen. Selain penguatan produksi dan kualitas, Kadin Parimo mendorong investasi untuk membangun industri pengolahan durian di Sulawesi Tengah. Investasi diharapkan tidak hanya mengambil bahan baku, tetapi turut membuka teknologi modal akses pasar dan membangun industri di daerah. Ia menegaskan target Raja Durian Dunia juga diwujudkan dalam bentuk kebijakan investasi industri, lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan petani. Dan untuk itu, Kadin Parimo mendorong kolaborasi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, dan pihak lainnya. Musim kemarau tidak selalu membuat jumlah nyamuk berkurang karena masih terdapat tempat berkembang biak di sekitar lingkungan rumah. Genangan air pada bak mandi, wadah bekas, dan pot tanaman dapat menjadi lokasi bertelur bagi nyamuk Aedes aegypti. Melansir dari laman Kementerian RI, demam berdarah tidak hanya terjadi saat musim hujan, tetapi juga dapat muncul pada musim kemarau. Nyamuk tetap berkembang apabila terdapat tempat penampungan air yang jarang dibersihkan atau barang bekas yang menampung air. Suhu udara yang lebih tinggi dapat meningkatkan aktivitas nyamuk sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan. Karena itu, cuaca panas bukan berarti risiko penyakit yang ditularkan nyamuk akan berkurang selama kemarau berlangsung. Upaya sederhana dapat dilakukan melalui gerakan 3M plus untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk di lingkungan tersebut. Di lingkungan rumah, menguras tempat penampungan air, menutup wadah,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
2: Memang keren, tapi kamu tahu nggak, setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
1: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
2: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita

0: Sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
1: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
0: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil. Kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 20

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

Kareba Pamulana Sabesawasarara, Kabupaten Parigi Mautong, menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang selama 14 hari terhitung mulai 26 Agustus hingga 8 September 2026. Langkah itu diambil untuk memobilisasi anggaran belanja tak terduga demi mempercepat penanganan warga terdampak dan pemulihan infrastruktur. Bupati Parigi Mautong Erwin Burase turun langsung meninjau lokasi bencana di Desa Ovaluo, Kecamatan Parigi Utara pada hari Rabu kemarin. Banjir bandang yang menerjang pada pukul 1 dini hari akibat luapan sungai pasca hujan deras tersebut membawa material lumpur padat serta gelondong kayu hingga melumpuhkan pemukiman warga dan jalur vital Trans Sulawesi.

Kareba Kaupuna sampai Suvu Sarara, Polres Sigi memberikan klarifikasi terkait beredarnya postingan di media sosial menyebutkan seorang pria berinisial AS sebagai pencuri motor setelah bersangkutan mengalami luka-luka. Kapolres Sigi AKBP Kari Amsar Ditonga melalui Kasih Humas AKP Nuim Hayat menjelaskan bahwa peristiwa yang dialami AS 26 tahun pada hari Selasa sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Tengah di Kompleks Huntap Desa Pombevi Kecamatan Sigi Bromarum merupakan dugaan tindak